0: 26 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Afri Tuter.
18: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
18: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
5: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
19: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
5: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
20: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Karena kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
5: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
2: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
21: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
22: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bangun pagi bukan cuma soal membuka mata lebih cepat. Bangun pagi adalah tanda kesiapan kita menyambut hari, menyusun niat, dan menyiapkan langkah terbaik. Saat matahari terbit, harapan ikut bangun. Petani ke sawah, pelajar siap ke sekolah, pekerja melangkah membawa mimpi dan tanggung jawab. Dari kebiasaan sederhana bangun pagi, lahir disiplin, lahir semangat, lahir produktivitas. Dari jutaan langkah kecil itulah, sebuah negeri ikut bergerak maju. Karena membangun negeri selalu dimulai dari membangun diri sendiri. Bangun pagi, bangun semangat, bangun negeri.

0: Di industri kreatif, kreativitas bukan sekedar ekspresi, tapi juga profesi. Dari musik, film, desain, kuliner, hingga konten digital. Karya tumbuh menjadi peluang, hobi berubah menjadi usaha, dan ide berubah menjadi masa depan. Satu karya bisa menggerakkan banyak tangan, satu ide bisa menghidupkan banyak peluang, dan satu langkah berani bisa menciptakan perubahan. Mari dukung kreativitas. Mari beri ruang untuk berinovasi. Karena di industri kreatif, kita bukan hanya mencipta karya, kita juga mencipta kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama saya Irvi Anissa, dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berjalan-jalan sebentar ya. Walaupun kita belum ada di ujung minggu atau di akhir pekan begitu ya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Puncak Batu Badindiang. Nah, tempat ini sedang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Terletak di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di kawasan Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salim Pauang. Lokasi ini menawarkan panorama alam yang eksotis dengan hamparan awan dan juga lembah dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, pendengar. Puncak Batu Badindiang ini terletak di Jorong Koto Alam, sekitar 3 km dari Pasar Tabek Patah, kurang lebih 18 km dari pusat kota Batu Sangkar. Aksesnya itu cukup mudah dijangkau dari kendaraan roda 2 maupun 4 begitu ya, dengan perjalanan yang menyuguhkan pemandangan alam khas pegunungan Minangkabau. Daya tarik utama kawasan ini adalah formasi batuan besar dan unik yang berdiri megah di puncak perbukitannya. Masyarakat setempat meyakini batu itu memiliki nilai sejarah dan sudah menjadi bagian dari cerita turun-temurun di kawasan Tabek Patah. Nah, selain panorama batuan, wisatawan juga disuguhkan udara sejuk dan pemandangan lembah hijau yang sering diselimuti kabut dan juga awan, sehingga lokasi ini dikenal sebagai salah satu spot negeri di atas awan di Sumatera Barat ya. Nama Batu Badindiang sendiri asalnya dari bahasa Minangkabau yang artinya batu berdinding atau batu bersandar. Penamaan ini merujuk pada bentuk batu besar yang tampak seperti dinding yang alami di kawasan perbukitan tersebut, pendengar. Nah, bukan cuma menjadi destinasi wisata alam, kawasan ini juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan budaya daerah. Salah satunya penyelenggaraan Festival Talagu Kamba yang menghadirkan pertunjukan seni dan budaya masyarakat Minangkabau. Pemda dan masyarakat setempat mendorong pengembangan wisata tempat wisata ini sebagai destinasi unggulan di Tanah Datar, sekaligus menjadi kelestarian alam dan juga budaya yang menjadi daya tarik utama Puncak Batu Badindiang.

0: dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: Sudah berdengar pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan Kahitna, cerita cinta yang saya hadirkan spesial untuk Anda di pagi hari ini. Bersama saya kali ini sudah hadirkan saya Ahmad Ihsan yang akan menemani ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan bersama dengan Bincang Pagi. Ya, kira-kira apa yang akan diperbincangkan pagi ini oleh Bung Ahmad Ihsan bersama para narasumbernya, kita nantikan sesaat lagi. Untuk kita pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Hari ini di edisi Kamis 21 Mei 2026 masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harm 199 Orkuning Bukit Tinggi, kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Saya Marisan dan tim pagi akan menemani Anda untuk satu jam ke depan kembali di Bijam Pagi untuk edisi hari ini. Cuaca di pagi hari ini juga dingin-dingin adem, ya tentu tetap harus semangat bagi Anda yang sudah mulai aktivitas sejak pada subuh tadi atau pada pukul 7 pagi, tentu sudah banyak hal-hal yang Anda kerjakan. Kalau yang punya kegiatan di pukul 8.30 ada waktu kurang lebih 25 menitan untuk bisa Anda siap-siap ke tempat kerja. Pendengar, di pukul 6 pagi tadi sudah kami sampaikan serangkaian berita aktual yang kami hadirkan di Buletin Berita Daerah Pagi. Seperti halnya berkaitan dengan sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memperkuat screening penyakit tidak menular atau PTM menuju target nasional. Di Tanah Datar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam guna memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur penunjang agar proyek pendidikan itu dapat segera terrealisasi. Di Padangpanjang, pendengar, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padangpanjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 di tahun 2026. Di 50 kota, pendengar, pemerintah Kabupaten 50 kota menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mensukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, di pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi update juga terkini hari ini ya. Jadi informasi forest terkini, informasi lokal atau daerah, berbagai sektor kami juga hadirkan selalu di Bincang Pagi. Nah, bagi Anda pendengar yang akan melintas di wilayah Malala ya, dan juga yang punya sanak saudara, family, kemudian hari tolan atau mungkin pegawai di sana. Nah, ini kami ingatkan Anda untuk bisa menyimak rangkaian kegiatan karena ada hari spesial di hari ini ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kecamatan Malala di Kabupaten Agam, digelar Jalan Santai ya, Sehat Bersama, Malala Maju Bersama. Itu kegiatannya diagendakan pada pukul 9 pagi ini ya, dan akan bergabung ratusan masyarakat yang mungkin mencapai ribuan warga untuk bisa menuju rute yang sudah ditentukan oleh panitia, startnya dari kantor Wali Nagari Malala Timur hingga finish di kantor Camat Malala. Di ujung telepon sudah bersama dari pagi ini kami akan perbincangkan Camat Malala Kabupaten Agam, Ibu Ulia Satar, SSTP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Camat, Bu Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Bu Camat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Sehat. Semangat ya, Bu. Semangat ya. Semangat pagi ya. Nah, ini memang benar, Bu, kalau informasi yang disebarluaskan itu pada pukul 7 pagi akan digelar Jalan Santai, tapi ada pertimbangan hingga nanti pukul 9 pagi ini akan diawali, Bu Camat.
1: Iya, betul. Jam 9 kita mulai start, Pak, karena memang kondisi Kecamatan Malala yang masih beberapa titik ada jalan yang agak cukup susah dilewati, jadi cukup membutuhkan waktu untuk mengumpulkan masyarakat, Pak.
0: Baik. Nah, berapa, Bu, panjang rute dari alaman atau kantor Camat Malala Timur ke kantor Camat Ibu Ulia ini?
1: Itu sekitar kurang lebih 5 km, Pak.
0: 5 kilo, berarti satu putaran bukit tinggi ya untuk perjalanan, Ibu, ya?
1: Kurang mungkin.
0: Kurang, ya. Nah, itu gimana, Bu? Dari saat ini bisa Bu gambarkan sudah mulai ramai atau sudah berkumpulkah masyarakat? Ini pesertanya dari mana saja, Bu Camat?
1: Ya, peserta dari masyarakat Kecamatan Malala, kemudian dinas instansi, sekolah-sekolah yang ada di kecamatan, semua kita ikut sertakan, Pak.
0: Jumlahnya berapa? Sampai seribuan tadi?
1: Seribuan mungkin enggak, sekitar 500-an, Pak.
0: 500 orang. Baik. Bu, ini kegiatan Jalan Santai ini memang perdanakah untuk momentum hari jadi kecamatan atau sudah punya kegiatan-kegiatan sebelumnya, Bu Camat?
1: Maksudnya tahun ini, Pak.
0: Apakah sudah perdana ini gelar Jalan Santai atau sudah punya kegiatan yang sama?
1: Iya, Bu. Kalau untuk Jalan Santai, kita biasanya rutin kita laksanakan setiap hari ulang tahun. Namun untuk tahun ini kita cukup punya beberapa kegiatan. Kemarin telah kita laksanakan lomba siswa TK ke Kecamatan Malala dalam rangka Rohut juga. Kemudian hari ini Jalan Santai, dan hari Senin kita akan melaksanakan upacara bendera peringatan Hut Malala.
0: Baik. Jadi untuk hari jadi Malala ini di tanggal berapa, Bu?
1: Tanggal 24 Mei, Pak.
0: Oh, 24 Mei, berarti rangkaiannya ya, Bu, ya, untuk hari ini ya. Sebelumnya sudah tadi lomba melibatkan anak TK ya.
1: Iya, betul.
0: Dan hari ini Jalan Santainya di hari Senin besok ya, itu di tanggal apa? 25 ya?
1: Tanggal 25, Pak.
0: Senin upacaranya. Baik. Nah, apa, Bu, yang mengakar sekali momentum HJK ini, usia Malala sudah 19 tahun ya, Bu, tepat di 24 Mei mendatang ya, Bu, Kecamat?
1: Iya, betul, sudah 19 tahun, Pak. Kemudian momentum kami mengumpulkan masyarakat Kecamatan Malala ini juga dalam rangka untuk sebagai bentuk trauma healing untuk masyarakat kami yang sebelumnya terdampak bencana, Pak. Jadi beberapa kegiatan memang menghadirkan beberapa hiburan untuk masyarakat. Salah satunya adalah Jalan Santai ini. Dan alhamdulillah cukup baik dan
0: antusias,
1: cukup besar
0: ya,
1: melaksanakan kegiatan.
0: Nah, untuk kostum itu bebas, tidak ada jersey atau baju yang disediakan panitia?
1: Bebas, Pak.
0: Bebas ya. Bebas sopan ya, bebas pantas Ibu ya. Penting ya, tertutup auratnya dan tetap bisa berkeringat untuk jalan santai Ibu ya. Nah, ini kabar juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi finish ya Bu Camat ya.
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Malala, Pak.
0: Baik, nah ini gimana informasi yang juga bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini, kalaupun kami punya referensi progres perbaikan infrastruktur jalan terus diupayakan Ibu dengan tebing-tebing yang sudah dicor seperti itu. Nah ini gimana proses infrastruktur jalan yang terdampak kebencanaan ini akan rampung di akhir tahun ini atau gimana Bu Camat?
1: Ya, kalau informasi yang kita dapatkan dari pihak BNKKTR dan juga HKI, bahwasanya untuk tahap pertama kegiatan rampung di bulan Desember. Namun untuk titik-titik yang paling krusial yang sebelumnya menghambat jalur lalu lintas Malala, alhamdulillah sudah bisa dilewati dan cukup aman dilewati, Pak. Ini mungkin untuk sekedar perbaikan drainase, kemudian pengaspalan dan lain-lain, itu mungkin prosesnya sampai bulan Desember tahun ini.
0: Baik, Desember, jadi tahun awal tahun 2027 insya Allah sudah bisa beroperasi ya Bu Camat ya?
1: Iya, kalau untuk beroperasi dia sudah beroperasi.
0: Sudah bisa beroperasi, Pak. Tapi maksimal sekarang, tuntasnya?
1: Iya, sekarang masih proses buka tutup karena memang sebagian titik masih dikerjakan oleh pekerja, Pak.
0: Baik, nah kira-kira ada nggak Bu pemetaan ini kan yang diperbaiki adalah jalur yang terdampak ya Bu, yang longsoran, yang mungkin aspalnya lepas, terban dan sebagainya. Kira-kira ada nggak Bu yang mungkin kecamatan Bu Camat dari pihak kecamatan yang butuh juga disikapi lebih awal, takut nanti sudah diperbaiki ini ternyata yang longsor lagi di titik lain Bu Camat, seperti itu?
1: Kalau untuk sekarang, karena kita sudah juga memetakan potensi bencana, untuk sekarang memang yang paling parah dan rawan itu adalah sekitar jalan provinsi dan itu sudah ditangani oleh BNKKTR provinsi. Kemudian untuk wilayah-wilayah di Jorong-Jorong dan Nagari, itu untuk sementara kalau hujannya tidak terlalu lama, itu insya Allah aman, Pak.
0: Baik, jadi ini kalau jalur malah ini kan memang apa urat nadinya Bu perekonomian, karena tadi ketika terjadi kemacetan Malala menjadi jalan yang cukup diminati ya Bu Camat ya, karena juga bisa memotong arus tempuh ya Bu Camat ya ke Padang atau sebaliknya Bu Camat ya Bu Lia.
1: Iya
0: Pak. Nah kalau penerangan gimana Bu, sudah mulai ada perbaikan atau penambahan di tengah proyek perbaikan jalur jalan?
1: Penerangan ya.
0: Iya, penerangan lampu jalan, apakah ada juga perbaikan seperti itu?
1: Kalau lampu jalan, karena wilayah Kecamatan Malala, memang tidak tersedia lampu jalan, Pak. Kalau untuk penerangan dari wilayah kecamatan, dari PLN itu sudah, alhamdulillah sudah rampung 100%, Pak. Karena kemarin kan banyak tiang-tiang kita yang hanyut. Yang kita yang terbawa longsor itu sekarang sudah dikerjakan 100% oleh PLN.
0: Baik. Nah, berarti memang di usia 19 tahun dengan kegiatan yang tadi hari ini adalah jalan santai supaya tadi Bu trauma healing, supaya warga khususnya daerah terdampak di Malala Timur Ibu untuk bisa bangkit dan tetap penuh semangat Ibu untuk menjalani aktivitas dengan kondisi yang mungkin berbeda Bu. Kalau dulu sebelum bencana ada anggota keluarga yang lengkap Ibu, tapi setelah bencana terjadi ada anggota keluarga yang kembali ke pangkuan ilahi, kemudian rumah yang sudah mulai berbeda kondisinya Bu Camat ya.
1: Iya betul Pak.
0: Nah sebagai informasi juga RRI akan terus menyampaikan dan menyuarakan potensi daerah di tempat Ibu kan cukup banyak nih ya. Pariwisata kan juga tidak kalah hebatnya dari daerah lain ya. Malah punya air terjun ya Bu Camat ya, terjun yang cantik ya.
1: Iya, kami punya beberapa air terjun yang memang sudah terkenal ke Sumatera Barat mungkin Pak. Dan juga ada beberapa potensi air terjun yang rencana akan kami kembangkan bersama pemerintah Nagari nantinya, Pak.
0: Baik. Nah, ini menjadi apa ikon tersendiri bagi Malala di samping ya minum kopi tatungku ya, Bu ya.
1: Sudah pernah, Pak?
0: Iya, sudah menikmati nyeruput dari kopi tatungkui khas di Malala ya, Bu Camat ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau menjelang Lebaran Haji ini enggak, Bu, ada suasana atau ketika Lebaran nanti gimana? Cukup banyak hewan kurban yang akan disembelih di tempat Ibu?
1: Kalau untuk hewan kurban, alhamdulillah tahun ini meningkat.
0: Meningkat, alhamdulillah. Itu juga bisa berbagi khusus bagi warga yang terdampak kebencanaan Ibu Camat ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Nah, apa yang unik, Bu, kalaupun pariwisata dengan terjunnya, kalau di Malala apa makanan khasnya, Pak, Bu? Selain ya tadi kopi kan baru-baru kemarin ini muncul ya, tapi yang cukup tidak punya di daerah lain Malala itu apa, makanan apa, Bu? Bisa-bisa Bu spill juga nih informasi kepada pendengar kami.
1: Kalau kami mungkin kudapan, Pak.
0: Kudapan ya.
1: Ada namanya swallow.
0: Apa itu, Bu?
1: Bukan ini ya, bukan sendal ya. Tapi itu kayak kue tradisional khas Malala, Pak. Ini biasa yang kita jadikan oleh-oleh untuk tamu-tamu yang datang ke Kecamatan Malala.
0: Kuenya berbahan apa itu?
1: Dari ini, beras ketan.
0: Beras ketan.
1: Dan campur dengan gula, Pak.
0: Ya. Bentuk teksturnya kering, dipanggang apa dikukus?
1: Digoreng.
0: Digoreng.
1: Kemudian dibalut sama gula cair.
0: Baik, jadi renyah berarti, Bu. Kalau digoreng renyah ya?
1: Iya, iya renyah, Pak.
0: Dengan tekstur, dengan rasa khas yang manis ya tadi ya? Beras ketan.
1: Iya, manis.
0: Seperti mochi ya? Kalau yang lembut ya mochi ya, tapi ini yang sudah digoreng ya, Bu, Bu Camat ya?
1: Iya.
0: Unik juga itu memang ada produk-produk tiap hari dihasilkan atau memang hari khusus atau tadi oleh-oleh ya, bisa jadi oleh-oleh ya?
1: Iya, biasanya masyarakat menyediakan itu di hari pakan. Kalau pakan di sini,
0: hari apa,
1: pasarnya
0: Bu?
1: Adalah hari Kamis.
0: Hari
1: Pak.
0: Kamis. Di mana tuh? Pasar cuma satu atau tiap negeri punya pasar?
1: Setiap negeri punya pasar. Kemudian kita juga punya pasar induk di Dorong Campago, Pak.
0: Nah, jadi kalau kepala cari swallow tadi, Bu, ya. Swallow ya namanya ya.
1: Iya, betul.
0: Penasaran, kalau saya belum coba, Bu Camat, ini swallow itu gimana rasanya ya. Tapi sudah terbayang mungkin renyah-renyahnya, Bu, ya.
1: Iya, ditunggulah kedatangan Bapak di Kecamatan.
0: Insya Allah, teman-teman kami dari RRI juga, Bu. Karena ini menunggu, karena banyak yang bertanya ke RRI kapan jalan yang rusak itu diperbaiki, karena mungkin warga juga merindukan, Bu, dengan pesona alam Malala, kemudian tadi kekasan wilayah Bu Camat, apalagi tadi makanan, minuman yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain ya, Bu Camat, ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya, Bu Camat, ya. Baik.
1: Ya, siapa?
0: Baik. Kami masih nanti menunggu informasi lanjutan, Bu Camat, dengan beberapa sektor yang bisa Bu bagikan bersama RRI ya, Bu Ulia, ya.
1: Ya.
0: Baik, pagi ini sudah bergabung Bu Lia sudah menyapa pendengar kami di pagi hari menjelang bergabung untuk jalan santainya pada pukul 9 pagi nanti.
1: Oke.
0: Selamat ulang tahun kembali dari RRI Bukit Tinggi, Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar itu Bu Camat Malala, Kabupaten Agam, Bu Ulia Satar, SSTP MSI, yang sudah berbagi informasi bahwasanya pagi ini memang rangkaian hari jadi kecamatan. Tepat di 24 Mei mendatang, itu usianya 19 tahun. Hari ini ada jalan santai ya, untuk bisa berolahraga dan juga membuat masyarakat tidak selalu dirundung dengan duka ya, tetap harus ceria dengan kondisi apapun, karena itulah janjian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan sehat selalu warga di sana, dan mungkin Anda yang juga merindukan, karena tadi Bu Ulia sampaikan sudah bisa melewati jalan yang terdampak ya, tapi dengan sistem buka tutup, tapi tentu lebih lancarnya sudah bisa normal, sudah bisa dua arah ya, tidak ada buka tutup di awal tahun 2020 mendatang insyaallah ya. Jadi cukup beberapa bulan ke depan untuk dioptimalkan pengerjaan atau penyelesaian proyek pembangunan atau juga rekonstruksi dan rehabilitasi daerah-daerah terdampak, khususnya jalan nasional di wilayah Malala, Kabupaten Agam, pendengar ya. Baik, kami akan hadirkan selingan dan informasi bersama Anda di pagi hari ini, tapi kita akan hadirkan lagu selamat ulang tahun lah untuk bagi masyarakat Malala khususnya, dan atau mungkin ada yang punya momen juga di hari ini, atau di bulan ini, di bulan ini yang punya hari spesial, hari jadinya, mudah-mudahan tentu doanya adalah panjang umur, sehat selalu, sukses, dan tentu berbagi kebaikan ya dengan umur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya kalau kita maknai, memang kita ulang tahun ya usia kita berkurang, ya berkurang usia kita. Kita tidak tahu yang ajal itu pasti akan datang ya, tapi kita tak tahu momennya seperti apa. Tapi yang jelas kita berdoa mudah-mudahan menjadi insan yang meninggal secara yang baik, yang tidak menyusahkan orang lain, dan memberikan kebaikan juga kepada semua orang di dunia, bahkan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
2: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami.

0: kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pagi mana pun berada sudah pukul 8:38 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia sejak subuh tadi dan terus menonton RRI hingga malam hari nanti. Masih di Bincang Pagi-pagi ini, pendengar, kami akan perbarui informasi Anda kembali. Kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 3 hari ke depan. Langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Minangkabau, ada Bang Febri selaku perakirawan yang akan menyampaikannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Febri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang Kisah.
0: Pagi juga Bang Febri, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Dan berbagai informasi yang juga bisa menambah kesehatan Bang, karena informasi cuaca ini tunggu-tunggu ya, karena kalau beberapa 3 hari kemarin sudah diupdate oleh BMKG dan RRI mengamati langsung di lapangan, memang terjadi memang benar ya perakiraan dengan kenyataan hujan di beberapa titik yang disampaikan oleh BMKG. Tapi untuk pagi ini gimana Bang perakiraan cuaca 3 hari ke depan, bisa Bang Febri sampaikan langsung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Silakan Bang Febri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 3 hari ke depan. Untuk hari ini tanggal 21 Mei 2026, pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk hujan berpotensi terjadi pada waktu siang menjelang sore hingga pada malam hari, yakni di Pasaman Barat untuk potensi hujan ringan, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, Sawahlunto, Kabupaten Solo, dan Sijunjung. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian untuk malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Kemudian untuk dini hari kondisi diperkirakan kondusif dengan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok pada tanggal 22 Mei 2026 kondisi cuaca diperkirakan cukup kondusif untuk pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore potensi hujan ringan ada di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman, sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari dan dini hari, potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk tanggal 23 Mei, Lusa 2026, kondisi cuaca ada sedikit peningkatan terkait dengan intensitas curah hujan, namun untuk pada pagi hari masih seperti dua hari sebelumnya, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk hujan terjadi diperkirakan pada waktu siang hingga sore, kemudian pada malam hari berada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, Sawahlunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk malam harinya masih diperkirakan terjadi di wilayah yang sama, hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, Sawahlunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari kondisi cuaca diperkirakan kembali kondusif, potensi hujan ringan ada di wilayah Solo Selatan dan Darmasraya. Demikian Bang Ihsan, perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 3 hari ke depan.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Febri untuk mengudara di pagi hari ini untuk bisa memberikan informasi update cuaca. Dan kami masih menunggu informasi-informasi lanjutannya Bang Febri ya.
1: Iya,
0: Bang. Baik, selamat bertugas kembali Bang Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan itu informasi yang sudah diudarakan oleh prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman Bang Febri di pagi hari ini. Informasi cuaca itu penting, pendengar, untuk bisa Anda simak, Anda dapatkan. Kalaupun kemarin ya, informasi yang sudah kami udarakan 3 hari ini ya, terhitung sejak Senin, Selasa, Rabu, itu memang benar-benar ya teramati ya. Kalau saya kemarin dari rumah kembali ke kantor untuk absen pulang, ternyata juga benar ya, mau bawa anak nggak jadi. Kenapa? Sudah diudara oleh BMKG akan ada potensi hujan di wilayah Bukit Tinggi kemarin, ternyata juga benar ya, sore harinya hujan. Nah ini juga hujannya pun nggak merata. Jadi batu-batu tumpah hujannya kok. Jadi di Kamang hujan sedikit ya dengan intensitas ringan, kemudian di bypass tidak hujan, di Taru hujan ya, di Aur Kuning enggak hujan. Balik lagi ya menuju ke kawasan Gurun Panjang hujan di Simang Taro ya, kemudian di bypass lebat sekali. Nah, sampai ke wilayah Kamang juga hujan. Ini juga menjadi pencermatan yang Anda harus miliki ya, apalagi yang berpergian dengan roda 2. Nah, kalau saat ini memang harus setiap kemanapun bawa mantel hujan ya, atau jaket juga sebagai penghangat tubuh. Dan juga pastikan seluruh ya spek-spek kendaraannya berfungsi dengan baik. Mungkin ban kendaraan Anda yang mungkin kurang anginnya, ditambah anginnya, tekan anginnya supaya lebih ideal dan kondisinya bagus. Kemudian juga kalau roda-roda yang sudah mulai tidak ada gerigi-gerigi lagi atau sudah botak, nah lebih baik diganti. Takut nanti itu memicu atau potensi kecelakaan biar tunggal atau kecelakaan antar kendaraan lain ya. Nah ini kita hindari. Kemudian juga bagi kendaraan roda 4 juga sama ya, beberapa pencermatan terhadap kelengkapan spesifikasi kendaraan, termasuk juga Anda sebagai pengendaranya atau pengemudinya, konsentrasi penuh, jangan sampai ugal-ugalan di jalan raya, kemudian memacu semangat ketika Anda berpergian ada orang menyalip, kemudian injak gas kencang, emosi, ya nggak bisa dilawan kok, jangan seperti itu ya. Tetap harus sabar dan jangan terpancing, tersulut emosi ketika berkendaraan ya. Dan juga jangan sampai yang membuat orang nggak nyaman, apalagi kendaraan umum. Nah, jadi para penumpang berhak untuk menegur para sopir-sopir kendaraan umum, ya Pak, nyaw ko cie nyaw Pak, jangan cabana, kok tujuannya jaleh Pak lama, jangan sampai tujuan beko kasuwo, kalurah, ya, kakida, tabiang, ya. Nah, sama saja dampak yang mengkhawatirkan bagi pengendara lain. Baik, pendengar, sudah pukul 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan selingan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Dengar Imbara pun berasa mendekati pukul 9 pagi ini untuk edisi hari ini Rabu, Kamis 21 Mei 2026. Saya Marsan dan tim pagi pamit undur diri, masih dalam oleh Kak Irfi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, insya Allah besok di Bincang Pagi untuk bisa bersua dan menyapa Anda bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di akun Facebook dengan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan berlogo Partai Gerindra memuat informasi tentang program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up atau MCU gratis per Februari 2025. Poster tersebut memuat tautan untuk mendaftar. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom nama dan nomor telegram yang aktif. Dari laman kominfo.go.id, faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang diklaim untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual-beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Sore Bergar masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia di pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan terus hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani ruang dengar Anda hari ini. Tentunya bagi Anda yang sedang menikmati hari yang cukup santai ya. Kalau di sini kelihatannya ya, di luar sana cukup santai karena juga cuacanya tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Jadi semoga aktivitas Anda di hari Kamis yang manis ini benar-benar bisa membuat kesibukan terasa lebih menyenangkan, saudara pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah mendengar pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Matahari semakin terik terasa. Itu artinya kesibukan kita juga semakin banyak tentunya di hari ini ya. Semoga kita selalu diberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan semua kewajiban kita di hari ini. Dan saya Ervi Anissa akan melanjutkan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Untuk itu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pemirsa dan juga pendengar ya. Kami akan hadir kembali setelah ini dengan berbagai program lainnya. Untuk kita pastikan selalu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
3: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara pendengar, pukul 10:04 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Dan kali ini sudah ada rekan saya di studio, Aldila Safitri. Selamat mengikuti.

0: berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Salam selamat pagi pendengar, kembali kebersamaan kita pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan kembali kami hadir dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan saya Aldila akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Pendengar, kali ini kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik ya, itu bagaimana peran jaksa sebagai fasilitator dalam pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan dalam konteks penegakan hukum ya, sebagaimana kita ketahui, yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum semata, tapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik itu fisik, psikis ya, dan juga ekonomi dan sosial yang mendalam bagi korban. Dan karena ini ya, sehingga negara melalui aparat penegak hukum dituntut untuk menghadirkan mekanisme yang penuh dengan perlindungan dan juga pemulihan yang efektif. Salah satunya melalui pemberian restitusi kepada korban. Oleh karena itu, jaksa sebagai dominus itis dalam litis ya, dalam proses peradilan pidana, ini memiliki proses peradilan pidana memiliki peran yang sangat strategis. Kita akan kulik lebih dalam pendengar ya. Gimana nih sebenarnya peran kejaksaan dalam permasalahan ini. Nah, di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita. Kita sapa dulu. Ada Bapak Ali Nipsi Bonardo SH, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Dan juga ada Ibu Mizaniati SH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Selamat pagi, Bu Miza. Dan yang terakhir kita bersama dengan Ibu Bulan dari KSH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum pada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Selamat pagi, Bu Wulan.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Nah, baik, pendengar, kita langsung ya, kita masuk ke materi kita di pagi hari ini terkait bisa dijelaskan ini enggak kepada masyarakat kita nih, Pak Bonardo, apa yang dimaksud dengan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Kami jelaskan sedikit, Bu, terkait dengan restitusi itu. Restitusi itu adalah pembayaran ganti kerugian terhadap korban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana TPKS. Seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya nanti dimulai dari penyidikan. Penyidik yang akan memintakan kepada LPSK namanya, Bu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari situlah nanti dihitung berapa kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, seperti itu, Bu.
2: Kerugiannya ini mencakup apa saja nih, Pak Bonardo?
3: Kerugiannya bisa kerugian fisik, mungkin ada luka atau apa, nanti bisa pengobatan, seperti itu, Bu, ya. Non-fisik seperti psikologi, Bu.
2: Oh, traumatis.
3: Traumatis, ya? Nanti kan si korban bisa pergi ke psikolog untuk ya seperti berbincang-bincang atau apalah namanya, nanti biaya dari semua itu nanti dibebankan kepada si pelaku, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, Pak, mengapa nih restitusi ini menjadi hak penting bagi korban kekerasan seksual?
3: Restitusi ini menjadi penting karena bertujuan, sebenarnya tujuan pertamanya untuk memulihkan keadaan korban kepada keadaan seperti semula, seperti itu, Bu. Tidak hanya dibebankan hukuman kepada pelaku, tapi korban juga harus kita pulihkan, seperti itu, Bu.
2: Oke. Nah, kalau untuk perbedaan antara restitusi dengan kompensasi atau bantuan sosial bagi korban ini apa nih, Pak?
3: Ya, kalau restitusi itu kan dibebankan kepada pelaku. Kalau untuk kompensasi adalah pemberian ganti kerugian kepada korban yang dibebankan kepada negara, seperti itu. Itulah perbedaannya.
2: Itu perbedaan dasarnya ya. Nah, kalau untuk saat ini nih, Bu Miza, apakah pemahaman tentang restitusi ini sudah cukup nih diedukasi ke masyarakat atau masih menjadi salah satu bagian yang masih sedikit istilah kejaksaan gitu?
5: Baik, Bu. Sebenarnya untuk edukasi ke masyarakat itu masih minim ya, Bu. Masih minim. Tapi kami melalui bidang intelijen kami bisa memfasilitasi untuk mengedukasi melalui sosial, pemberian sosial hukum, penyuluhan hukum seperti itu Ibu. Nah, dan juga kami sebagai jaksa yang memegang perkara, kami memberi petunjuk ke penyidik untuk memberitahukan hak-hak korban ini kepada korban, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
2: Nah, kalau berbicara tentang hak-hak korban Ibu ya, apa saja sih hak-hak korban terutama dalam tindak pidana kejahatan seksual ini?
5: Hak-hak korban yang terutama itu restitusi ya Ibu. Dari negara itu memfasilitasi juga Bu, selain restitusi, yaitu bantuan sosial. Itu didampingi oleh pekerja sosial dan juga psikologi untuk membantu korban untuk dapat berbicara. Karena rata-rata kan korban, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual ini, dia mengalami traumatis. Ya, mengalami traumatis. Dan juga negara itu memfasilitasi pemulihan korban ini dalam segi psikologis, itu sampai putusnya perkara.
2: Sampai putus PK ya.
5: Nah, sampai putus pengadilan.
2: Oke, berarti itu difasilitasi Bu ya. Nah, kalau sejauh ini kalau kita melihat untuk dasar hukum apa sebenarnya yang mengatur tentang restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual ini?
3: Ya, mungkin dapat saya jelaskan Bu. Kalau untuk dasar hukumnya diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun kalau untuk dasar hukum yang lain banyak Bu. Diatur juga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, itu Perma Peraturan Mahkamah Agung. Nanti di persidangan juga hakim atau hakim majelis, hakim yang menyidangkan juga akan menjelaskan kepada korban tentang apa saja hak dia Bu. Hak yang didapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti itu.
2: Oke, berarti ini memang sudah ada landasan hukum yang kuat ya Pak Bunardo ya. Nah, kalau kita lihat nih Bu Wulan ya, seberapa penting kehadiran negara dalam memastikan hak korban dari kekerasan seksual ini dapat terpenuhi?
4: Baik Ibu, nah negara itu kan berperan dalam menjamin perlindungan hak korban yang sudah mengalami kekerasan seksual. Nah, peran negara itu bisa yang pertama itu menjamin kepastian hukum atau mekanisme victim trust fund. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada namanya restitusi. Namun restitusi ini kan tergantung kepada kemampuan dari si pelaku, apakah si pelaku sanggup untuk membayarkannya. Namun kita kan ada keadaan bagaimana ketika misalnya si pelaku ini tidak memiliki harta kekayaan, tidak ada yang bisa dibayarkan misalnya. Nah, di sini negara hadir dalam menjamin hukum melalui mekanisme victim trust fund dalam undang-undang perlindungan TPKS, yaitu menjelaskan ketika misalnya suatu keadaan pelaku tidak mampu membayarkan restitusi, maka negara dapat menggantikan melalui APBN. Nah, negara berperan di sana untuk membayarkan kekurangan restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, si pelaku nggak mampu nih bayar. Nah, di sana negara menjamin dari ketidakmampuan itu agar si korban tetap terlindungi. Nah, yang kedua itu pendampingan melalui lembaga negara. Dari awal korban kekerasan seksual dapat didampingi oleh lembaga negara seperti LPSK atau UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi lembaga ini dapat mendampingi korban dari awal terjadinya tindak pidana sampai akhir dari putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga ada peran jaksa nih sebagai jembatan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu jaksa bahwa jaksa dapat menghadirkan peran sebagai fasilitator dalam mewujudkan penuntutan terhadap restitusi.
2: Oke, baik. Yang menarik ini terkait dengan peran jaksa ini Bu Wulan ya. Mengapa nih jaksa ini memiliki posisi strategis dalam membantu korban ini memperoleh hak restitusi mereka?
4: Baik Bu, tadi sudah awalnya dijelaskan oleh Bang Bonardo terkait dengan alur dari atau mekanisme dari restitusi. Nah, peran jaksa berada di tengah-tengah. Ketika dari awal terjadi suatu tindak pidana, kemudian diselidiki dan disidik oleh penyidik yang dalam artian kepolisian, nah di sana peran dari jaksa dapat memberitahukan ataupun menegaskan kepada penyidik ketika misalnya si korban meminta adanya permohonan untuk restitusi. Nah, restitusi ini perlu kita ketahui, perlu adanya permohonan, tidak bisa kita mengajukan restitusi tanpa ada permohonan dari si korban. Nah, ketika korban menyatakan ingin menuntut restitusi, kemudian jaksa melalui P19 kita sebut bahwa pengembalian ketika penyidik belum melengkapi berkas terkait dengan permintaan restitusi, jaksa bisa meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas nih Bu, seperti misalnya apa saja permohonan kepada LPSK untuk melakukan perhitungan terhadap restitusi. Jadi jaksalah yang menjembatani kepolisian, penyidik bersama dengan LPSK untuk dapat menghitung kerugian yang nantinya jaksalah yang memiliki peran strategis untuk menentukan, untuk membuktikan bahwa si korban layak untuk mendapatkan restitusi.
2: Oke, baik. Satu hal yang menarik ini Bu ya, misal korbannya karena trauma segala macam, dia tuh gak kepikiran tentang restitusi. Apalagi barangkali ini korbannya itu masih anggaplah di bawah umur, dia gak paham ini tentang restitusi. Nah ini bagaimana solusinya? Berarti mereka tidak mendapatkan restitusi jika tidak mengajukan atau bagaimana?
4: Iya, nah disitulah peran jaksa. Jaksa dapat memberikan pemahaman kepada si korban, apakah korban ingin mengajukan restitusi. Ketika korban menyatakan, kita menjelaskan kepada korban bahwa korban memiliki hak loh, ada namanya restitusi berupa uang ganti kerugian seperti itu. Nah, ketika korban tahu, kita tanyakan apakah korban ingin menuntut restitusi. Ketika korban menyatakan, saya ingin Bu untuk meminta restitusi, saya ingin menuntut restitusi. Nah, itulah peran jaksa untuk kembali melimpahkan kepada polisi untuk melengkapi berkas tersebut.
2: Mungkin bisa ditambahkan Pak Monardo.
3: Ditambahkan sedikit Bu. Tadi kan dibilang oleh Bu Ulan dari korban. Selain dari korban juga bisa mengajukan permohonan restitusi itu ya dari keluarga korban, ahli waris, dan dari penasihat hukum. Jadi tidak hanya korban, pihak keluarga, ahli waris, maupun PH juga bisa melakukan permohonan untuk restitusi seperti itu.
2: Oke, karena untuk perlindungan langsung ya, untuk korban
3: kan
2: ini
3: kan
2: ya.
3: Nanti kalau misalnya korbannya meninggal dunia, kan berarti kan korban tidak bisa menuntut. Ya? Nah, dari pihak keluarga, ahli waris, maupun penasihat hukum bisa melakukan permohonan atau permintaan ganti kerugian.
2: Oke, nah mungkin bisa diinformasikan nih Pak Bonardo, sejak kapan kejaksaan ini mulai aktif nih mendorong pemenuhan restitusi bagi korban?
3: Ya.
2: Apakah sejak awal pelaporan atau ketika sudah di tengah-tengah proses?
3: Ya, kalau kami Bu, kalau misalnya SPDP atau surat pemberitahuan dimulai penyidikan datang, kami sudah berkoordinasi dengan penyidik seperti itu Bu. Apakah memang akan diajukan permohonan restitusi dari korban? Kalau tidak, kami akan memberikan petunjuk nanti di P19 bahwa agar dilakukan pemenuhan ganti kerugian terhadap korban kepada penyidik seperti itu Bu.
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk langkah awal yang dilakukan jaksa ketika menangani perkara kekerasan seksual itu dimulai dari pelaporan itu ya Pak ya?
3: Iya, dari mulai penyidikan sudah harus berkoordinasi dengan penyidik seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, apakah korban harus, kalau tadi kan sudah disampaikan, tidak harus mengajukan sendiri, tapi bisa dengan bantuan keluarga, penasihat hukum dan sebagainya. Bisa nggak kalau dia bilang, Pak tolong saya aja deh Pak, Bapak aja yang nolongin, bisa nggak? Gitu.
3: Kalau untuk SOP-nya memang harus dari korban, pihak korban atau penasihat hukum. Kalau untuk jaksa sebagai fasilitator, mungkin ada ketidaktahuan dari pihak korban, nanti pihak jaksa akan memberitahukan pemenuhan ini seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara nih terkait mekanisme pengajuan restitusi dalam proses hukum pidana, itu mekanismenya seperti apa? Mungkin bisa Bu Miza.
5: Dalam mekanisme dari awal?
2: Iya, bagaimana nih mekanisme pengajuan restitusi dalam proses hukum pidananya itu?
5: Kalau sesuai SOP, alangkah lebih baiknya memang dari proses penyidikan. Ya, di saat korban menyatakan saya ingin menuntut ganti rugi, hanya mengatakan seperti demikian, kami bisa menuntut ganti rugi seperti tersebut. Tapi kami juga mengedukasi korban, memfasilitator, memberitahukan bagaimana sih tahapan-tahapannya. Kami bekerja sama dengan LPSK ini. Bekerja sama dengan LPSK ini ada korban yang mau menuntut ganti rugi. Nah, apa saja yang harus dipenuhi oleh korban? Nah, apa saja yang harus dipenuhi oleh korban seperti nota-nota, misalnya dia psikolog, nota-nota pembayaran, lalu misalnya dia ke rumah sakit, nota-nota pembayaran rumah sakit. Ada biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku tadi, dilengkapi kami melalui LPSK tadi, menghitung kerugian itu tadi, lalu jika terpenuhi di tahap penyidikan, itu kami masukkan, kami lampirkan dalam berkas perkara, setelah kami terima tahap 2, nah itu kami membuktikan lagi di persidangan. Saat persidangan, kami hadirkan LPSK sebagai ahli. Ahli untuk membantu menghitung kerugian. Karena kami harus membuktikan bahwa berapa kerugian si korban ini.
2: Oke, berarti ini secara materi itu terukur ya Bu ya. Nah, bagaimana jika korban ini menuntut kerugian non materialnya?
5: Oh iya, dalam perma juga perma peraturan Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa ada materi yang ada biaya yang timbul dari kerugian psikis, dari ketakutan, nggak selalu dalam bentuk dia pengobatan. Nah itu nanti masuk dalam pertimbangan hakim kita kita bunyikan saat proses pembuktian di persidangan.
3: Iya, mungkin tambahan sedikit Bu. Jawaban dari Bu Misa Niati tadi, dari awal kan memang sudah ada permohonan dari korban seperti itu terhadap dengan ganti kerugian. Nah, dari permohonan korban tersebut nanti jaksa penuntut umum dalam hal ini kami akan berkonsultasi dengan pihak LPSK. Nanti pihak LPSK yang akan mencarikan ahli untuk melakukan penghitungan nilai kerugian seperti itu. Pada saat penghitungan itu sudah dimasukkan juga Bu nota berobat, nota psikolog atau segala macam, termasuk juga dengan kerugian immaterialnya seperti yang Ibu tanyakan tadi Bu.
2: Oke. Atau kerugian psikologisnya ya. Nah, ini siapa saja nih biasanya pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses penilaian kerugian korban ini? Apakah dari pihak kejaksaan sendiri atau melibatkan pihak lain?
3: Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu, pihak LPSK yang nanti akan mencarikan orang atau ahli dalam melakukan penghitungan. Nah, setelah nanti dilakukan penghitungan, nanti akan dirangkum dalam sebuah hasil penghitungan nilai kerugian. Nah, itulah nanti yang dilampirkan dalam berkas perkara yang dibawa oleh jaksa penuntut umum untuk persidangan. Di persidangan, nanti bukti-bukti tersebut akan dihadirkan bersamaan dengan ahli atau orang yang melakukan penghitungan untuk menjelaskan di depan persidangan, seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau untuk dari pengalaman Pak Bonardo dan Ibu Miza ataupun Bu Wulan nih di Bukit Tinggi sendiri, ini seperti apa sih pemahaman masyarakat terkait restitusi ini? Apakah masih banyak korban yang belum mengetahui hak restitusi ini? Ya,
3: terima kasih Bu. Kalau berdasarkan pengalaman kami nih Bu, kami kan baru satu bulan nih di Bukit Tinggi dinas, Bu Misa juga baru satu bulan. Untuk pemahaman terkait dengan pemenuhan restitusi dari pihak korban belum, masih sangat rendah Bu.
2: Masih sangat minim rendah, ya.
3: Karena mungkin ya pengetahuan atau kurangnya edukasi dari pihak-pihak seperti aparat penegak hukum atau yang lainnya, dan ketidakmauan atau ketakutan pihak korban untuk menanyakan.
2: Alasannya apa itu mereka takut menanyakan?
3: Ya mungkin karena
2: masih trauma gitu.
3: Trauma ya? Satu, yang kedua TPKS ini kan ada istilahnya kalau korban itu malu, stigma negatif di masyarakat seperti itu.
2: Takut masih kena stigma. Ya. Kalau dari pantauan Pak Bonardo dan teman-teman nih, dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin ada laporan untuk satu bulan terakhir ini, tindak kekerasan seksual di Bukit Tinggi ini presentasinya gimana?
3: Kalau berdasarkan yang kami lihat kemarin di data, masih sedikit Bu.
2: Masih sedikit.
3: Kemarin satu ya, yang kalau nggak salah ya.
2: Masih maksudnya itu bukan terlalu signifikan ya?
3: Tidak terlalu signifikan.
2: Oke, mungkin ditambahkan ya. Bu Miza?
5: Menambahkan Bu, TPKS ini ya, tindak pidana kekerasan seksual ini nggak selalu korbannya anak ya Bu. Mm-hmm. Bisa perempuan yang bersuami, mm-hmm, baik lajang. Saya ada megang perkara dulu sebelum di Satker yang sekarang, di Satker yang lama. Itu dia istri orang. Nah, awalnya dia takut untuk buat laporan.
2: Iya. Yeah.
5: Karena stigma masyarakat adalah
2: yang salah perempuan.
5: Iya, betul. Kebanyakan itu menyalahkan si korban.
2: Betul.
5: Menyalahkan si korban. Jadi disitulah peran kami membantu dan edukasi dan mensosialisasikan kepada korban, khususnya perempuan dan anak, bahwa jangan takut untuk bicara.
2: Oke. Okay. Berani untuk speak up.
5: Iya, ya. Karena ada hukum yang melindungi.
2: Ada hukum yang melindungi. Nah, ini kalau Bu Wulan sendiri, bagaimana nih cara kejaksaan memberikan pemahaman kepada korban yang masih takut atau trauma ini untuk berani berbicara? berani berani mengungkapkan suara mereka.
4: Nah, peran kejaksaan untuk menyuarakan kepada korban-korban kekerasan seksual itu dilakukan oleh bidang intelijen itu sendiri. Kami yang ada di sini memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih peran dari bagaimana sih pentingnya restitusi itu. Nah, bidang intelijen memiliki beberapa program, Bu. Selain pada hari ini kita ada pada Jaksa Menyapa, kita juga hadir pada sekolah-sekolah. Kan kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, sering juga pada anak-anak sekolah. Kita ada namanya Jaksa Mengajar atau Adiaksa Mengajar. Nah, di situ kita menjelaskan kepada siswa-siswi terkait dengan apa itu hukum. Karena ketidaktahuan seseorang terhadap hukum justru sering menjadi alasan seorang untuk bungkam.
2: Oke. Tidak, ini salah satu yang bisa kita garis bawahi ya, ketidaktahuan terhadap hukum membuat kita menjadi bungkam ya.
4: Betul.
2: Nah, apa nih maksudnya bagaimana saat ini tantangan terbesar dari proses pengajuan restitusi ini, Bu?
4: Iya, Bu. Kalau untuk tantangan proses pengajuan restitusi ini yang terutama sekali adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat masih kurang tahu terkait dengan peran restitusi. Kemudian selain itu ada pelaku yang biasanya minim aset atau bisa kita bilang tidak mempunyai aset untuk bisa kita minta pertanggungjawaban. Namun sekali lagi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa negara menjamin melalui mekanisme lain. Nah, selain itu kesadaran korban tadi juga, kemudian juga proses birokrasi, nah sinkronisasi antara penyidik, LPSK dan juga kejaksaan. Nah, itu kita punya proses yang cukup panjang untuk dapat mengajukan dari restitusi tadi.
2: Oke, baik. Mungkin ada yang ditambahkan ya, Pak Bonar?
3: Mungkin satu lagi tambahannya, Bu, terkait dengan kendala itu mungkin di Indonesia khususnya, di Sumatera Barat tidak ada LPSK, Bu.
2: Oke, coba mungkin dijelaskan nih Pak, LPSK ini apa nih? Barangkali pendengar kita ini masih belum masih awam nih dengan istilah LPSK.
3: LPSK ini kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Sudah ada undang-undang yang mengatur, tapi untuk LPSK sendiri tidak semua provinsi ada, Bu. Kalau untuk khusus Pulau Sumatera cuma ada perwakilannya di Sumatera Utara di Medan, Bu. Kalau untuk di Jawa ada di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2: Berarti masih untuk Sumatera saja cuma satu
3: perwakilan Medan. Sementara untuk kejadian atau tindak pidana TPKS sendiri sangat banyak. Seperti itu, Bu. Mungkin kendalanya di situ.
2: Oke, baik. Ini juga jadi salah satu hal yang harus kita mention juga ya, Pak ya. Jadi mungkin ada ditambahkan nih, Pak
5: Bumiza? Ada, selain yang disebutkan oleh Bapak Bernardo dan Ibu Ulan, itu...

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam program acara Jaksa Menyapa. Kita masih akan berbincang terkait tentang peran jaksa sebagai fasilitator dalam pembunuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
1: Radio 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam program Jaksa Menyapa, dan kita masih berbincang seputar restitusi, pendengar. Nah, kali ini masih bersama Pak Bonardo, Bu Mirza, dan juga Bu Wulan dari Kejaksaan Negeri Kota Bukit Tinggi. Nah, kali ini kita lihat nih bagaimana sih implementasi pemenuhan restitusi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Mungkin bisa disampaikan Pak Bonardo atau Bu Mirza?
2: Ya, kalau implementasinya seperti tadi Bu, kita melakukan edukasi seperti sosialisasi, segala macam. Dan untuk pelaksanaan langsungnya, kalau misalnya ada perkara yang menyangkut tindak pidana kekerasan seksual, nanti jaksa akan membuat petunjuk untuk dilakukannya restitusi terhadap korban, seperti itu.
1: Oke, nah kalau sejauh ini apakah sudah ada di kasus restitusi yang berhasil difasilitasi oleh kejaksaan?
3: Untuk kasus yang sudah berhasil difasilitasi oleh kejaksaan itu, kalau untuk kasus besar itu yang pernah kita dengar, kasus Heri Irawan ya Bu, yang pemerkosa 13 santri.
1: Oke. Nah,
3: itu memang tidak terjadi di wilayah Bukit Tinggi, tapi itu salah satu kasus, contoh, ya? Contoh kasus yang ditangani oleh kejaksaan yang mendapat perhatian publik dan juga menuntut restitusi kepada Heri Irawan sebesar kurang lebih 300 juta rupiah.
1: Oke, untuk 13 anak ini, untuk 13 korban. Oke. Nah, kendala apa sih yang sering muncul saat eksekusi pembayaran restitusi ini, Bu?

0: Oke, kalau untuk kendala saat pembayaran eksekusi terhadap pembayaran restitusi ini tadi, yaitu kembali lagi kepada harta dari si pelaku itu sulit, itu tidak ada. Misalnya ketika dari awal tahap penyidikan, kemudian di penuntutan, kemudian di persidangan dijelaskan pada bukti, setelah pembuktian ternyata si korban tidak memiliki aset yang begitu cukup untuk membayarkan restitusi. Nah, kesulitannya di sana ketika kita ingin meminta ganti kerugian, namun si pelaku tidak punya aset untuk membayarkan itu.
1: Berarti memang jika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar, itu harus ada dibuktikan gak, Bu? Atau misalnya, udahlah ngapain kita bayar? Kan nanti bakal dibayar negara. Nah, ini harus ada cross-check lagi gak? Bener gak ini pelaku tidak punya harta untuk membayar kerugian?
2: Sedikit menjawab ya, Bu. Yeah. Di sini peran kejaksaan, Bu. Betul. Sebagai jaksa fasilitator. Kami mempunyai kewenangan untuk profiling aset, sita aset. Jadi profiling aset ini kami mendeteksi aset apa saja yang dimiliki oleh si pelaku. Jika ditemukan dia melakukan menyembunyikan asetnya atau gimana, kami akan melakukan penelusuran aset.
1: Oke, ditelusuri dulu ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar ungkapan lisan semata.
2: Tidak.
1: Oke, nah, apa upaya dari jaksa untuk memastikan keputusan restitusi ini benar-benar dijalankan?
2: Kami selaku eksekutor wajib mengeksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Dan kami menjamin akan melaksanakan putusan pengadilan.
1: Oke, bisa ditambahkan Pak Munardo?
3: Di undang-undang sudah diatur juga, Bu. Setelah 30 hari setelah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap putusan hakim tersebut, harus atau wajib dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Jadi paling lama 30 hari setelah inkrah wajib dilakukan eksekusi. Seperti itu.
1: Nah, misalnya ini apakah kejaksaan ini juga bekerja sama dengan lembaga pendamping korban?
0: Iya, tadi kan sudah dijelaskan dari awal tahapan penyidikan, itu kejaksaan berkoordinasi dengan penyidik, dan penyidik yang langsung akan berkoordinasi juga dengan LPSK. Artinya kita berperan juga dan berkoordinasi dengan LPSK untuk menghadirkan LPSK sebagai ahli dalam proses persidangan, untuk membuktikan dan juga menjelaskan terkait dengan berapa kerugian atau restitusi yang akan dituntut kepada si pelaku.
1: Nah, kalau untuk sejauh mana koordinasi kejaksaan dengan pengadilan dan kepolisian dalam memenuhi restitusi ini seperti apa?
0: Kalau peran kejaksaan tadi di awal, Bu, kalau dengan penyidikan, dengan penyidik. Nah, kalau misalnya dengan pengadilan itu di proses persidangan. Jaksa lah yang membuktikan kepada majelis hakim bahwa si korban layak untuk mendapatkan restitusi.
1: Nah, kalau dengan kepolisian?
0: Nah, dengan kepolisian itu di tahap penyidikan. Kita dalam proses hukum itu ada tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan. Ketika dari awal misalnya si korban tidak mengajukan restitusi, kemudian di tahapan penyidikan korban ingin mengajukan restitusi, maka kejaksaan akan berkoordinasi dengan kepolisian yang dalam hal ini adalah sebagai penyidik untuk merumuskan dan juga berkoordinasi dengan LPSK terkait dengan apa saja kerugian yang akan kita tuntut kepada pelaku yang nantinya akan dimasukkan oleh jaksa ke dalam tuntutan.
1: Kalau sejauh pengalaman Bapak dan Ibu nih, bagaimana peran keluarga korban dalam proses pemenuhan restitusi ini?
3: Ya, kalau untuk peran keluarga korban sangat penting, Bu. Karena ya rata-rata yang kita ketahui korban itu kan, satu, dia sudah trauma. Yang kedua, dia malu. Jadi pihak keluarga dari korban lah yang akan mendorong korban untuk speak up, seperti itu, Bu.
1: Nah, seandainya keluarganya juga tidak peduli nih, kan ada beberapa kasus ya, mungkin dia hanya menghadapi seorang diri. Nah, ini kemana lagi nih? Atau mungkin ada pihak ketiga yang akan bisa membantu untuk proses pemenuhan restitusi korban ini?
3: Ya, seperti yang kami katakan tadi, Bu, dari awal, penasihat hukum juga bisa berperan untuk memenuhi restitusi untuk pihak korban, seperti itu.
1: Nah, bagaimana kejaksaan menjaga kerahasiaan dan juga perlindungan korban selama proses hukum ini berlangsung?
0: Iya, kalau untuk kekerasan seksual ini kan korbannya harus dilindungi, Bu. Identitas korban tidak boleh tersebar, maka dari itu dalam proses persidangannya juga bersifat khusus. Untuk korban pelaku seksual itu persidangannya itu tertutup. Jadi tidak bisa ditonton ataupun tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dalam hal ini seperti hanya jaksa, pengacaranya, dan juga si korban. Nah, dengan adanya mekanisme ini, maka tentu korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini identitasnya akan terjaga.
1: Oke, mungkin ditambahkan barangkali Bapak?
3: Iya, itu tadi Bu kerahasiaannya. Sedangkan untuk menghadirkan korban di dalam persidangan pun, kalau misalnya korban keberatan untuk terdakwa itu dihadirkan di persidangan, terdakwa itu dikeluarkan dulu dari ruang sidang, Bu. Sehingga pada saat pemeriksaan itu, korban saja yang ada di persidangan.
1: Oke, dilakukan proses persidangan terpisah gitu.
3: Terpisah
1: ya.
3: Dari
1: ini. Oke, nah kalau untuk masyarakat nih, misal menemukan adanya tindak kekerasan di luar atau di sekitar mereka, ini proses melapornya gimana nih Pak? Kadang kan ya seperti Bapak sampaikan tadi kan, ada keluarga malu, mungkin pelakunya orang terdekat, jadi mereka malu, tapi tetangganya tahu dan berempati. Nah itu prosesnya seperti apa?
3: Ya seperti biasa Bu, kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual ini kan bukan delik aduan. Kalau delik aduan itu kan yang bisa untuk melaporkan ke kepolisian itu hanya korban dan keluarga. Kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual, itu delik biasa istilahnya Bu. Kalau delik biasa itu semua orang yang melihat atau mengetahui kejadian bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian yang akan memproses seperti itu.
1: Oke, berarti itu alurnya ya. Mungkin ada nih sedikit, ditambahkan Ibu?
2: Sedikit tambahan ya Bu, kita sebagai masyarakat juga wajib peduli.
1: Iya.
2: Peduli kepada korban seksual ini ya. Karena kebanyakan juga, bahkan KDRT juga ya. Kadang itu termasuk sering ya. Dibiarkan juga kan. Ini salah satu Bu, ini keluar dari TPKS ini ya, tindak pidana kekerasan seksual. Banyak korban-korban perempuan ini kita melihat langsung, tapi masyarakat masih kurang sadar, kurang peduli. Dan biarlah mereka nanti bisa lapor sendiri kayak gitu.
1: Iya.
2: Padahal kita wajib untuk melaporkan kejadian tindak pidana.
1: Iya, apa termasuk itu KDRT. Kadang kan orang masih berpikir itu kan ranahnya rumah tangga mereka misalnya ya. Berarti ini juga salah satu poin ya yang mungkin bisa membuat masyarakat semua, kita semua ini
2: adanya kehadiran ya. Masyarakat.
1: Benar sekali. Dan juga peran aktif tentunya Ibu ya. Nah, kalau apa sih yang sebaiknya dilakukan korban atau keluarga korban sesaat setelah kejadian itu terjadi? Apa langsung ke kepolisian atau bagaimana? Bu Ulan?
0: Yang pertama itu kita sebagai keluarga tentunya memberikan support pertama kepada korban. Kemudian kita yang paling penting itu melaporkan ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Namun ada beberapa catatan poin penting kepada masyarakat yang kita mungkin sering luput ataupun tidak kita nggak sadar nih Bu. Pertama itu jangan pernah membuang baju ataupun hal-hal yang berkaitan dengan terjadi tindak pidana pada saat itu, karena itu merupakan barang bukti di persidangan. Selain itu juga jangan pernah lupa untuk visum
1: langsung
0: langsung visum Bu. Jadi ketika misalnya terjadi suatu kekerasan seksual, kemudian misalnya pemerkosaan, kemudian kita baru melapor sudah beberapa bulan atau beberapa lama setelah itu, alangkah baiknya dan seharusnya dilakukan sejak kita sudah mengetahui atau awal dari kekerasan itu terjadi, sehingga visumnya dapat akurat.
1: Jadi makin cepat makin baik ya. Nah terus kan kalau tadi disampaikan juga bahwa sebagian masyarakat kita ini takut atau korban ini takut melaporkan karena ada stigma negatif nih dari masyarakat, terkadang korban yang disalahkan. Nah mengapa nih masyarakat perlu menghindari stigma terhadap korban kekerasan seksual ini?
0: Nah, masyarakat perlu untuk menghindari stigma itu karena korban tentu tidak berani untuk speak up nih Bu. Kita udah tahu dari awal kalau korban kekerasan seksual ini sering merasa bahwa itu adalah aib. Ketika dia merasa itu suatu hal yang tidak berani diungkapkan dan masyarakat juga menimbulkan stigma negatif, tentu tidak akan ada korban yang bersuara. Nah kita sebagai masyarakat tentu wajib dalam berperan aktif untuk membantu mensupport. Misalnya kita tahu nih tetangga kita mendapatkan kekerasan seksual, kita support, ayo kita lapor, ayo kita bersama-sama melawan. Ketika misalnya ada korban tapi justru masyarakat malah menstigma, oh si itu korban kekerasan seksual, oh dia udah ini, dia udah itu. Nah, itu kan yang bikin korban makin terpuruk.
1: Makin terpuruk atau jadi bahan perbincangan
0: betul.
1: Yang makin membuat mental dari korban ini drop. Apalagi kalau korbannya itu masih anak-anak ya. Nah, kalau dilihat sendiri untuk saat ini, apakah ada program yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi untuk sosialisasi ini? Mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini yang sudah terrealisasi. Kalau tadi kan ada seperti program kita seperti ini ya, Jaksa Menyapa. Ataupun untuk ke sekolah-sekolah. Nah, apakah ini saat ini sudah berjalan atau masih ada planning tambahan lainnya yang akan direalisasikan tahun ini?
3: Ya, terima kasih, Bu. Kalau untuk programnya sudah ada, Bu. Dari kami bulan Januari sudah ada jaksa masuk sekolah. Nanti bulan Juli kami juga akan melakukan adiaksa mengajar namanya, Bu.
1: Adiaksa mengajar.
3: Adiaksa mengajar nanti pergi ke sekolah-sekolah. Nanti kami juga akan melakukan sosialisasi selain narkotika dan lain-lain juga nanti akan membahas tentang TPKS seperti itu, Bu.
1: Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak nih terkait peran sekolah, kampus atau juga lingkungan sekolah ini bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual?
3: Ya, sangat perannya sangat vital, Bu, karena memang awal mula pendidikan tuh ya dari sekolah kan seperti itu, Bu. Sekolah yang nanti yang memfasilitasi atau mengedukasi anak-anak terkait dengan adanya tindak pidana seperti itu dan bagaimana cara untuk melapor apabila memang terjadi kejadian tindak pidana kekerasan seksual, ya, Bu.
1: Nah, kalau untuk korbannya anak, apakah anak sebagai korban ini memiliki perlakuan khusus nih dalam pengajuan restitusi?
3: Ya, ada perlakuan khusus, Bu, seperti yang kami katakan tadi. Kalau untuk anak, memang kalau misalnya dia keberatan untuk dihadirkannya terdakwa atau pelaku di ruang persidangan, bisa dipisahkan dari pelaku tersebut. Seperti itu.
0: Mungkin ada ditambahkan, Ibu? Kalau untuk pengajuan restitusi terhadap anak itu, Bu, memang pastinya didampingi oleh LPSK tadi. Nah, LPSK hadir sebagai ruang aman kepada anak yang dalam hal ini adalah korban dari kekerasan seksual. Nah, selain itu, kita juga punya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017. PP ini mengatur tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi ada nih perlakuan khusus dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah terkhusus. Jadi perlakuannya tentu berbeda dengan ketika korban adalah orang yang dewasa.
2: Sedikit tambahan, Bu. Anak juga kita dampingi lewat pekerja sosial, dinas sosial. Ya, itu. Dan juga orang tua. Itu wajib didampingi. Anak berhadapan dengan hukum tidak sendirian. Mereka okay. Wajib didampingi dari orang tua, wali yang bisa dipercaya, pekerja sosial dari dinas sosial.
1: Nah, misal pelaku adalah orang tua sendiri, berarti kan orang tua tidak bisa mendampingi. Nah, apakah ini bisa diwalikan atau diwakilkan kepada yang lain?
2: Bisa, kepada yang dipercaya oleh anak, mungkin paman,
1: nenek,
2: gitu, ya. Saudara ibu, yang bisa dipercaya oleh anak.
1: Oke, berarti bisa didampingi atau dialihkan pendampingannya ya, Ibu ya. Nah, kalau dilihat nih, apa komitmen Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam memperjuangkan hak korban ke depannya? Terutama terkait tentang topik kita hari ini.
2: Itu ada sebagai prioritas ya, restitusi ini sebagai prioritas kami. Jika itu ada perkara yang masuk ke kejaksaan khususnya Bukit Tinggi, perkara seksual, kekerasan seksual ini menjadi prioritas kami untuk mengedukasi tentang restitusi ini. Melalui penyidik tadi, yang seperti sudah disampaikan tadi kan. Lalu selain itu kami optimalisasi digital.
1: Optimalisasi digital, ini sangat menarik nih. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi digital yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi terkait ini pemberian informasi perlindungan dan bantuan hukum ini?
2: Bisa melalui media sosial, kami juga aktif di dalam Instagram, bisa juga. Dan bisa juga korban datang langsung ke Kejaksaan juga bisa melalui PTSP, kami ada juga lewat bidang perdata dan tata usaha negara ada pelayanan hukumnya.
1: Oke, ada pelayanan hukum juga. Jadi selain langsung turun ke lapangan ya Pak Bonardo ya, juga melakukan apa tadi yang namanya informasi melalui digital ya. Nah, untuk akses untuk memberikan informasi ke kejaksaan, selain mereka datang langsung ke kantor, apakah juga bisa ada media online yang ataupun portal online yang bisa mereka gunakan untuk menyalurkan misalnya informasi ya ataupun juga saran atas kinerja dari kejaksaan sendiri.
2: Biasanya kejaksaan itu ada kontak personnya, ada email juga yang bisa dihubungi melalui itu, bisa DM Instagram juga bisa.
1: Oke, nah mungkin ada nih pesan Bapak, Ibu kepada masyarakat yang terkait pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual ini. Mungkin dari Ibu Wulan?
0: Oke, untuk pentingnya, apa tadi boleh diulang?
1: Iya, pesan
0: ya, kepada masyarakat
1: pentingnya ini perlindungan dan pemenuhan anak korban.
0: Oke, nah yang pertama itu kepada masyarakat yang terutama jangan takut melapor. Kita selaku masyarakat memiliki peran yang penting untuk melindungi lingkungan sekitar kita. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak betul seperti kekerasan seksual, jangan pernah takut melapor. Kemudian yang kedua yaitu hapus stigma. Korban adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan dikucilkan dan apalagi dipergunjingkan, karena itu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah korban itu adalah tanggung jawab bersama. Perlindungan terhadap korban adalah tanggung jawab kita semua. Dimulai dari proses penyidikan, kepolisian, kejaksaan hingga keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kita memiliki komitmen yang penting untuk menjaga hak dan juga menjaga identitas dari korban, khususnya korban dari kekerasan seksual. Nah, selain itu, intinya berani bersuara, berani peduli, dan mari bersama kita pastikan tidak ada korban yang berjuang sendirian, apalagi menjadi korban untuk kedua kalinya oleh masyarakat.
1: Oke, yang lebih sakitnya itu malah makin down karena ada stigma-stigma buruk ini. Mungkin bisa ditambahkan lagi, ada harapan lain barangkali Bu Miza?
2: Harapan kami ya, semoga tidak ada korban dari kekerasan seksual ini. Kita harus peka. Bahkan anak-anak sekarang yang menjadi korban itu kadang anak di bawah 5 tahun juga ada anak di bawah 5 tahun.
1: Iya. Balita ya.
2: Kita sebagai orang tua juga berperan penuh. Berperan penuh untuk menjaga anak-anak. Anak-anak kita terutama. Untuk mengajarkan ke anak kita. Yang ini gak boleh dipegang loh. Yang ini gak boleh dipegang. Kemudian itu tadi yang seperti disampaikan sama Bu Ulan. Masyarakat juga. Kadang kan orang tuanya ada yang sibuk bekerja.
1: Iya.
2: Iya kan. Masyarakat sekitar, tetangga. Orang yang paling dekat dengan kita selain keluarga adalah tetangga. Kita harus sadar. Jika ada perbuatan kejahatan, kita wajib melaporkan. Jika tidak bisa melaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu polisi, takut gitu kan, stigma masyarakat adalah takut untuk ke kantor polisi, laporkan ke RT bisa,
1: atau orang-orang terdekat.
2: Betul. Nah, untuk itu saran dari kami ya, untuk mengurangi korban ini, khususnya anak ya Bu.
1: Baik, sekarang ini lebih banyak korbannya anak ya.
2: Ya betul, banyak sekali Bu. Bahkan itu pelakunya kakek sendiri,
1: keluarga terdekat.
2: Iya. Untuk itu kita sebagai masyarakat hadir, rangkullah korban ini. Kalau bisa kita mencegah, kita cegah. Jika ada gerak-gerik yang mencurigakan, laporkan.
1: Oke, baik. Dan kalau Pak Bonardo, mungkin ada yang ditambahkan nih Pak Bonardo.
3: Mungkin untuk harapan kami Bu, agar pihak keluarga ataupun masyarakat yang di sekitar dapat memperhatikan atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ini. Karena memang tindak pidana ini terjadi bukan karena hanya ada niat Bu, karena ada kesempatan.
1: Kesempatan, benar sekali ya. Karena semua kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan.
3: Jadi memang peran dari keluarga dan masyarakat sekitar sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Seperti itu.
1: Oke, berarti kita balik lagi ke poinnya itu. Tindakan apa namanya, preventifnya dulu ya, pencegahan seperti itu. Mungkin kalau kita lihat ini terkait dengan restitusi tadi ini Bu, mungkin bisa kita simpulkan dengan perbincangan kita kali ini seperti apa nih Bu Miza?
2: Untuk masyarakat yang nantinya mungkin berurusan dengan hukum selaku korban, bahwa di kejaksaan itu bisa kita bantu untuk memfasilitasi pengajuan restitusi. Nah, itu yang poin yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi. Dan satu lagi, selain korban, kemauan korban, support penuh oleh keluarga. Karena untuk mengajukan restitusi ini nggak ribet loh gitu, dan gratis, nggak bayar. Gratis, itu diatur oleh undang-undang dan kami akan membantu.
1: Oke, berarti ini dia ya, apapun itu bisa langsung di konsultasikan ya dengan kejaksaan. Dan ini gratis, tidak berbayar Ibu ya, karena kan orang berpikir aduh nanti bayar, nanti ribet gitu ya. Baik, dan tanpa terasa nih kita sudah hampir berada di penghujung kesamaan kita. Mungkin Bu Wulan bisa ada sedikit closing statement ini, Bu Wulan.
0: Oke, terima kasih Bu. Untuk closing statement dari saya itu yang pertama, masyarakat melalui kegiatan Jaksa Menyapa ini kami harapkan sudah memahami dan juga mengetahui bahwa ada hak korban selain kita memenjarakan si pelaku. Kita punya mekanisme restitusi. Jadi kita jangan berharap bahwa ketika terjadi suatu kekerasan seksual, kita hanya berharap pelaku dipenjara. Itu memang, tapi ada hak lain yang juga
1: bisa kita tuntut.
0: Iya ya? Benar, bisa kita tuntut. Proses pengobatan, bantuan psikolog dan lain sebagainya itu adalah hak korban yang bisa kita tuntut ke pelaku. Nah, melalui kegiatan ini kita harap masyarakat sudah memahami dan juga tahu bahwa ada mekanisme restitusi. Dan selain itu saya tegaskan kembali kepada masyarakat, jangan pernah takut untuk melapor.
1: Oke, mungkin dari Pak Borna. Benar. Closing statement kita.
3: Closing statementnya mungkin restitusi ini tujuan pertamanya adalah untuk memulihkan keadaan korban seperti semula. Tujuan yang keduanya baru untuk menghukum pelaku. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula. Itu saja.
1: Oke, dan terakhir nih Bu Miza.
2: Closing statementnya ya, restitusi ini harus kita anggap penting. Karena melalui restitusi inilah hak-hak korban terpenuhi. Karena selama ini kan seperti yang dikatakan sama Pak Bona, sama Bu Ulan, masyarakat hanya tahu, korban hanya tahu
1: memenjarakan.
2: Iya, pokoknya di penjara aja sih dia syukur gitu kan. Tapi korban harus tahu, dia bisa kembali seperti semula, dipulihkan lagi melalui itu tadi, restitusi. Kebanyakan juga kan, korban ini korban yang tidak mampu.
1: Okay,
2: tidak mampu dalam artian nggak bisa dibawa ke psikolog situ sama keluarganya kan. Nah, di sini peran kejaksaan kami bantu, kami rangkul melalui restitusi ini.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perbincangan yang luar biasa nih Pak Bonardo, Bu Miza dan Bu Wulan ya. Dari obrolan kita ini pendengar ya, dapat kita tegaskan bahwa peran jaksa sebagai fasilitator dalam pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual bukan sekedar menjalankan fungsi penuntutan semata, melainkan juga hadir dalam wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang berorientasi pada korban. Sehingga melalui kewenangan pendampingan koordinasi antar lembaga, serta upaya memastikan hak restitusi benar-benar diterima oleh korban, nah jaksa diharapkan mampu menjembatani atau menjadi jembatan antara proses penegakan hukum dengan pemulihan martabat korban secara menyeluruh. Nah, akhir kata pendengar, saya Aldila Safitri bersama tim Kerabat Kerja Jaksa Menyapa, kami undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 11 waktu dan seberapa pendengar selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having to...
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: awan nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya. Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak punya apa-apa dulu di luar. Kita minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Semua jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Peham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kejalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib mencatat sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Telah Badan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi verifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor kita harus memperbanyak jumlah classifier, khususnya untuk classifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Report RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

diri dari Noah pendengar ya, membawa kita di pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musim kemarau dan cuaca panas saat El Nino membuat banyak keluarga nih mulai menyiapkan cadangan air di rumah. Nah sekarang ini beberapa daerah sudah mulai berasa nih ya efek dari El Nino ini. Namun Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko DBD. Nah jika tempat penampungan air ini tidak dikelola dengan baik. Jadi seperti disampaikan Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Darmawan Budi Setianto ya, yang mengatakan perubahan pola cuaca selama El Nino mempengaruhi kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan anak, dan genangan air bersih yang dibiarkan terlalu lama ini dapat nih menjadi lokasi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Dan wadah penampungannya itu seperti ember, bak mandi, toren hingga penampungan air hujan juga dapat menjadi lokasi perkembangan nyamuk demam berdarah jika jarang dibersihkan. Dan diingatkan ya orang tua nih agar lebih menganggap demam pada anak saat cuaca panas sebagai sebagai kondisi biasa. Jadi kalau cuaca lagi panas seperti ini ya, kalau anak demam, lemas atau muncul tanda-tanda lain yang mengarah ke DBD, jangan menunda pemeriksaan. Karena perubahan iklim dan suhu ekstrim ini membuat orang tua perlu lebih peka terhadap kondisi kesehatan anak sehari-hari. Anda masih bersama kami pendengar ya, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

0: Kalau sebuah negara adalah sistem besar yang terus berjalan, maka air adalah kode diam yang membuat semuanya tetap hidup. Ia tidak terlihat, tapi tanpa dia, pertanian berhenti, kota melambat, dan kehidupan kehilangan ritmenya. Disinilah ketahanan air menjadi bagian penting dari Astacita, 8 misi besar pembangunan Indonesia. Karena Astacita bukan hanya tentang membangun yang terlihat, tetapi juga menjaga yang sering dilupakan seperti air. Air bukan sekedar sumber daya, ia adalah infrastruktur kehidupan yang paling tua, paling sunyi, dan paling menentukan masa depan. Dan ketika ketahanan air diperkuat, Astacita tidak hanya menjadi visi di atas kertas, tapi menjadi aliran nyata yang menghidupi jutaan orang. Mungkin tantangannya sederhana, tapi dalam. Bukan hanya bagaimana kita menggunakan air, tetapi bagaimana kita memastikan air tetap percaya pada manusia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat ya, kami informasikan sholat fardu zuhur dapat kita laksanakan pukul 12.17. Untuk beberapa menit ke depan sebuah lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar

0: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi ngungsi, biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
1: Di banyak tempat, bencana datang lalu pergi, meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang Bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu, dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
0: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara. Rumah huntara itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat. Ternyata pada sore harinya, saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di Puskesmas Kaitanan.
1: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang Bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
2: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya. Karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
1: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu, bagaimana bisa selamat.

0: Sementara bagi Pak Datu, hari-hari harus tetap berjalan di tengah kehilangan yang tak bisa disimpan.
1: Kalau sekarang untuk aktivitas sehari-hari kayaknya belum ini lagi, Bu, belum stabil, Bu. Kalau sekarang ya saya cari kesibukan, Bu. Mau ke ini lagi, Bu, mau beladang. Saya cari pusat, mau jualan segala macam lah. Saya cari kesibukan. Ya kalau bisa, Bu, janganlah terulang lagi bencana kayak gini, Bu. Cuman itu aja, Bu. Kalau saya bicara kan, Bu, keluar di mata kayaknya, Bu.
0: Pagi datang, namun keadaan belum kembali seperti semula. Lumpur masih menempel di lantai, di dinding, di jalanan. Namun ada satu hal lain yang tidak ikut hilang.
2: Saya merasa kehilangan keluarga, sanak saudara. Kami ada 8 orang hilang. Dan sampai saat ini ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan sampai saat detik ini.
3: Oh, lebih kurang 40 jiwa, itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
1: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
4: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
0: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
2: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya bagaimana cara menjelaskan ke anak, menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang merasa tetap merasa sedih, kehilangan, dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Nggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support system dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
0: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
3: Kalau untuk saat sekarang, Bu, ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar, apa kegelisahan itu masih bisa. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi, Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
0: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
2: Sebenarnya tidak kuat, saya berusaha untuk tersenyum. Pada dibalik itu saya tidak mampu sebenarnya.
3: Baik itu dari keagamaan yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah, ya kan? Dari psikologi, ya kan, untuk anak-anak, ya kan? Dari motivasi, ya kan, sampai sekarang masih ada, Bu. Ya terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan, ya, Bu, ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan, Bu. Itu ya yang namanya anak-anak itu untuk trauma itu sangat lama untuk dipulihkan.
1: Ada yang kemarin terakhir dari PMI, Bu. Pemulihan dari dinas sosial cukup, Bu. Ya kayak rumah healing, hibur anak-anak, segala macam udah ada, Bu. Ya cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu, Bu. Kalau kami buat dewasa, mungkin nggak butuh itu lagi, Bu. Jadi kami buat anak-anak, udah cukup kayaknya, Bu. Buat hiburan, segala macam itu.
0: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
5: Untuk pembahasan tentang faith healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis, itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi faith healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya. Kalau misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post traumatic growth gitu ya, yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan ekstrim, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya, dan itu merupakan faktor protektif buat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi dari jadi gejala inti dari post traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
0: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
2: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
0: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integrative therapy itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. So, di sini dibutuhkan sinergi 3 pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid kepada tokoh agama dan komunitas, kemudian bisa merancang modul psikoedukasi. Kalau sedangkan untuk tokoh agama itu dia akan menjadi orang pertama yang dihubungi korban karena kepercayaan yang sudah terbangun, kemudian memberikan reframing biologis yang healing, bukan menghakimi, mengidentifikasi dan merujuk kasus yang membutuhkan bantuan profesional. Di sini prinsip utamanya yaitu setiap praktik spiritual yang digunakan harus melewati uji apakah ini membebaskan atau mempermalukan korban, karena ada beberapa itu malah membuat kondisi korban menjadi lebih tidak baik. Kemudian di situ ada informed consent gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
0: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian, dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Silayang Bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena, itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Surungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
0: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
0: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar, karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu, yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat, itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
0: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini

0: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu, yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
1: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari pet healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, pet healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk pet healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
0: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
2: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.

0: Nak, nama kamu siapa?
1: Saya Nia, Bu.
0: Ada perlu apa kamu kesini?
1: Saya mau lihat orang-orang sekolah, Bu.
0: Memangnya kamu tidak sekolah?
1: Tidak, Bu. Saya anak jalanan. Saya hidup di jalanan, Bu. Apa boleh saya sekolah, Bu?
0: Ya jelas boleh. Semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan, Nak. Ayo masuk kelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 1, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

107,21 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi dari Pixel Pendengar 1001 Janji, membawa kita di pukul 12.51 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang nanti pukul 13 ya, kita bersama dalam berita daerah pendengar masih dengan rangkaian lagu Indonesia pilihan kami dekat.

0: glory, we came for more. From the streets to the big stage now. Feel it.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia. Telah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Baik pendengar, kita break dulu ya di Belantika Musik Indonesia pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah dalam bahasa Minang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jubri Tadera dalam Bahaso Minang. Selamat siang, Nusa dan Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjuang Alam. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial. Buletin berita selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusa dan Pandangan, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjuang Alam guna memastikan kesiapan lahan jo infrastruktur penunjang agar proyek pendidikan dapat segera terrealisasi. Irsyad melaporkan.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, juga Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra meninjau langsung lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Kegiatan itu dilakukan sebagai langkah lanjutan demi memastikan kesiapan lahan dan akan digunakan untuk pembangunan institusi pendidikan itu. Peninjauan ke lapangan itu juga bentuk keseriusan dari pemerintah daerah dalam mendukung berbagai aspek pembangunan agar proyek itu dapat segera terrealisasi secara baik. Di lokasi itu, Bupati Eka Putra mengamati secara langsung kondisi lahan, akses jalan menuju kawasan proyek, hingga berbagai kebutuhan infrastruktur penumpang lainnya. Bupati Eka Putra menyatakan bahwa dirinya bersama Kepala BPJN Sumbar, juga Ketua DPRD Tanah Datar, telah selesai meninjau akses jalan juga berharap pembangunan SR di Nagari Tanjung Alam itu dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat. Selain itu, Bupati Tanah Datar juga menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyatku merupakan bagian dari komitmen nyatu pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan dan merata. Eka Putra juga menambahkan bahwa program Ramko bertujuan untuk menghadirkan mutu pendidikan dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya.
2: Memastikan jalan yang untuk masuk ke sekolah rakyat yaitu berawal dari Tanjung Alam, Nagari Tanjung Alam, dan kami sudah meninjau bersama Ketua DPRD dan langsung Kepala Balai Jalan, dan insya Allah ini segera akan direalisasikan. Tentu untuk DID dan AMDAL semuanya akan kita persiapkan. Ini sudah ready, ini kan sudah, kita sudah di tempat lokasi sekolah dan sudah bersertifikat. Dada sekarang lagi pematangan lahan ya, sementara mau bekerja. Habis itu sertifikat selesai, tinggal insya Allah Juni sudah mulai pembangunan sekolah rakyat di sini.
1: Pemerintah Tanah Datar pun berharap sarana pendidikan baruko nantinya mampu bagian dampak positif dan signifikan bagi perkembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agam mengungkapkan sedang melakukan kajian mendalam dari rencana keberlanjutan proyek pembangunan jembatan layang flyover di wilayah Pasar Padang Luar. Bupati Agam Benny Warlis mengatakan halko menyusul adanya aturan ketat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jalan dan menegaskan larangan adanya aktivitas di bawah struktur flyover. Bupati menambahkan sinkronisasi kebijakan antara rencana pembangunan infrastruktur dan keberadaan pasar di bawahnya hingga disebut menimbulkan dilema karena harus menggeser lokasi pasar. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Berikut laporan Nofri.
3: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati Kepatang mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri putus sekolah, berupa bimbingan sosial, serta pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjalihkan kegiatan ko bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia nan badayu guno. Siswati juga menyambui, pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan. Jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
4: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah peserta itu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
3: Dirinya menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota Satampe. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta dan akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran KO agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan pemilihan wali nagari secara elektronik merupakan pemilihan langsung dan aman, jujur, akuntabel, serta tetap percaya. Rekayasa Ahli Utama Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Andarari Gahinta Daru saat launching dan sosialisasi pemilihan wali nagari secara elektronik mengatakan pihaknya telah melaksanakan pemilihan langsung di 28 kabupaten di Indonesia. Jika tidak ada halangan, pemilihan secara e-voting ke-29 akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih 87 wali nagari. Andriani mengapresiasi keinginan Pasaman Barat untuk melaksanakan pemilihan secara elektronik karena alat terbukti aman dan hasilnya tapacayo. Dosen Apandanga DKK Bukit Tinggi menargetkan ya memperkuat screening PTM menuju target nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: 70 orang peserta nan terdiri dari Kepala Puskesmas Penanggung Jawab Program serta Kader Puskesmas nan ado di Bukit Tinggi pada 20 Mei 2024 tampik di Balai Sidang Hatta Hotel Monopoli mengikuti sosialisasi indikator penyakit tidak menular PTM Rencana Strategi Renstra 2025-2029 nan dibuka Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Dr. Gigi Melinda Irianti Putri MKM nan mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi menghadirkan narasumber epidemiolog Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiolog. Dalam sambutannya, Melinda Irianti Putri menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi IKO dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program pada triwulan pertama di masing-masing puskesmas sekaligus langkah perbaikan untuk triwulan kedua agar tidak ditemukan lagi indikator merah dalam capaian program. Selain itu, kegiatan IKO juga bertujuan memberikan pemahaman terkait indikator terbaru dalam pelaksanaan program PTM sesuai Renstra 2025-2029 dan alah disesuaikan juru Renstra Nasional bahwa kini IKO indikator PTM ditetapkan menjadi 30 indikator sesuai jo kondisi terkini kiniko. Berdasarkan data sementara nan dihimpun DKK Bukit Tinggi pada triwulan pertama tahun 2026, capaian screening PTM prioritas masih rendah. Ditemukan pula ketidaksesuaian antara data manual jo data nan dihimpun pada aplikasi ASIK. Bahkan masih banyak data nan alun sesuai antara pencatatan manual dan data entry di aplikasi dan seluruh penanggung jawab program dapat lebih meningkatkan kegiatan screening PTM, terutama screening stroke dan juga penyakit jantung. Melinda Irianti Putri meminta seluruh tenaga kesehatan dan pemegang program agar segera melakukan input data hasil kegiatan lapangan ke dalam aplikasi agar capaian target setiap triwulan dapat terpantau secara maksimal. Dengan demikian, pencapaian target pada triwulan bersangkutan dapat diketahui. Untuk capaian standar pelayanan minimal SPM, hipertensi dan diabetes mellitus DM masih jauh di bawah target. Kini KO capaian hipertensi baru mencapai 36%, sementara diabetes mellitus DM berada di angka 61.8%. Bahkan berdasarkan grafik kunjungan 7 tatanan dari Januari hingga Maret 2026 masih diketemukan angka 0 pada beberapa puskesmas serupa Puskesmas Rasimah Ahmad dan Puskesmas Kuguak Panjang.
6: Itu yang hasilnya mungkin nanti masih ada warna-warna kuning atau merah. Di TW2 kita harapkan itu sudah hilang warnanya supaya masuk ke yang hijau. Apa yang disampaikan pada hari ini ada yang sebetulnya. Sasaran programnya itu sesuai dengan Kemenkes RI nomor sekian tentang data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2026-2030. Untuk jadi perhatian dari sasaran sudah dikerjakan tetapi belum diinput, betul? Apakah betul? Atau belum dikerjakan? Teman-teman program, apakah sudah dikerjakan yang apa-apa saja yang ada di indikatornya? Sudah atau belum? Itu dulu pertanyaannya. Teman-teman ini multi talent, rangkap kegiatan, rangkap program itu memang terjadi dari tahun ke tahun. Yang penting setelah teman-teman kerjakan, jangan lupa diinputkan ke aplikasi apapun sesuai dengan yang dipersyaratkan. Memang targetnya belum tercapai atau sudah tercapai tapi belum diinputkan, yang mana? Masih banyak data yang belum sesuai dan tidak cocok antara data manual dan data entrian di aplikasi asing. Nah, ini yang dari tadi kami ulang-ulang, yang terlalu banyak. Nah, ada orangnya nih, bu, yuk ada kan biasa begitu. Alapai kami dari rumah, bu, nggak ada lah, itu aja begitu, bu. Masih begitu aja sampai gini, bu.
5: Dengan target data terlalu tinggi ko ditetapkan Dek Pusdatin Kemenkes RI harus bisa dimaklumi dan hal ko alah melalui kajian dan ko harus juga dikomunikasian lebih lanjut sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil maksimal indak mengecewakan bagi Bukit Tinggi di kemudian harinya. Cuni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko.

0: UPTD Panti Sosial Binarma.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab 50 Kota menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah OPD mensukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: 50 Kota, Basamoba, dan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota. Tarwi menggencarkan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026. Nanala dilakukan sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal itu merupakan langkah awal memperkuai sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turesya, mengatakan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah jo penguatan sektor usaha. Rito Sapan Karipnyo menuturkan, melalui sensus ekonomi 2026, pihaknya ingin satu langkah pembangunan ekonomi benar-benar berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data Nanakuratu memberi gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, jo peluang investasi, sehingga program pemerintah jo langkah bisnis dapat tepat sasaran, jo manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha jo masyarakat. Wakil Bupati 50 Kota Alul Badri Turesya jo menyampaikan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota, sehingga data tasabuh diharokan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi lebih efektif, terukur, jo berkelanjutan.
3: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat jo pelaku usaha dalam memberikan data nan akurat guna mendukung arah kebijakan jo perencanaan pembangunan daerah melalui program sensus ekonomi 2026.
4: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama, mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
2: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten 50 Kota akan menyasar seluruh jenis usaha non-pertanian, mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, hingga perusahaan berskala gadang. Sehingga data nan disajikan dalam sensus ekonomi 2026 mampu memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh agar pemerintah dapat menyusun kebijakan nan tepat sasaran. Dari Kabupaten 50 Kota, Alan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Di sana padangnya sekian berita daerah berbahasa Minang untuk siang hariku, Kamis 21 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat disandakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.
1: Baik pendengar, bersama kita ya di program acara kali ini Cinderella yang ini dalam requestan lagu. Kita terima di line telepon 0811-669-9720. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cinderella, requestan lagu.
1: Apa kabar, Mbak Diman?
2: Alhamdulillah,
1: sehat ya. Alhamdulillah.
2: Hujan itu tinggi.
1: Oh, lagi cerah nih Mak Diman. Payakumbuh gimana? Cerah enggak?
2: Cerah.
1: Cerah ya. Mm. Oke, silakan nih Mak Diman mau lagu yang mana? Kita punya Berharap Pada Timur, Salma Salsabil, Terendap Lara Kunaf, Mengapain Yang Terjadi, Tere, Jangan Marah-Marah dari ST12, Tak Setampan Romeo. Jangan marah-marah. Betul. Oke. Okay. Silakan dibagi buat siapa nih, Mak?
2: Alhamdulillah untuk Mbak Dila. Mbak Ardi.
1: Oke.
2: Untuk teman sama Mary.
1: Ya.
2: Untuk Bang Denny sama Bu Yulia.
1: Oke.
2: Dan Samudra.
1: Ya.
2: Dila Priaman. Untuk Dastra Lumut sama Universi.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Rama Batara. Untuk memakami di Riau.
1: Ya.
2: Untuk Aisyah, untuk Sesi di Riau. Untuk Bilang Palala, Bang Ya. Untuk apa lagi ya, Bang Kelgari. Untuk Krishna.
1: Untuk Krishna.
2: Untuk Kira Pangana, Di Hapaduan, langsung aja lah Marila.
1: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih banyak Marila.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima yuk yang akan gabung selanjutnya di belakang Mak Diman. Oke, okay, silakan ya. Untuk siang hari ini pendengar kita punya 10 lagu pilihan. Anda bisa request ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang, Cinderella.
3: Selamat siang. Iya. Dengan requestan lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum Kak Dila.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Gazi nih Kak.
1: Oke, silakan yang Kak Gazi mau lagu apa?
3: Apa yang masih dia Kak?
1: Oke, kita punya Jangan Marah-Marah ST12, Berharap Pada Timur Salma Salsabis, Terendap Lara Kunaf, Mengapa Ini Yang Terjadi Tere, Tak Setampan Romeo Yofi and Nuno, Angan dari Tip X, Lamunanku Arwana, Keabadian Reza, Air dan Api Naf, dan Sisa Rasa dari Mahal Ini.
3: Lamunanku aja Kak.
1: Lamunanku.
3: Dari Arwana.
1: Oke, siap. Dibagi buat siapa nih Uncle?
3: Oke, salamnya sama abadnya Ibu Maya, saya selalu penjaman meresmi dan bahagia selalu. Buatnya Kak Dila yang lagi tugas, saya selalu Kak, lanjut selalu aktivitasnya, meresmi dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, semoga lagi dengar juga ada streaming, saya selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila, buatnya Mama Bungo Kopi, Ibu Marni. Salam buatnya Kak Uci sama Paduan. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Ibu Lia, buatnya Bang Denny, salam buatnya Uninita, Unira, salam buatnya Mak Diman, salam buatnya ini Mama Bungo Kopi sama Ibu Marni sekali lagi, salam buatnya Mas No, salam buatnya Bang Astralumut, Salam buatnya Kak Sofi, salam buatnya Uniria, salam buatnya semua-semua yang biasa gabung di Kelas 1 Bukit Tinggi aja Karila, tempat terkecuali, spesialnya untuk yang selalu ada di hati aja.
1: Oke.
3: Makasih Karila.
1: Sama-sama.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita terima lagi yang akan gabung di siang hari ini ya. Kita punya 10 lagu pilihan pendengar, kita ada ST12, Jangan Marah-Marah, ada Lamunanku juga nih dari Arwana. Halo, selamat siang, Cinderella.
4: Siang ini dengan requestan lagu Aldila Sapitri.
1: Apa kabar, Bang Ardi?
4: Alhamdulillah sehat, gimana Dila, sehat juga kan?
1: Alhamdulillah,
4: yang penting sehat, sehat itu mahal, sakit itu
1: betul.
4: Mahal.
1: Betul.
4: Apa lagunya Dila?
1: Lagu kita Jangan Marah-Marah, ST12, Lamunanku Arwana, Berharap Pada Timur, Salma Salsabil, Terendap Lara Kunaf, Mengapa Ini Yang Terjadi Tere, Tak Setampan Romeo, Yofi Nuno, Angan dari Tip X, Keabadian dari Reza, Air dan Api Naf, dan Sisa Rasa Mahal Ini.
4: Nah, bagusan yang mana tuh?
1: Mau yang mana? Mau angan nggak? Agak ska nih.
4: Itu memang okay. Itu pilihan saya. Memang satu, memang soulmate pilihan kita berduanya.
1: Iya benar.
4: Iya, salam-salam untuk Dila, selamat bertugas, sehat selalu ya. Untuk keluarganya. Terus untuk Mak Diman tadi, untuk Bang Cut Itamame, untuk Asputra Lumut, untuk Pak Agus di Solo, untuk Gabe Mau, untuk Deni, untuk Krishna, untuk Uci Sawapaduan, Yuri Hati Pasaman, Nita di Maninjau, Lila di Pariaman.
1: Oke.
4: Terus siapa lagi ya? Siapa? Rahma di Sungai Tarap.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau gitu kita bungkus rapi semuanya masuk, itu aja.
1: Oke, siap.
4: Ya. Terima kasih banyak Dila.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah punya 3 penelpon. Yuk kita dengar dulu kali ini dari ST12.

Bisakah kita membayangkan sebuah sistem yang berjalan tanpa jalur belakang? Tidak ada amplop di bawah meja. Tidak ada biar cepat kalau ada tambahan. Tidak ada jabatan yang dipakai untuk keuntungan pribadi. Nah, itulah arahan dari reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dalam Astacita. Karena ketika suap, pungli, dan penyalahgunaan jabatan masih ada, keadilan menjadi lambat dan kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Tapi ketika semua itu hilang, yang tersisa adalah sistem yang bekerja sebagaimana mestinya. Cepat, bersih, dan setara untuk semua. Mungkin perubahan terbesar bukan hanya pada aturan, tapi pada keberanian untuk mengatakan tidak pada yang salah, meski tidak ada yang melihat. Karena negara yang kuat bukan hanya yang maju, namun yang bersih dalam cara ia berjalan.

0: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
1: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
0: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
1: Iya, share ke aku ya.
2: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
1: Hah?
0: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
3: Sembilan 7,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, masih dalam program Cinderella siang ini dalam requestan lagu. Halo, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Dila.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa ini Bang?
4: Gimana, sehat Dila?
3: Alhamdulillah. Bang Nabo gimana nih?
4: Alhamdulillah, sama sehat Dila.
3: Iya, oke. Mau ditemani lagu apa nih Bang Nabo?
4: Apa judul lagunya yang bagus dari
3: Mau yang mana kita coba ya. Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil, Terendap Laraku dari Naf, Mengapain Yang Terjadi Tere, Tak Setampan
4: Yang Tere aja.
3: Yang Tere aja. Oke, siap Bang Nabo.
4: Yang Tere aja. Tapi kita kan enggak tere kan.
3: Enggak tere dong. Enggak boleh. Iya.
4: Oh, Pak Adi udah masuk tadi. Ya?
3: Udah.
4: Woi, katanya Pak Adi kemarin di ke Padang, katanya kok ada lagi di sini.
3: Kemarin. Iya, di mana-mana ada katanya. Yang penting hatiku senang,
4: oh,
3: kata Bang Adi.
4: Hebat kali orang ini ya.
3: Iya.
4: Ya, kemarin aku besok ke Padang katanya kan.
3: Heeh. Uh-uh.
4: Kau tuh di mana-mana ada dianya.
3: Di mana-mana hatiku senang katanya.
4: Yalah, salam buat Pak Adi itu ya.
3: Oke, siap.
4: Dia ada tugas katanya ke Padang kemarin.
3: Tugas negara.
4: Iya, tugas negara katanya kan. Nah, yang mendengar saya, selamat lah ya dalam perjalanannya. Dia pulang pergi nanti itu. Salam selamanya Dina ya.
3: Oke, siap Bang Nabo.
4: Salam yang di Pak Diman. Siapa itu?
3: Mak Diman.
4: Mak

0: Man. Nah, terus yang di mana lagi ya?
1: Mana lagi nih?
0: Pokoknya yang monitor salah aja lah.
1: Yang monitor
0: yang di Payakumbuh, yang di apa? Di
1: Pasaman.
0: Pasaman. Ada juga di Pasaman Pak Rasman namanya.
1: Pak Rasman ya.
0: Suka monitor aja katanya.
1: Aduh, kok suka monitor? Masuk dong Pak Pak Rasman.
0: Ya, kita monitor aja nih katanya. Ayolah Pak, mudah-mudahan sehat kita bilang kan.
1: Iya.
0: Baiklah, salam-salam semuanya.
1: Oke, baik, Bang Nabo.
0: Dila, selamat tugas saja ya.
1: Oke, siap.
0: Makasih, Dila.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi buat yang akan gabung siang hari ini 08 11 66 99 720 di Arua di Cinderella. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bali.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan ini cuman tiang di Bukit Batabu.
1: Oke, apa kabarnya cuman tiang sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Hari paneh hari.
1: Hari paneh ranca, ya kan?
2: Iya ranca.
1: Oke, baik ini mau dilatih lagu apa nih ini?
2: Coba disebut lagunya lewelum.
1: Oke. Mengapa ini yang terjadi dari Tere? Berharap pada timur dari Salma. Terendap Lara Kunaf. Tak setampan Romeo Yovinuno. Keabadian Riza, air dan api naif, sisa rasa mahal ini.
2: Yang pertama tadi lah.
1: Berharap pada timur.
2: Berharap pada timur.
1: Oke, baik. Silakan dibagi-baginya buat siapa?
2: Siapa saja yang sudah gabung.
1: Udah banyak nih yang barusan ada Bang Nabo, tadi juga ada Bang Ardi, ada Mak Diman juga tadi sama Uncle Gazi.
2: Salah lah ya, Angkar Gaji, Mak Diman, Abang Nabo, terus Yulia di Pasaman, Bang Deni Pasaman, terus Kartini di Pasaman Barat, terus Lila di pasangan di Pariaman, Arita di Aninjau, Dewi Semudra, terus Uci di Suap Paduan, Astra Lumut, Bang Ardi, terus Bang Uci di Semame, terus Rahma di Batu Sangka, Bang Al di Batu Sangka. Terus Jerman di Jakarta. Terus Bang Cetamame. Yang di Perang Panjang Trisna. Ucu Dete. Pokoknya yang menangat terakhir coba dua ya Dila.
1: Baik.
2: Ador sekawe di Batabu, di Batipu. Apakah semua yang mendengar suara kita aja lah Dila.
1: Siap.
2: Nah, masuk kalau kawan di belakang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Inye Cumantiang ya sudah hadir. Silakan ya, kita terima lagi di 08 11 66 99 720. Cinderella yang ini dalam requestan lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Yang ini dengan requestan lagu.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Dewi Samudra nih.
1: Uni Dewi, apa kabar Un?
3: Apa nih?
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Siang ini kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Secara hari ini ya?
3: Secara hari ini, sepanas hari ini.
1: Baik, Uni mau request apa, Uni?
3: Request apa ya? Ini kan aja cuma Uni, saya nggak connect dengan judulnya tadi.
1: Ada ini ya, mengapa ini yang terjadi Tere? Berharap pada timur Salma Salsabila, terendap Lara Kunaf, tak setampan Romeo Yovinuno.
3: Enggak setampan Romeo aja lah nih.
1: Siap.
3: Emang udah Ardi itu enggak setampan Romeo. Udah Ardi itu ya kebangetan lah tadi ya.
1: Kata Bang Ardi. Dia enggak setampan Romeo.
3: Salam buatnya Bang Nabo, salam buat Nyi Sumanti ya. Salam buat Uncle Gazi. Terus salam juga buatnya adik ipar aku itu.
1: Siapa tuh?
3: Adik ipar itu siapa namanya? Natasha Lila.
1: Oke, Natasha. Udah jadi adik ipar ya sekarang ya?
3: Udah jadi adik ipar wi sekarang. Salam sehat-sehat ya adikku. Spesialnya buat Uni ya nih.
1: Oke,
3: makasih sama-sama. Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, udah ada 3 penelpon pendengar ya. Kita dengerin dulu mengapa ini yang terjadi.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Alah, peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: Okay, baik pendengar, kita kembali di Cinderella. Selamat siang, Cinderella.
1: Yang ini dengan dikaitkan lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Oh, dengan cukup berdasarkan loh. Radio mancannya lagi mati di Singgalang ini.
0: Oh, lagi mati ya? Nanti kita kabari ya, kita coba cek lagi ya.
1: Sampai kapan nih mati nih?
0: Oh, kemarin udah diperbaiki lonco.
1: Ya udah, tapi tadi subuh dia mati ya.
0: Oke. Iya, nanti kita cek dulu ya. Soalnya kan kalau kita ke Singgalang kan juga butuh waktu ya, cuy ya. Sabar ya. Oke. Silakan lonco mau lagu apa nih, Un?
1: Apa listnya?
0: Kita punya Terendap Laraku dari Naf, Keabadian dari Reza, Air dan Api dari Naif, Sisa Rasa dari Mahalini. Uncu mau yang mana?
1: Sisa Rasa dari Mahalini. Udah banyak diambil sama orang lagu ya.
0: Iya, Uncu telat sedikit.
1: Jadi ya Uncu radio monitornya mati. Jadi tadi Uncu lihat. Ya kan teleponnya ada panggilan tunggunya aktif, jadi Inci tidak tahu udah masuk apa enggaknya.
0: Oke deh.
1: Kayaknya berdebat sama orang.
0: Oke, baik.
1: Halo.
0: Iya, silakan Uncu.
1: Kalian dan kepikiran tuh Uni.
0: Makasih. Apalagi Incu?
1: Yang mendengarkan cara kita berdua Uni di studio. Terus aku yang lebih tinggi.
0: Oke.
1: Kota Salak.
0: Ya.
1: Itu Mama Dipo dan aku Kota Salak.
0: Ya.
1: Pen RRI, serunya, pimpinannya, pennya. Salamnya tuh semua-semua lah ini. Karena ini radionya pemancarnya juga mati. Gak akan ada yang mendengar cuma yang di Bukit Tinggi aja bisa. Dan yang melalui streaming aja bisa. Ya. Salam tu semua-semuanya lah, semua-semua dapat salam dari Incu Dipo. Dengan Incu Dipo, tanpa kesesuaian di pendengar aktif dan pasif.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ini,
0: sama.
1: Dengar lagunya, unikutkan saja sendiri lagunya di situ. Dan orang yang lebih tinggi aja bisa mendengarnya ini dan streaming ini.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo ya, sudah gabung. Kita terima lagi yang akan gabung, silakan 0811 66 99 720 untuk yang akan bersama siang hari ini. Cinderella. Halo.
2: Request lemari lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Putra Lumut.
0: Oke, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah. Itulah kaya saya.
0: Oke, siap. Mau lagu apa nih? Lagu kita saat ini kita punya Sisa Rasa Mahalini, Terendap Laraku Naf, Keabadian Reza, Air dan Api dari Naif.
2: Yang kedua kala nana?
0: Terendap Laraku ya.
2: Ya.
0: Okay. Panas
2: suara dia asas suara untuk merimbing suara.
0: Oke, baik, dibagi Bang buat siapa? Oke, baik. Oke, siap.
2: Ayo nih. Jadi aswar.
0: Iya, baik.
2: Kita salam ke dinas, keluarga dinas ya, keluarga ya.
0: Iya, baik.
2: Tadi Dana ada Mas Iman tadi. Ada Angel kan. Ada Bang Arti.
0: Iya.
2: Ada yang tadi. Ada Krishna di Perpanjang, Selayan, Cuk Aceh, Tani di Pasaman Timur, Denny di Tunjo, Alila di Keramat, di Bekasi, Rama di Sumatera, nanti yang tadi masuk dari wilayah.
0: Ya. Unya cuma tiang ya. Dan ini cuma tiang juga.
2: Tadi dia enggak benar kan? Nabo.
0: Iya, Nabo juga.
2: Siap keluarganya.
0: Oke.
2: Itu saja lah Dila.
0: Iya, makasih Bang.
2: Spesial untuk ya Allah salam sukses di wilayah.
0: Oke.
2: Lagunya untuk spesial untuk Mas Kembar ya. terima kasihnya Adila.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang kita nih, Bang Putra Lumut ya. Sudah gabung siang hari ini, silakan di belakang Bang Putra Lumut. Kita terima lagi ya di 08 11 6699 720. Selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang kembali. Yang ini dengan rekrutan lagu. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Medila?
0: Oke. Okay. Alhamdulillah lagu baik.
3: Lagunya siapa lah, terendap lara aku aja lah.
0: Oke okay, baik, dibagikan buat siapa?
3: Salamnya pertama buat Kadila yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Putra Lumut yang barusan bersama desinya, Nikmanti yang Angkel Gazi, Bila Firman, Mbak Ari, Mbak Cita Mame, Bang Denny, Abang Indra, memanggung kopi bersama Marni, Madiman, Bang Denny, Bang Denny siapa sih, Kak Rahma.
0: Oke. Okay.
3: Nah, yang enggak tersebut namanya di bungkus rapi jalan tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi yang akan gabung siang hari ini di line telepon 08 11 6699 720 ya. Silakan pendengar untuk atensi di siang hari ini. Halo Cinderella.
4: Cinderella, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bang Firman?
4: Kabar aku baik, alhamdulillah.
0: Kabarnya baik. Oke, silakan.
4: Ya, ini informasinya ini nomor baru aku, Mbak Dila.
0: Oke, siap.
4: Yang lama masih dipakai.
0: Yang lama masih dipakai. Oke.
4: Tapi ini nomor baru. Oh, informasinya begitu. Apa ya?
0: Iya.
4: Mau request lagu aja saja.
0: Oke, boleh. Mau lagu yang mana nih?
4: Reza Artamevia ada.
0: Oke, keabadian ya. Siap.
4: Ya, jangan lupa ya Mbak Ila di save nomornya.
0: Oke, siap. Nanti kita simpan ya.
4: Oke. Mungkin itu aja. Aku mau nyalamin Mbak Ila dulu. Ada Bu Yulia tadi. Ada Uncidipo, informasinya Singgalang udah nggak aktif lagi ya?
0: Mungkin kan ada cuaca atau apa ya, kemarin baru selesai diperbaiki loh.
4: Ayo deh, semoga secepatnya. Salam juga buat semuanya aja, aku lagi di jalan soalnya.
0: Oke, okay, siap.
4: Salam juga buat Lila di Barang Mungkin itu aja Mbak Lila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap. Kita terima lagi yang akan gabung di line telepon 08 11 6699 720. Yuk, yang akan gabung siang hari ini. Atau kita dengar dulu yuk dari ini Sisa Raisa dari Mahal Ini.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

Lagu Mungkin Nanti yang dipopulerkan Peter Pan pada album kedua mereka yang bertajuk Bintang di Surga pada lini 2004 silam. Lagu ini di-recycle kembali oleh Ariel Noah dalam bahasa Jepang dengan judul Moshimo Mata Itsuka.

Lagu Mungkin Nanti, versi Jepang yang dinyanyikan Ariel Noah ini, kemudian menjadi trending YouTube sejak dirilis April 2019 lalu. Tidak berselang lama setelah diunggah, video tersebut mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak. Lagu ini pertama kali diterjemahkan dan dinyanyikan oleh Naoko Kunimoto pada tahun 2013 silam, yang kemudian disempurnakan kembali oleh penyanyi Jepang yang saat ini berkarir di Indonesia, Hiroaki Karo, di tahun 2019. Dalam lagu Mungkin Nanti versi Jepang ini, Ariel juga menggandeng musisi lain, yaitu Andi Haril Arsya, gitaris Niji, dan Abad Doni untuk mendukungnya dalam lini instrumen. Videonya digarap oleh Lukman Hakim, rekan personelnya di Noah. Lagu Moshimo Mata Itsuka ini juga mendapat apresiasi positif dari para penggemar dan juga menandai kemunculan pertama Ariel dalam karya baru setelah Jangar Persahabatan serta dua single terakhir Noah 2 tahun silam.

Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak. Jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan.

0: Baik, pendengar masih di 97,2 Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya. Nah, kali ini salam selamat siang kembali kami buka ya line telepon kita untuk single yang terakhir. Ayo siapa yang mau gabung ya? Kita punya Air dan Api dari Naif. Nah, kali ini kita salamin spesial nih buat yang request ya. Ada KM ya di Tanah Datar. Oke. Salam ini buat semuanya. Ditunggu ya KM ya. Oke, halo, selamat siang Cinderella.
1: Halo, siang Cinderella, siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Nita.
0: Dengan siapa? Nita?
1: Nita.
0: Oke, ya. Silakan Nita.
1: Ini kita baru monitor apa tadi lagunya.
0: Lagunya tinggal satu nih Nita.
1: Ya satu ya, itu aja lah.
0: Iya, Air dan Api.
1: Oh, Air dan Api ya, Nafi Ahmad ya.
0: Dari ya. Naif ya.
1: Oh enggak, dari Rafi Ahmad sama istrinya enggak?
0: Oh enggak, bukan.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, okay, silakan dibagi.
1: Ya, salamnya buat Kadila dulu, selamat berkuda, semoga saya selalu berkuda yang umur ya, saya maaf ya kalau ada salah ya. Salamannya lah yang udah masuk tadi, gabung juga buat semuanya yang dengar Pro 1, Bukit Tinggi, pokoknya di salam siang ini ya Kadila ya. Terima kasih banyak waktunya Kadila, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi yuk di 08 11 66 99 720 dalam Cinderella siang ini dalam requestan lagu.

0: Baik pendengar, 08 11 66 97 20 ya. Siang hari ini dalam requestan lagu atau Cinderella kita yang akan gabung, silakan ya. Ada satu lagi single pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Oke, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Cinderella dengan request lagunya, Dila.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Irma di Batu Sangkar.
0: Oh, ini Irma, apa kabar?
1: Rahma.
0: Oh, Rahma. Oh, Irma ya. Apa kabar, Rahma?
1: Alhamdulillah sehat. Gila, gimana?
0: Kabarnya baik.
1: Aduh, lagunya tinggal berapa tuh ya?
0: Tinggal satu, Un.
1: Ada
0: di... dibagi aja ya, Un.
1: Pokoknya pesan aja sama dirimu. Salam sehat, susah sama gue selalu buat Dila.
0: Iya.
1: Salam dalam lindungan Allah SWT.
0: Iya.
1: Salam juga buat... Tanjudin, buat ini Dewi Samudra, buat Maduman, buat Bang Ardi, buat Firman, buat Lila, bisa juga buat Ika, buat Ibu, buat Krishna, buat Bang Sud Ikanami, buat Bujang Pelalang, buat Putra Lumut, buat Nita, buat Mutia, buat Selvi. Buat pokoknya buat semua pencinta Prasetya Republik Tinggi, semoga selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Dila.
0: Sama-sama. Oke, baik, terima kasih juga ya. Nah, ini spesial nih lagu yang tadi ya, ada Air dan Api nih buat KM, katanya buat diri sendiri aja. Oke deh. Ya, kayaknya Kim kok mau bagi-bagi siang hari ini. Oke, baik. Silakan di telepon 08 11 66 99 720 ya. Pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima buat yang mau gabung ya dengan satu single kita yang terakhir itu Air dan Api dari Naif ya. Oke. Atau kita dengerin dulu nih pendengar ya, dari Naif berikut ini.

Kerja keras adalah nilai yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Mereka membangun negeri ini dengan perjuangan dan pengorbanan. Nilai tersebut relevan hingga hari ini. Tanpa kerja keras, kemajuan sulit dicapai. Setiap usaha kecil memiliki arti besar jika dilakukan konsisten. Kerja keras juga membentuk karakter tangguh. Itulah bekal generasi masa depan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, terima kasih banyak Bu Yanu sudah gabung ya bersama Pro 1 di Cinderella edisi kali ini. Kita ketemu lagi besok pendengar ya di waktu dan jam yang sama. Yang pasti terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Informasi selanjutnya pendengar, persoalan mafia tanah tidak kunjung usai. Bareskrim Polri mendapati para pelaku yang semakin terorganisir memanfaatkan celah. Meski penegakan hukum sudah dilakukan, reformasi sistem pertahanan nasional yang berada di tangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, penting untuk terus dilakukan. Informasi terakhir pendengar, aktivitas arus penumpang di Pelabuhan Batam Bintang 99 Batu Ampar pada Rabu 20 Mei terhalang saat kapal motor atau KM Kelut sandar dan melayani embarkasi maupun debarkasi penumpang tujuan Batam dan Jakarta.

0: keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kayak gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.
0: Juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motor Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang

0: lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti bisa sumber peluang apa ya, tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya.
0: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Ibar,
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita. Wow!

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: Di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Iya ridering ulangu biaya karambu nambah wapa malirung unda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi nah, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang

0: tekanan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali-kali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini tambah isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Baik pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini di tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Dedi tentunya hingga nanti di pukul 20. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Berjaringan, Berita Korwil Berjaringan Korwil Nusantara 15. Tetap bersama kami di program Mas 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15. Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suharjana.
2: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Armenda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
1: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
2: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
3: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
2: Selain simposium ilmiah, PADENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan pantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam Msakan Ahmad mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
5: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
6: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Nah, untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
4: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan Gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
8: Itu saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada bukti yang waktunya dulu, waktunya kapan? Itu di tanggal 17 September. September itu di tanggal 17.
9: Oke.
8: Harinya saya lupa, tapi waktunya maghrib.
9: Terus
8: maghrib beliau titip uang ke saya. Jumlahnya saya tidak tahu.
9: Oke.
8: Jumlahnya tidak tahu, tapi
9: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
8: Nah, Pak Ferry telepon saya, di mana Bang Dhani? Saya di kenapa Bang, apa waktu saya masih beliau? Nah, beliau hampir maghrib datang ke rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau, ini ada uang untuk Bang Bang.
9: Apalagi yang disampaikan?
8: Nah, ini untuk Bang Bang. Tapi dia tidak sampai ke angkanya Bang Bang.
9: Iya. Terus?
8: Nah, itu bentuknya itu dalam leset hitam. Saya masukkan ke dalam tas saya.
7: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
8: Nah, kemudian juga ditemukan ini ya, satu barang yang Miranda ya, kelihatan dari Miranda. Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke tas mewah ya. Tadi yang saya sempat bahas ya, Jawa seperti apa, melakukan pasien dan lain-lain. Itu bukan juga tas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutansinya. Kemudian juga ada di nomor BK41 ini, balik jaga ya, warna salam. BK42 ada tas Prada, berikut, di dalamnya ini ada kutansi ya. Kemudian BK43, ada tas balik
10: jasa warna negeri. Oke, kemudian ini, nah ini tadi saya sebutkan lori ya, tas lori warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes.
7: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru. Persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Haryo Gunawan melaporkan.
11: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, yakni melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
12: Ya masih putaran antara apa ya aliran air dia. Jadi kayak di jalannya itu parit-parit orang kadang erinasi kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa parit yang airnya nggak jalan dari hari pertama Jalan Paus masuk kayaknya mah kayak mana ya tinggi bangunan toko dari sejalan. Jadi kalau hujan itu air yang dari toko itu ngalir, berhentinya di pinggir jalan itu hanya ngegenang semua.
11: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
13: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta-minta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya, satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
11: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerobakan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
15: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
16: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Dia bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
15: Lebih lanjut, dari Anjurni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Jody menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Silviasari melaporkan.
17: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
18: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69, jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
19: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
20: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
19: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21% sementara perempuan turun 0,14%. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83%. Hans Permananda melaporkan.
17: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Febriansyah.
21: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
22: Kalau menjelang Idul Adha, biasanya
0: ayam biasa-biasa aja sih.
3: Ada ini.
0: Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
21: Menurut anggota APUB, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
17: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan Garda Ramadan.
22: Satgas Pangan Kabupaten Bintan melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau BAPOTING yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya hingga saat ini masih belum ada perubahan harga.

0: dan urusan logistik Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadi Haq mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHP maupun minyak kita dengan HET.
1: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPHP dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPHP dan harga masih di bawah HET. Dia kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
0: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolphin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
4: Ya, kalau kita sesuai kebutuhan, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin apa tahu juga di lapangan, ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu, karena di depan kosong. Jadi, di luar itu ada yang membunyikan jubli sendiri, sebetulnya tidak. Dari apoteker yang di depan, mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sabok, dibeli sendiri, dibuat gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bengkalan gitu aja.
3: Dolphin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolphin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Asera Hashimiyah, bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah. Di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Otonomi Daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta di depan Istana Siak Asyariah Hashimiyah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
6: Tentu saja kepada pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Asyariah Hashimiyah. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa

0: Saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
1: Adapun empat pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sabta Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Hanri sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi pertama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas, sekolah dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
4: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
5: Nah, kalau kita mau beli sayur yang anu itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari pun.
4: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas Camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari itu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah, Pak.
4: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
3: Masih dari RRI Ranai, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Laporan Analia Widi.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat menempatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota kabupaten. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan itu juga menjadi langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah.
8: Sembako itu kan jaraknya cukup jauh, sehingga harganya lebih daripada yang di kabupaten. Sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten, supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
7: Sementara itu, warga Pulau Laut kepada RRI Yeni mengaku terbantukan dengan adanya pasar murah karena harga yang lebih terjangkau serta untuk persiapan Idul Adha.
9: Kalau ibu lihat lah, sangat senang sekali membantu masyarakat sini karena waktu kapal kemarin barang semua naik ibu di pulau laut, minyak, telur, tepung, dan ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit-sedikit kayak gini kan.
10: Karena mau Idul Adha.
9: Iya, Idul Adha kan, paling enggak kita buat keripik kayak gitu kan.
7: Dalam kegiatan pasar murah, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama, yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual Rp50.000, sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000, lebih murah dari harga pasaran. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab 50 kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut menyukseskan program Sensus Ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
11: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
12: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi Sensus Ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesya mengatakan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha melalui Sensus Ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapan Karibnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
11: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati, mengajak kita bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
12: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program Sensus Ekonomi 2026.
13: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebab itu, mari kita dukung bersama, mengajak ASN, kemudian masyarakat memberikan data yang benar dalam sensus ini. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
12: Hasil Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan angkatan 2 tahun 6. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
14: UPTD Panti Sosial PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial anak remaja putri berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
15: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah peserta itu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
14: Ia menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini ya, masih bersama kami di program Masa Satu karena informasi dan inspirasi. Jadi menemani Anda di rangkaian haraga informasi di sore hari ini, dan kita ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya setelah disibukkan dengan rutinitas seharian ya, apalagi besok WFH ya. Dan pendengar, masih menemani Anda tetap bersama kami di program Masa Satu kanal informasi dan inspirasi.

kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalio Sapigai menegaskan penembakan terhadap pelaku hujatan jalan atau begal tanpa proses hukum tidak dibenarkan karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai usai menghadiri acara kelas jurnalis HAM di Bandung pada Kamis 21 Mei 2026. Menurut Pigai, pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia menilai proses hukum penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan motif hingga sumber tindak pidana secara lebih mendalam. Pigai mengatakan pelaku kejahatan merupakan sumber informasi yang dapat membantu penegakan hukum menyelesaikan akar persoalan kriminalitas di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga negara tanpa melalui prosedur hukum yang resmi, termasuk terhadap pelaku tindak pidana. Menurutnya, prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum harus tetap dijaga dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia. Ini dilansir dari laman resmi rri.co.id. Dan pendengar, buat Anda ingin mengetahui informasi lebih dalam ya dan lebih update-nya, silakan kunjungi laman resmi kita di rri.co.id.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi prosedurnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya

0: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
1: Satu kata tentang Albar.
2: Pintar. Sopan.
3: Sabar.
4: Sayang sama anak-anak.
1: Cakep.
5: Baik hati. Siap menerima tantangan.
1: Harapan untuk Albar.
6: Selamat.

Saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Mas menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore tentunya yang baru bergabung sama datang di Pro 1 RRI Bukit Tinggi tentunya. Dan pendengar, kali ini buat Anda ya yang ingin masuk bintara PK Pria dan Wanita Gelombang 2. Ini ada informasi dari laman resmi kita rri.co.id. Yang mana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU resmi membuka rekrutmen bintara PK Pria dan Wanita Gelombang 2A 58 tahun anggaran 2026. Pendaftaran dibuka mulai 18 Mei hingga 20 Juni 2026 melalui situs resmi rekrutmen TNI AU. Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan SMA, SMA, SMK hingga diploma 3 dari berbagai jurusan. Seleksi tingkat pusat akan dilaksanakan di Lanun Adi Sumarmo pada 7 hingga 27 Agustus 2026. TNI AU menyebut program ini menjadi bagian penguatan pertahanan udara nasional. Peserta yang lulus pendidikan nantinya akan diangkat menjadi bintara PK TNI AU dengan pangkat Sersan 2 atau Serda. Untuk lulusan diploma 3, sejumlah jurusan yang dibutuhkan diantara lain teknik informatika, teknik mesin, akuntansi, perawatan, farmasi, hingga radiologi. Sementara lulusan SMA dan SMK, semua jurusan juga dapat mendaftar. TNI AU menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia rekrutmen. Informasi lengkap dapat Anda akses melalui situs resmi TNI AU di recruitment.tni-au.mil.id. Dan pendengar, apapun bentuk permintaan uang dan lain sebagainya tidak ada ya bagi Anda. Jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
1: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengan ready pukul 17.50 dalam menit waktu Indonesia Barat, dan kita coba dulu di rangkaian ragam informasi dan juga lalu pilihan spesial buat Anda di sore hari ini. Dan pendengar, tentunya kita ingatkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukittinggi Agam dan sekitarnya tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti juga pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hadrit dari Man 1 Bukittinggi, membacakan surah Ali Imran. Dan apa dengar di awal waktu serta selawat dengan lagu-lagu cinta tanah air, kali ini kita nikmati darinya Indonesian Idol and Idola Cilik dengan Bersatulah Indonesiaku.

0: 28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda yang bersumpah atas nama bangsa. Berbeda latar belakang, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban terluhur. Mereka adalah penyatu tanah air yang berani memperjuangkan Indonesia hingga ke titik nadir. Tepatlah di tangan generasi muda letak maju mundurnya bangsa dan negara.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, di pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore yang akan dibacakan oleh Hasifa Rizalia dari Man 1 Bukit Tinggi, membacakan surat Ali Imran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Rizalia, berasal dari sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan suruhan azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atau yang dulu disebut Irian Jaya, punya catatan sejarah Islam dalam wujud sebuah masjid yang berusia ratusan tahun di Desa Patimuran, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Lokasi Masjid Patimuran dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari kota Fakfak menuju distrik Kokas sejauh 50 km. Terdapat angkutan dari terminal kota Fakfak menuju distrik Kokas dengan menyusuri jalanan berkelok dan segarnya udara khas pegunungan. Selepas tiba di kampung Kokas, untuk menuju kampung Patimuran masih harus dilanjutkan dengan menyewa longboat selama 1 jam. Melewati pulau-pulau karang yang masih sangat alami. Di Kokas masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas ini terdapat Masjid Patimuran. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama Islam. Menurut penjaga Masjid Patimuran, ada yang bilang masjid ini milik gereja. Karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Wertuar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena dalam itu ada marga-marga, Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, Protestan. Dari Iha ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi kerjasama. Sebagai apa kita bahasa Indonesia sekarang bilang digontong royong, tapi dulu dibilang masuk.
0: Masjid tua Patimuran atau Patimuran sendiri, menurut Bima Islam dinamakan Masjid Al Yasin. Di tengah-tengah bangunan masjid ada 4 tiang penyangga yang menyerupai struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Pulau Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad ke-17. Masjid Patimuran memiliki keunikan sejarah tersendiri. Pada bangunan ini tercermin lambang kerukunan 3 beragama. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud yang sangat unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan, desain kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimuran ini menunjukkan lambang persatuan antara 3 agama besar di Kabupaten Fakfak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimuran ini sudah berumur 147 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid ini pun dengan cara yang sangat berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku, agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang, seperti Nabi. Dia masuk bersholat bawa batang korma, jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencat silat. Karena orang Papua bilang main langka.
0: Islam masuk di kampung Kokas sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga suku dan suku. Awalnya, tercipta kerukunan agama di kampung Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk, pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu undang-undang atau satu hukum negara pemerintah di Indonesia.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fakfak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di halaman masjid, ada pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Dan kini, umat Islam di kampung Kokas terus bertambah dan menjadi agama yang penganutnya sangat banyak.

0: berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua, dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
1: Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. Setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimburan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan satu tungku tiga batu. Berbeda agama, ras maupun suku, tapi tetap satu dalam persaudaraan.

0: terasa.
1: Berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang. Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan, supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih menemani Anda di sore menjelang malam edisi Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 terhindar dari praktik jual beli kursi. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto. Menurut Gogot, pemerintah telah merancang sistem yang lebih ketat melalui penguncian data daya tampung sekolah di sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK setelah petunjuk teknis ditetapkan pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, penambahan kursi secara ilegal dipastikan tidak dapat dilakukan untuk jenjang SD, SMP. Juknis ditetapkan bupati atau wali kota, sedangkan SMA, SMK ditetapkan oleh gubernur. Selain itu, sekolah diwajibkan mengumumkan kuota penerimaan secara transparan melalui laman resmi masing-masing, dan hasil seleksi juga harus mencantumkan nama siswa yang diterima maupun yang tidak diterima. Kemendikdasmen menegaskan langkah ini dilakukan agar tidak ada praktik titipan maupun penyisipan siswa di luar kuota resmi sekolah. Pemerintah daerah juga diminta mencarikan sekolah alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, dan calon murid dapat dialihkan ke sekolah swasta dengan dukungan bantuan biaya dari pemerintah daerah bagi keluarga kurang mampu. Kemendikdasmen memastikan seluruh anak yang mendaftar tetap akan mendapatkan akses pendidikan baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu dia, kita lansir dari laman resmi kita rri.co.id terkait dengan SPMB ya, yaitu sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh.
4: Baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Nasional langsung dari Program 3 RRI.
5: Sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
6: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
9: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang baru berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
8: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
10: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
8: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
11: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya refleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
12: Banyak untuk penjualan.
11: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
3: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
13: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
14: Optimis akan bisa itu
13: secepatnya.
3: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
15: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
16: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
15: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
16: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
17: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percaya satu-satu, itu kan banyak. Dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, abi, ya banyak lah.
16: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
6: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
12: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
14: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
18: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
14: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
12: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
14: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
20: Terima kasih Rudy, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
1: di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
21: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi juga anak-anak sama cucu gitu. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
1: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
23: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
24: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
23: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
0: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
2: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
0: dan pendengar. Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran

0: PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru PONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Ituloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, di tepat pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat, kami sampaikan buat Anda, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tiga dan sekitarnya, waktu salat fardu isya tadi sudah berkumandang di pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026, selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua oleh Sultan Sahti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liunziru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hentinya memberikan rahmat dan hikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam. Banyak atau sering kita lupa atau malah kita lupakan, berbakti kepada orang tua. Pendengar Pro 1, setiap dari kita, sebelum kita menjadi istri, sebelum kita menjadi bapa, nenek, kakek, kita adalah seorang anak. Dan sebagai anak, kewajiban untuk menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita mendapatkan ridha Allah. Berbakti kepada orang tua bukanlah sekadar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian kasih sayang, penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, mengorbankan waktu dan tenaga untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti kepada mereka. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah. Berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Menghabiskan waktu yang berkualitas bersama mereka. Membantu mereka dalam kesulitan. Serta memaafkan dan melupakan kesalahan mereka adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Namun terkadang kita menghadapi situasi yang menantang dalam berinteraksi dengan orang tua. Dalam hal ini, kesabaran dan pengampunan sangatlah penting. Sebagai seorang Muslim, kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami sudut pandang orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati mereka. Marilah sama-sama kita teladani dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, memberikan perhatian yang besar dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa. Karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan nilai moral yang sangat dijunjung tinggi di berbagai budaya dan agama di dunia ini, termasuk dalam masyarakat Indonesia kita terkhusus. Dalam budaya timur, bakti kepada orang tua bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban spiritual yang melekat dalam nilai-nilai agama dan adat istiadat. Dalam ajaran Islam, birrul walidain memiliki yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menenangkan dan menekankan pentingnya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, bahkan menyamakan dengan kewajiban untuk menyembahnya. Berbakti kepada orang tua bukan hanya dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga dengan memberikan perhatian, penghormatan, kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menekankan surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang mengisyaratkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Tidak hanya dalam Islam, budaya kita Indonesia pada umumnya juga mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah cara untuk menyampaikan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Adat istiadat di berbagai daerah sering menekankan bahwa restu orang tua menjadi jalan mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, bakti kepada orang tua dianggap sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang berkah dan damai. Pendengar Persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada orang tua atau sering disebut berbakti kepada ibu dan bapa adalah bentuk penghargaan, rasa hormat dan kasih sayang yang diwujudkan oleh anak-anak kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan anak. Mereka tidak hanya melahirkan, membesarkan, mendidik, tetapi juga memberikan kasih sayang tanpa syarat. Sebagaimana hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kedua ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga-banggakan diri. Dalam Islam, bakti kepada orang tua disebut birrul walidain, yang merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai perwujudan bakti kepada orang tua. Menghormati dan menjaga perasaan orang tua. Sikap hormat ini dan menjaga perasaan orang tua adalah salah satu bentuk bakti yang paling sederhana, namun bermakna. Ini bisa dilakukan dengan berbicara kepada mereka dengan lembut, mendengarkan nasihat mereka, dan tidak membantah perkataan mereka dengan nada yang kasar. Mendoakan kebaikan orang tua, salah satu bentuk bukti juga yang sering dilupakan adalah mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua, terutama setelah mereka tiada. Doa anak yang saleh dianggap sebagai amalan yang akan terus mengalirkan pahala bagi orang tua meskipun mereka sudah meninggal. Merawat dan memenuhi kebutuhan mereka seiring bertambahnya usia. Orang tua mungkin memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih. Merawat mereka ketika sakit, memenuhi kebutuhan finansial, serta memastikan mereka hidup dengan nyaman adalah bagian dari bakti yang sangat dihargai. Meminta restu orang tua sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, seperti menikah atau memilih karir, merupakan bentuk penghargaan atas peran mereka dalam kehidupan kita. Dengan memohon restu, kita menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan menghargai nasihat serta pengalaman hidup mereka. Contohnya di zaman sekarang, di saat sekarang, di tengah kesibukan, anak seringkali lupa meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua, menghabiskan waktu bersama mereka, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Adalah bentuk kasih sayang dan perhatian yang sangat berarti bagi mereka. Bakti kepada orang tua memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi orang tua yang merasakan manfaatnya, tetapi juga bagi anak yang melakukannya. Di dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kunci untuk memperoleh berbagai kebaikan dalam hidup, seperti berkah yang melimpah, rezeki yang lancar, dan umur yang panjang. Kebaikan ini muncul karena keberkahan dan doa dan ridha orang tua yang selalu mengiringi langkah hidup anaknya. Di samping berkah materi dan kesehatan, berbakti kepada orang tua juga memperkuat hubungan keluarga. Ketika hubungan dengan orang tua harmonis, apa yang kita dapat? suasana dalam keluarga pun menjadi lebih tenang dan damai. Ketenangan batin ini penting untuk menciptakan suasana positif yang mendukung perkembangan pribadi, kepribadian seseorang. Berbakti kepada orang tua mengajarkan nilai-nilai luhur seperti sikap rendah hati dan empati. Seorang anak yang terbiasa berbakti akan lebih mudah memahami perasaan orang lain dan cenderung bersikap penuh kasih sayang. Hal ini menjadikan mereka lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan lebih peka terhadap kebutuhan dan kehidupan orang lain. Pribadi yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang ini merupakan ciri-ciri individu yang matang dan beretika, sehingga dapat diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, birrul walidain tidak hanya menjadi amal yang membawa kebaikan di dunia, tetapi juga menjadi bekal kebaikan di akhirat. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ridanya tergantung kepada ridanya orang tua, dan amal kebaikan mereka dapat menghapuskan dosa-dosa serta mengangkat derajat seorang anak di sisinya. Bakti kepada orang tua adalah salah satu amal yang memiliki nilai dasar, nilai yang sangat besar dalam kehidupan. Menghargai, merawat dan mendoakan mereka bukan hanya tugas seorang anak, tetapi juga kewajiban moral yang akan kembali sebagai kebaikan bagi diri kita sendiri. Sebagai anak, sudah sepantasnya kita menunjukkan bakti kepada kedua orang tua sepanjang hidup mereka sebagai tanda syukur, tanda terima kasih atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka, dan jangan pernah membantah mereka karena tidak ada orang tua yang mendidik anak-anak mereka ke jalan yang salah. Dan tidak ada orang tua berharap dengan kekayaan kita. Yang mereka butuhkan hanya sekedar perhatian, perhatian kecil dari anak-anak mereka. Dalam kehidupan modern ini, kita disibukkan oleh urusan dunia yang tak ada habisnya. Sayangnya, di tengah kesibukan itu, tak jarang kita melupakan satu hal penting: berbakti kepada kedua orang tua. Padahal dalam Islam, bakti kepada orang tua bukan sekedar nilai budaya, tetapi ibadah yang agung. Kita sudah mendengar berkali-kali, tiap hari, tiap detik, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Perintah ini datang setelah perintah Tauhid, menandakan betapa pentingnya posisi orang tua dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada orang tua sebagai salah satu amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat tepat waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bakti kepada orang tua tidak selalu harus dalam bentuk materi. Bisa dalam bentuk sikap lemah lembut, perhatian, doa, atau hanya dengan mendengarkan mereka berbicara. Tetapi sebaliknya, menyakiti hati mereka bahkan dengan ucapan yang kasar adalah dosa yang besar. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kisah masyhur tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua, lalu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal terbaiknya. Salah satu dari mereka menyebut bahwa ia selalu mendahulukan orang tuanya saat memberi minum susu, bahkan menunggu semalaman saat mereka tertidur. Karena baktinya itu, Allah mengabulkan doanya dan mereka pun selamat. Kisah ini mengajarkan bahwa bentuk bakti yang tulus bisa menjadi sebab pertolongan Allah. Maka mari kita periksa hubungan dengan orang tua. Sudahkah kita mendoakan mereka, menyenangkan hati mereka, atau justru membuat mereka kecewa? Semoga saja Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang berbakti, dan memberi kita kesempatan untuk menebus setiap kelalaian terhadap mereka. Perintah berbuat baik ke orang tua itu langsung disebut setelah perintah menyembah Allah. Itu berarti Islam sangat memuliakan posisi orang tua dalam hidup kita. Berarti setelah kita taat sama Allah, yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua. Tidak tunggu menunggu kalau udah sukses. Jangan kita tunggu selesai pekerjaan atau setelah kita besar. Tapi mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Sebagai contoh, seperti mendengarkan nasihat mereka tanpa membantah. Kalau kita sekolah, mari kita selesaikan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Jangan membuat mereka khawatir. Terus membantu pekerjaan rumah. Dan sering-seringlah ucapkan terima kasih dan doakan mereka. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, yang artinya, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rezekinya, hendaklah mereka berbakti pada kedua orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Jadi pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau kita pengen hidup kita penuh keberkahan, dimudahkan urusan dan disayang Allah, ya kuncinya bikin orang tua senang. Karena saat mereka ridha, Allah juga ikut ridha. Orang tua kita memang enggak sempurna, tapi cinta mereka ke kita itu luar biasa. Bahkan sejak kita belum bisa berjalan, mereka udah rela lelah, susah, bahkan menangis demi kita. Sekarang giliran kita balas dengan hal-hal yang sederhana yang bisa membuat mereka bahagia. Apa salahnya? Jadi mulai hari ini, mari kita bersama-sama, kita belajar untuk lebih perhatian, lebih sayang sama orang tua. Karena berbakti itu enggak cuma bikin mereka senang, tapi juga jadi jalan buat kita dapetin surga. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, yang jadi kebanggaan di dunia dan jadi penyebab orang tua kita tersenyum di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, jika kita ingin diselamatkan dari kesulitan, maka berbaktilah kepada orang tua. Jika kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Banyak fenomena tentang seorang anak yang bersikap kasar kepada orang tuanya. Bahkan seringkali anak zaman sekarang membantah orang tuanya. Itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang hukum berbakti kepada orang tua. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mari kita buktikan cinta kita kepada mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan amal dan ketaatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah hati
1: yang baik. Pendengar, barusan kita sudah mengikuti mimbar agama Islam dengan judul berbakti kepada orang tua bersama Sultan Sati. Dan ini mengakhiri jumpa kita pendengar di edisi hari ini di pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, edisi 21 Mei 2026. Jadi pamit dari Angkasa Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 24. Habis ini kita akan ikuti drama radio produksi dari RRI Sibolga, Sepasang Sandal di Depan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum.
4: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
3: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
4: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
3: Boleh juga, sekali-sekali.
4: Bah, makin kuota kali mulutmu.
3: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
4: Siapa suruh pulang setahun sekali?
3: Baru 8 bulan, Pak.
4: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
3: Ibu kemana?
4: Kau lupa ya?
3: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
4: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
3: Rumah sepi kali ya sekarang?
4: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
3: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
4: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
3: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
4: Kalau tak suka, jangan diminum.
3: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
4: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
3: Itu namanya kritikus, Pak.
4: Itu namanya rakus.
3: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
4: Biar kau ingat rumah ini.
3: Pak.
4: Apa?
3: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
4: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
3: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
4: Geli kali aku bilang begitu.
3: Nah, itu masalahnya.
4: Masalah apa?
3: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
4: Kalau orang rumah harusnya tahu.
3: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
4: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
3: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
4: Untuk apa gue bilang?
3: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
4: Untuk apa gue bilang?
3: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
4: Kau kira aku tak mau itu?
3: Pak.
4: Hmm.
3: Pak.
4: karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
3: Pak,
4: kau pikir itu gampang?
3: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
4: Tapi kau marah.
3: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
4: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
3: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
4: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
3: Iya juga.
4: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
3: Bapak lebih.
4: Kau lebih?
3: Bapak.
4: Hah?
3: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baiknya untuk malam ini, semoga demikian adanya. Senang sekali saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda di edisi Kamis 21 Mei 2026 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah awali jumpa kita tadi dengan drama radio. Kali ini saya akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa Kata Dunia.
1: Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega, diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal, dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aku wanita dari BCL ya kak. Lagu ini tuh mewakili semua wanita di dunia ini gitu. Ya pastinya semua wanita itu pengen disayang, dimengerti gitu. Tapi gak yang harus egois juga, selalu beranggapan kita selalu benar gitu ya. Ini sebagai wanita nih saya juga ikut mewakili. Gak selalu kok wanita itu benar. Tapi ya sometimes ada ego yang dipertahankan di sana. Sebenarnya ya laki-laki juga punya ego. Bahkan mungkin kalau mau tanding-tanding adu-adu ego, aduh gak tahu nih siapa yang egonya lebih tinggi, iya kan? Nah cuma gimana caranya biar ego tadi tuh akhirnya gak jadi masalah dalam hubungan. Nah begitu hubungan pernikahan ataupun mungkin yang sekarang menuju pernikahan juga gitu, apapun itu deh, pokoknya intinya gimana caranya kita saling ngerti, kita saling memahami dan mau mengalah. Jangan selalu beranggapan bahwa diri kita ini yang paling benar. Oke, masih di Pro 1 FM dengan lagu-lagu pilihan di malam ini jelang nanti ke pukul 21 ya, kita ke ruang rindu. Pastikan Anda masih bersama kami di sini di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tulusan Purnama dari Melly Guslau dan Matinolio. Oke, lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di malam ini. Sesaat lagi di pukul 21 kita akan ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Sudah bisa Anda persiapkan dari sekarang dulu ya. Nanti tinggal rebutan aja telepon ke sini. So, pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banyak orang mengenal Hari Kebangkitan Nasional sebagai peringatan sejarah biasa. Padahal ada cerita besar di baliknya. Setiap tanggal 20 Mei diperingati untuk mengenang lahirnya Budi Utomo di tahun 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal munculnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Menariknya, perjuangan saat itu tidak dimulai dengan senjata, tetapi melalui pendidikan dan pemikiran. Para pelajar dan kaum intelektual mulai percaya bahwa perubahan bisa lahir dari ilmu pengetahuan. Dari sinilah semangat nasionalisme perlahan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang berani. Semangat bangkit, belajar, dan bersatu itulah yang masih relevan untuk generasi muda hingga hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 50 tahun lagi. Nah tuh, kira-kira sekarang atau 50 tahun lagi tuh masih sama atau bakal beda nih? Ya tergantung sekarang umur kita berapa gitu ya. Oke, dan selamat datang. Kita sudah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Jadi silakan untuk Anda yang pengen request lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020, di sinilah tempatnya. Oke, kita sudah punya penelpon pertama di malam ini, Ruang Rindu. Halo.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Aduh. Kenapa ini berbeda nomornya, Bang Ardi?
1: Iya, namanya nomor.
0: Oh, gitu ya.
1: Ada aja. Ini nomor lama juga sama dia.
0: Oh, ini nomor lama juga. Oh, iya. Gitu. Tapi jarang dipakai. Seringan yang biasanya gitu ya.
1: Nah, yang biasanya. Kalau ini ini nomor teroris gue rasa.
0: Takut banget ah. Jangan, gak usah neror-neror orang. Gak ada gunanya. Gak usah jadi teroris. Gimana nih kabarnya? Sehat Bang Ardi ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma agak lemes aja tadi, buka telat juga.
0: Aduh, kenapa kok bisa telat? Belum disiapin menunya apa bagaimana itu?
1: Menu siapa kamu siapin, terpaksa kita ke pasar.
0: Nyiapin sendiri, mandiri gitu ya. Iya. Ya makanya disiapin dari awal-awal dong. Ini masa udah mau buka menu belum ada, ya lemes.
1: Iya benar. Nih dia, tunggu dulu nih. Ada lagu saya rasanya yang begini nih.
0: Yang gimana
1: saya
0: itu?
1: Saya gak tahu judulnya.
0: Oke, coba.
1: Aku cinta bapakmu, sungguh yang gitu.
0: Aku cinta padamu gak sih? Masa bapakmu?
1: Iya,
0: capek banget, siapa tuh bikin lagu se-effort itu? Coba yang dicintai bapaknya. Aduh. Iya, itu lagu siapa ya? Ayo.
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Apa Rucana ya? Apa?
0: Dia cewek nih.
1: Cinta apa? Iya, cewek.
0: Cewek
1: apa
0: ya?
1: Jatuh cinta judulnya kalau nggak salah. Ya pokoknya gitu deh, aku cinta bapakmu.
0: Bapak.
1: Masih mau, mama, masih kah mau ku nikahi gitu.
0: Apa sih? Beneran deh nggak tahu deh dia tuh lagu siapa ya? Aduh.
1: Jatuh cinta judulnya kalau nggak salah.
0: Apa? Jatuh cinta.
1: Iya.
0: Jatuh cinta, coba kita cari dulu. Jatuh cinta, coba. Tulus.
1: Wah, jatuh enggak. Cinta tulus.
0: Enggak dong, ya kan?
1: Cewek
0: enggak ada. Jadi iya. Kekasihku saja, Keisha Lefronka. Itu tuh yang keywordnya ganti. Nyambung tuh, heeh. Enggak ada lagi. Mengganti aja dah Bang Ardi yang jelas-jelas dah.
1: Sama lagu ini deh, apa namanya?
0: Siapa nih?
1: Apa namanya? Ingin ku kuliti yang gitu.
0: Astagfirullah, ini lagu gak ada yang benar deh tadi ya. Udah cinta bapakmu, ingin ku kuliti, ingin ku miliki gak sih? Capek banget. Ingin ku miliki nih dari Ruth Sanaya nih kan.
1: Iya betul.
0: Iya. Oke dah, ayo, panjangan singkatan dulu coba.
1: Kemarin si Tuti kena tuh challenge.
0: Kenapa? Oh challenge, iya, oke.
1: Iya pokoknya sapi minum susu.
0: Iya lagi sih orang otaknya udah diiniin dulu, disetting dulu gitu. Iya salah.
1: Kalau lawar tidurnya malam begadang mungkin baru siang.
0: Siangnya begadang gitu ya, malamnya tidur. Iya. Terus ada nggak nih Bang Adi? Ini challenge apa panjangan nih?
1: Oh ada challenge deh.
0: Challenge
1: aja deh, panjangan aja deh.
0: Panjangan aja deh ya.
1: Ini, panjangan aja deh, nggak okay, banyak-banyak sekarang.
0: Iya deh, apa tuh?
1: Tia dari Persatuan Ibu-Ibu Komplek. Tolak semua pria beken sekampung.
0: Is, disingkat.
1: Wah, Victoria Beckham.
0: Cantik, bagus. Ya meskipun usianya sudah tidak begitu muda, tapi
1: pokoknya keren.
0: Keren dong, ya kan, fenomenal, legend.
1: Tia dari jaringan Ogah Narsis. Ogah Narsis. Dia dari jaringan Ogah Narsis dari Dewan Penelitian dan Perserikatan.
0: Oh, disingkat
1: Johnny Depp.
0: Hai, tahu aja loh. Aku ngefans sama Johnny Depp. Tahu aja Bang Ardi nih pas ya, pas. Oke, mantap. Terus lanjut.
1: Lila dari peneliti.
0: Siapa? Lila nih.
1: Lila.
0: Oke.
1: Lila dari peneliti rencana sistem bola dan lotre.
0: Disingkat
1: Persibolot.
0: Kok gitu sih, yang bagus dong. Elah, yang bagus dong. Sesekali bikinin buat Lila tuh, bikinin yang bagus gitu Bang Ardi. Ah, yang cantik-cantik.
1: Kalau di Lila dibikinin yang bagus, nanti kita kalau ini kita gak ada inspirasi lagi gitu. Dia itu tempat inspirasi kita gitu.
0: Oh gitu. Jadi inspirasi ini timbul di saat ada Lila gitu ya.
1: Bukan di saat ada Lila, di saat bercanda.
0: Bercanda. Iya. Terus. Ada lagi gak nih?
1: Ada.
0: Ngomong dulu, baru ketawa.
1: Yang lama-lama aja disiniin buat Lila nih.
0: Yang lama-lama, ya udah.
1: Lila dari pakar pengamat banyak urusan.
0: Wih, disingkat nih, kayaknya bagus nih.
1: Kartop bau.
0: Astagfirullah. Nggak jadi bagus, nggak jadi muji ah. Ditarik lagi pujiannya. Terus
1: ini deh nih satu nih. Apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Aduh, apa ya. Tia dari Satuan Peneliti. Satuan Peneliti Pemuda. Bukan Penolong.
0: Ini kayaknya baru bikin ya.
1: Bukan penolong.
0: Bukan
1: Satuan
0: penolong.
1: Peneliti pemuda bukan penolong.
0: Oke, disingkat.
1: Kantong bolong.
0: Kantong bolong, hati-hati duitnya hilang semua,
1: Kayak lagu siapa namanya?
0: Siapa?
1: Kayak lagu apa? Arapik tuh nantinya.
0: Oh, emang kayak gitu lagunya?
1: Iya, lirikan matamu, dompetku
0: kubolong. Oh. Iya. Oke. Ada lagi Bang Ardi, panjangan singkatan.
1: Ada nih, apalagi nih ya mau dibikin nih.
0: Apalagi?
1: Ada cerita tuh Tia tuh.
0: Apa tuh ceritanya?
1: Masalah orang ngepet gitu.
0: Hah? Orang ngepet?
1: Pernah cerita nggak saya? Iya, jadi ini. Jadi saya disuruh nungguin lilin dia.
0: Oh, gitu. belum. Terus?
1: Saya mau ini nih, katanya saya mau cari duit malam ini nih. Itu yang saya tuju, rumahnya sekitar 300 meter dari sini. Rumah itu peternakan, orang kaya punya.
0: Gitu, oke. Nah, terus?
1: Udah. Kamu tungguin lilin ini, kalau saya ada apa-apa tiup, katanya. Gitu. Nah, berangkat dia keluar, langsung dia jadi ini. Jadi pik, kan.
0: Oh, jadi apa? Oh, pik, oke.
1: Iya, jadi pik kesana.
0: Oke, terus?
1: Nah, udah datang ke rumah orang kaya itu.
0: Iya.
1: Sampai subuh saya tungguin Tia. Dia udah jadi babi kan, saya tungguin.
0: Iya, Ella tadi udah bagus-bagus pik, tiba-tiba di Indonesiain bagaimana?
1: Iya, namanya masa ya gak enak amat pik ngepet.
0: Iya kan, lebih mending pik ngepet ya, orang mikir gitu. Apa sih itu pik? Nah, terus
1: udah sampai di situ, kiranya keluar dia subuh. Subuh jam 5. Udah pada basah semuanya.
0: Ngapain dia berendam?
1: Iya, saya tanya, mana di situ kan peternakan, mana duitnya, berapa lu dapat bagi gua dong, saya bilang gitu. Bagi apaan, palalu anyut katanya.
0: Palalu anyut. Nah, terus
1: gue bagi duit apaan, orang gue ditangkep, kiranya di situ peternakan babi, jadinya gue dikawinin sama babi.
0: Astagfirullahaladzim. Ya ampun, elah. Aduh, parah tuh cerita. Oke deh, salam dulu deh Bang Ardi. Kacau. Buat siapa nih lagu salam Inginku
1: abang
0: Miliki
1: Itamame.
0: Oke, boleh.
1: Untuk Abang Itamame, untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Pak Agung di Solo, untuk KB Maho, untuk Krishna, untuk uji di Sawah Paduan.
0: Boleh.
1: Untuk Dewi Samudra. Untuk siapa namanya?
0: Siapa
1: untuk
0: nih?
1: Yulia di Pasaman,
0: Lisa
1: di Maninjau,
0: Lila iya.
1: di Lila di Pariaman, Rahma di mana namanya di Sungai Tarap.
0: Terus.
1: Terus. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi coba?
1: Udah kayaknya udah tuh.
0: Udah ya, udah semua kebagian ya.
1: Iya, iya.
0: Oke deh, siap iya. Bang Ardi. Sip, ditutup dengan
1: cerita lukisan Bali.
0: Cerita lukisan Bali, Ciluk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya walaupun Cilup Ba tapi tetap panjangannya tuh beda-beda terus. Nah, itu dia. Kreatif gitu Bang Ardi. Ya, mantap. Oke, yuk lanjut. Siapa lagi nih yang mau ikutan request ya di Ruang Rindu malam ini? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Laju.
0: Hai, halo-halo, Uncle Gazi.
2: Halo.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Wah, udah lama nih yang malam Uncle Gazi gak nelfon ya.
2: Iya, ini agak berat juga perjuangan malam ini.
0: Kenapa kok bisa berat? Apa yang terjadi, Uncle?
2: Oh, kayaknya pemancar sinyalang kita bermasalah aja deh, Kak.
0: Oh, gitu. Iya, betul-betul ya. Sekali ya. Dibawa bersabar dulu ya.
2: Dari tadi pagi saya dengar kalau satu bukit tinggi, kalau yang untuk manual, kalau untuk yang di sinyalang nggak bisa deh, Kak.
0: Gitu, iya. Oke. Nanti dicarikan solusinya ya. Dibantu doa ya, Kau ya.
2: Iya, saya ngerti, saya paham kok, Kak.
0: Iya.
2: Apa pemancar kita jauh, medannya agak berat juga agak.
0: Bener, tidak segampang itu. Andai kan pemancarnya ada di belakang rumah aja atau di belakang kantor ya kan. Lainnya di Puncak Singgalang ya, begitulah perjuangannya. Terima kasih Uncle sudah bisa mengerti Uncle.
2: Iya, kakak ya perhatiin aja lah besok kalau Kak Tia lagi ngomong atau lagi mutar lagu ada telepon yang masuk kadang-kadang itu tanda orang lagi nggak monitor tuh kan.
0: Oh iya sih kadang-kadang tuh apalagi nih yang paling lucu tuh kalau subuh ya kan kita dinas subuh baru opening. Nah ini antara dia mau ngasih tahu kalau dia udah dengerin kita apa bagaimana, berbunyi itu telepon.
2: Itu makanya kan apalagi kalau pas di ajang acara request kayak gini kan.
0: Iya betul-betul.
2: Pas kakak putar nyanyi ntar ada yang telepon masuk. Berarti yang kayak gitu lah tuh kak.
0: Iya dia lagi gak monitor
2: dengar ya. Ya dia monitor yang pertama itu. Yang kedua kalau lagi dengar lewat streaming kita agak telat mencetnya kak.
0: Oh delay ya.
2: Sebabnya kan kita gunain HP yang sama dengar dengan apa yang kita dengar streaming radionya kan.
0: Betul. Oh makanya jadinya tuh nggak sinkron gitu yang ke.
2: Nggak sinkron. Oh. Kita baru mencet orang udah dulu kan kak.
0: Iya betul. Iya ya. Ya
2: ini alhamdulillah nih mungkin karena timingnya yang pas sama Kak Tia nih atau nggak tahu deh.
0: Emang rezeki Uncle ini berhasil gitu loh.
2: Iya. Padahal tadi udah monitor kan, udah ada yang gabung kan. Makanya diperhatiin ini aja Kak, orang udah mau salam-salam, kita udah berusaha deh mau untuk ancang-ancang untuk mencet lagi nih Kak.
0: Oh gitu.
2: Kan kita perhatiin itu orang di depan kita barusan udah salam-salam tuh.
0: Salam-salam.
2: Berarti kan dia udah mau kirim kan.
0: Iya betul. Nah,
2: kita pindah ke telepon, mau gak mau kita kan tanpa dengar radio lagi nih Kak.
0: Benar-benar.
2: Lagi, kan?
0: Oh gitu.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi kalau kita monitor kita bisa lah mempaskan kan orang dengan baca assalamualaikum mau akhir kita mencet kan Kak.
0: Nah.
2: Kalau ini ya dia baba aja lah kayak gitu. Nah ini kalau kena feelingnya timingnya pas,
0: timingnya pas, bener-bener timingnya pas, terus hoki juga lagi rezeki nyangkel, pas semuanya nyambung sudah dia ya alhamdulillah.
2: Iya kadang-kadang masuk juga kadang-kadang telepon pro satu kan ada nada tunggu kan kak, telepon kakak lagi ngobrol, telepon ini kan tetap masuk nih kak.
0: Oh tetap masuk.
2: Makanya ada dengar. Ya, makanya kakak ada dengarnya tutut.
0: Iya benar. Iya. Jadi nadanya itu masih kayak biasa berarti gitu ya?
2: Ah, ya. Kalau orang yang menelpon jadi kayak biasa aja. Tapi kalau kita mendengar monitor lewat radio, yeah, kita kan tahu
0: kan,
2: yeah, maksud apa ini juga dulu kan.
0: Wah benar. Jadi ternyata tidak segampang itu perjuangan untuk bisa nelfon ke kita. Yang kalau aku jadi semakin tahu gitu. Kalau aku yang disuruh menelpon kayaknya menyerah deh.
2: Itu pertama. Makanya aku gak apa-apa kak. Kakak baru opening, kakak angkat telepon orang, gak apa-apa deh, ditahan. Sebabnya masuknya gak gampang.
0: Masuknya gak gampang, benar. Makanya langsung mengapresiasi gitu kan. Pokoknya kalau udah benerin aja langsung.
2: Dia sebentar kan, kakak kan lagi ngobrol-ngobrol tuh. Iya, lagi opening. Nah, tapi teleponnya dia masuk, udah kakak angkat, kakak tahan gak apa-apa. Kalau menurut saya ya, menurut yang lain gak tahu gitu.
0: Iya.
2: Sebabnya masuknya gak gampang gitu.
0: Masuknya gak gampang, iya, karena mikirin itu kan udah banyak yang cerita juga nih, uncle dan yang lainnya gitu kan. Nah, masuknya gak gampang, ya udah pokoknya begitu berdering aku terima dulu, mau calling deh tuh ya.
2: Nah, baru kakak calling deh gitu, gak apa-apa. Yang lain pun udah tuh kalau gak diangkat sama kakak, berarti orang udah bisa.

0: capek banget. Itu banyak bisa ke banyak makna
1: jangan,
0: ya.
1: Janganlah dibawa ke urusan pribadi kalau kena.
0: Enggak, itu bukan urusan pribadi, itu bisa banyak makna beneran dari urusan pekerjaan. Iya,
1: kalau untuk urusan yang lain,
0: urusan pertemanan
1: pun enggak mau kan, Kak?
0: Iya, enggak mau. Diabaikan, kan? Apalagi diabaikan tuh dia. Iya, benar. Aduh, jadi kemana-mana. Oke, Angke, lagu dulu. Angke, takutnya nanti Angke terkongkang.
1: Wah, alhamdulillah deh, kalau udah masuk dengar suara Pro 1
0: nggak bakal terkongkang ya. Berarti yang kasus-kasus terkongkang tuh apes aja kali ya.
1: Jaringan atau baterainya yang di out ya.
0: Oh iya, apes lah dia ya.
1: Berarti okay. Aku yang kedua nih, Kak.
0: Iya, yang kedua ini yang kau nih. Okay, iya, mau lagu apa nih?
1: Yang kedua, asalkan aku yang prioritas di tematika.
0: Aduh, mantap. Semua penelpon adalah prioritas, tergantung dia berhasil masuk atau enggak. Oke deh. Nah, mau lagu apa nih Angkel malam ini?
1: Kita 2010-2020an
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul sekali. Mau yang mana tuh?
1: Oh, mm-hmm. Mencintaimu adalah takdirku.
0: Itu dari siapa itu Angkel?
1: Penyanyinya Aika. Aika.
0: Takdirku ya. Ai. Mencintaimu adalah. Oke. Aduh, ini kayaknya lagunya bakal puitis sekali nih ya. Oke, siap, ditunggu lagunya yang kel. Disalamin dulu buat siapa nih?
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali gak lainnya bukan salam sayang, selamat hormat, halo buatnya Ili sama ya. Saya selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Tia yang lagi tugas.
0: Iya,
1: selalu,
0: thank
1: Kak,
0: you.
1: Amin. Rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Selalu buatnya Kak Tia.
0: Amin, thank you Angkel. Doa yang sama nih ya, buat Angkel ya.
1: Sama-sama Kak. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Semoga lagi dengar juga lewat streaming. Saya selalu bahagia selalu keluarga di Bekasi.
0: Amin ya.
1: Salam buatnya Kanata Salila. Salam buatnya Putrinya Kanza. Salam buatnya. Ini kalau orang Padang Priaman kalau nggak streaming nggak bisa juga dengar di sini.
0: Iya, benar-benar ya, gambling banget ya, berhasil masuk apa enggak ya, gitu ya.
1: Orang-orang di daerah Riau, Kak, coba deh Kakak berhasil ntar. Agak susah kalau nggak dengar di streaming, Kak.
0: Iya dong, karena emang mengandalkan ini kan ya, Singgalang gitu ya.
1: Singgalang tuh pengen luas pacaran, Kak. Ada yang di Riau sempat ke Jambi kan, Kak.
0: Betul, iya itulah ya.
1: Salam buatnya Mama Bunga Kopi, Bu Marni. Baik dia monitor atau enggak. Yang penting kita salamin teman-teman kita yang biasa gabung ke Pro 1 Uki Tinggi. Salam buatnya Kak Uci Salpaduan. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Uninita. Salam buatnya Unira. Salam buatnya Ibu Yulia sama Bang Denny. Salam buatnya Bang Asyid Salomot. Salam buatnya Mas No. Salam buatnya Mak Diman. Salam juga buatnya Pak Untung.
0: Baik.
1: Salam buatnya Udah Daud sama Putri Sekumbang. Pokoknya salam kompak aja buat semua-semua yang biasa gabung. Pak Agus di Selayo Solo. Gak lupa juga buatnya Bang Anafi di Tembok Datar Padang.
0: Semoga
1: lagi dengar juga ya, ini. Pokoknya salam kompak aja buat semua-semuanya.
0: Oke, siap. Oke, baik Kang Kel.
1: Sebenarnya untuk yang selalu ada di hati aja, Kak. Makasih, Kak Tia.
0: Sama-sama, Kak Gezi.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gezi, ya. Menceritakan perjuangan orang-orang untuk berhasil masuk dan nelfon ke kita. Wih, luar biasa, mantep. Baik, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Lemari Luar Lagu Tia.
0: Putra Lumut.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Putra Lumut bagaimana kabarnya? Lai sehat juo kan?
2: Alhamdulillah lai. Syukur kaya satu dia, dia.
0: Alhamdulillah. Apa Putra Lumut?
2: Ala bisi karuang.
0: Karuang apa kini tuh?
2: Kepotangah.
0: Nan itu tantuala. Kalau indah ba lo caronyo bercuap-cuap kini ko halemas, suape ko lemas. Ayo hilang kudarai wa beko, ndak talo di awak doa tu wajib kudu harus bagai cik urang. Anak Putra Lumut ba tu kan lalah juo kan.
2: Lah tiga kali sehari
0: kok. Iyo memang iyo tiga kali biasanya nyoko aduh nak lebih apa dari itu tu balabiahan nama orang tu.
2: Malam lewat dari lagi
0: iyo itu betul sekali.
2: Tarik dia tiga.

0: tuh. Iyalah iyalah. Aba di sinan gini tuh putra lumun akan lai sajua-sajua-sajua udaro kan?
1: Sajua-sajua panih lai ya.
0: Oh gitu.
1: Sajua panih awak terima sajua.
0: Ayo tentu nah iyo awak kok bisa menerima sajunya sadunya lah ditetapkan dek nang kuasu. Ah nya ngamantun.
1: Kuasu mah karejo ya.
0: Iyo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lai jo dia ge oksigen wak baru untuk barango alhamdulillah tu disyukuri yo kan. Ayolah lagu putra lumut malam kok. Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Nan makin itu.
1: Sanati bisa.
0: Apa?
1: Sandaran hati.
0: Sandaran hati dari Leto. Tentulah bisa sangai nyutu. Sesuai.
1: Malu
0: di batanyo sasek di jalan sudah tuh jalan-jalan saya surang. Itu lah panjang saya sudah tuh lah kan. Ibu menceliannya jalan-jalan surang.
1: Aduh, palanggu sudah
0: dia. Tuha, kan ada pe Leto do, nak pe akal do. Jadi malah ikutlah standby lagu Putra Lumut ke hadi salam mila cik.
1: Kita salam untuk dia keluarga menjadi dia keluarga dia.
0: Amin, ya. Terima kasih.
1: Kita salam untuk Abah Adi petana tadi dia.
0: Betul.
1: Sudah beliau sehat di masih di kadang ya.
0: Iya. Di ngarai dah eh.
1: Ya. Di Siano Abah
0: Adi. Di Siano, iya betul.
1: Di ngarai ya.
0: Betul.
1: Tuan kelegaji tadi dia.
0: Iya, sesuai.
1: Kelegaji menjadi keluarga Jo ya yang dia ya.
0: Amin.
1: Tu mak mi di Kota Selayan. Mak Diman di Pek Kumbu.
0: Jadi.
1: Tu cik Panami di Aceh. Krishna di Padang Panjang. Tu Nilia di Pasaman Timur. Deni di Pasaman Timur.
0: Iya.
1: Tu Naga Bonar. Tu Dewi Samudra.
0: Jadi.
1: Rama, Ila, Aron.
0: Iya.
1: Mbak Kece, Yume Kasra di Biaro. Kak Mary di Bekasi, Daed Pasalano, Alu Nyembuai, Ari Ketulang Dua, Indra Rekai Panji, Nyet Sumantia, Gait Singkari, Anaga Bonar. Itu selalu, Tia.
0: Itu saya nampaknya dulu tuh. Jadi.
1: Bisua, sekarang ada macam-macam, Bisua.
0: Iyo, itu dimain-main tuh Bisua dulu, gitu.
1: Iyo
0: tentu iyo nyo. Jadi
1: spesial untuk dia ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk mama skemat sama lu skemat dia.
0: Jadi lamalah.
1: Nang cewek tanda lu anak-anak cewek tak tangkas mulu japa.
0: Oh gitu. Ayo tuh kamalo ka turunna pole apa limbahan tuh. Ka jatua cucuran atu tuh ya kan. Oke jadi.
1: Indak kan anu kaya keturunan satu anu iya ya.
0: Iyo itu sesuai tuh.
1: Kita anak laki kaya juga madan sih.
0: Apanya saulah yo. Ayo nyo namonyo nyo lama niru sakare dari apanya sakare lo dari ama anyo kala iyo tuh mah. Jadi tunggu
1: lagi.
0: Iya jadi putra lumut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra lumut di Lungguk Muto ya, request lagu Leto Sandaran Hati. Oke, pendengar masih kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya nanti kita masih bisa tunggu lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi request lewat telepon ya. Nah, teleponnya jangan ke WhatsApp, ke telepon biasa, pakai pulsa, please ya. Tidak ke WhatsApp, oke? Okay? Nah, nanti kita bisa tunggu teleponnya di sesi ketiga. Nah, karena di sesi kedua ini kita bakal tungguin WhatsApp-nya. Yang pengen request juga via WhatsApp boleh di nomor yang sama 0811-669-9720. Kalau gitu kita ke lagu yang disuka sama Bang Ardi dulu nih ya. Ada Ruth Sahanaya Ingin Kumiliki untuk Uncle Gazi dan juga Putra Lumut. Ditungguin lagunya, tetap di sini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, dan sekarang waktunya untuk kita bacain WhatsApp dulu yang udah dikirim ke sini. Langsung aja kali ya. Kita ke WhatsApp yang pertama dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Kak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Aku Ica Kak di Jambu Air. Halo Ica, baru dengerin Pro 1 nih Kak. Siap deh. Betah-betah ya dengerin kita ya. Request dong Kak lagunya Drive Akulah Dia. Boleh disalamin aja buat Kak Tia. Special untuk seseorang yang lagi jauh di mata tapi selalu dekat dan melekat di hati. Bukan cuma dekat ya, tapi melekat gitu. Mantap. Oke, baik Ica, ditunggu lagunya Ica ya. Dari Drive Akulah Dia. Di belakangnya Ica, selamat malam Ruang Rindu. Iya, malam juga Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Halo Kak Lila. Lah ya, sejak kapan Lila jadi penyiar ya? Aku Tia, oke. Ini Putih Senja di Padang Panjang. Oh iya. Jangan sering-sering main senja ya Putih ya. Jadi salah nama kan tuh. Request lagu Monokrom dari Tulus 2016. Iya, terima kasih. Dengan keterangan tahunnya sekalian ya. Salam hangat buat Kak Lila. Iya, semua Lila lagi denger ya. Terus Kaira di Kota Padang dan semua lagi dengerin Pro 1 malam ini. Salam kenal dan selamat bernostalgia ya. Makasih Kak, semangat untuk siaran malam ini. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Semangat juga untuk Putih Senja ya. Ditunggu nanti lagunya dari Tulus Monokrom. Di belakangnya Putih Senja. Kita sapa juga nih, kayaknya gak nyebutin nama. Selamat malam Kak, semangat banget Kak. Aduh, yang ngantuk jadi langsung melek loh dengerin semangatnya. Iya, emang itu poinnya, that's the point ya. Boleh request gak Kak lagu dari Afgan, Bawalah Cintaku? Iya boleh dong, masuk itu ya tahunnya ya. Disalamin aja buat Kak Tia, buat semua yang mendengarkan Pro 1. Ini singgalangnya udah mati lagi ya Kak? Iya, belum on kembali. Nah ya, didoakan saja ya, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Oke? Terima kasih untuk yang barusan yang udah WhatsApp kita juga nih di nomor 082163156 sekian. Baik, ditungguin juga nanti lagu Afgannya Bawalah Cintaku. Kali ini kita ke lagu yang disuka sama Ica dulu nih. Ada Drive Akulah Dia untuk Putih Senja dan juga yang suka sama Afgan. Tetap di sini, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: tersusun indah atas nama Indonesia, dihuni oleh penduduk beragam etnis, suku, budaya, dan bahasa. Satu yang mempersatukannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur toleransi, keadilan, dan gotong royong. Adalah tugas kita sebagai anak bangsa untuk mengamalkannya, agar keberagaman yang ada di Indonesia tetap indah dan terjaga dalam satu kesatuan yang nyata.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ya. Yuk mari untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, request lagu yang disuka langsung aja ya. Kita bisa tunggu masih di 0811-669-9720. Yang pengen WhatsApp juga sembari boleh banget ya, karena kita bakal bacain nanti WhatsAppnya di segmen terakhir. Oke, kita sudah punya penelpon dulu nih yang pertama di sesi ini. Kita terima dulu Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yeay, wah orang jauh nih yang nelfon.
1: Iya. Sudah kali 6 purnama. Ya, siaran baru sekarang bisa masuk.
0: Masa sih Bang Cut, serius?
1: Iya.
0: Enggak. Yang sebelumnya sama Tia iya. Satu masuk. Peres. Iya. enggak. Itu WA ya, itu WA ya.
1: Itu WA itu. Oh
0: benar-benar bukan nelfon.
1: Iya. Masuk jadi enaknya di WA aja.
0: Oh iya benar loh, benar-benar. Iya udah lama sih. Iya, perjuangannya cukup panjang ya. Berapa purnama tadi Bang Cut?
1: Mau masuk 7 purnama.
0: Mau masuk 7 purnama. Lama banget ya.
1: Iya.
0: Gimana Banda Aceh malam ini Bang Cut?
1: Banda Aceh sudah gelap.
0: Sudah gelap. Iya, kalau itu mah sama dong sama Bukit Tinggi, ya. Hujan apa bagaimana ini lo?
1: Tuh, nampaknya hujannya udah ini.
0: Hujannya udah tobat.
1: Iya. Enggak awet hujannya.
0: Oh, enggak awet ya. Lupa ngasih pengawet kayaknya ya. Iya, tapi enggak apa-apa deh ya. Hujan berkepanjangan nanti juga pada kedinginan di sana kan, kasihan. Tuh dia tuh. Jadi gimana Bang Cut, jalan masih dirawat-rawat itu jalan?
1: Ya, masih lah enggak.
0: Kalau enggak ya hancur itu jalannya, enggak dirawat ya.
1: Iya. Sering-sering dirawat jalan.
0: Harus. Oke. Keluarga gimana, sehat semua ya? Aktivitas hari ini lancar ya Bang Cut?
1: Tanpa hambatan, aman lancar luncur kan gitu.
0: Aman lancar luncur, aman terkendali gitu ya. Amin. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan selalu begitu ya. Amin. Oke deh, Bang Cut, apa nih lagu kita malam ini Bang Cut?
1: Lagu Jamal Mirdad masuk gak?
0: Enggak dong, Jamal Mirdad itu sudah bisa dipastikan di bawah tahun 2000. Ini mah 2010 bahkan.
1: Nah, lagu ini kesukaan Bang Ardi.
0: Oh, kesukaan Bang Ardi. Iya.
1: Apalagi waktu dia galau-galau kan. Lagu ini dia suka.
0: Emang Bang Ardi itu bisa galau juga Bang Cut?
1: Iya, ini sekarang kan dia udah CLBK, jadi happy terus dia itu.
0: CLBK nih disingkatnya kan, panjangannya apa? Kalau temenan sama Bang Ardi harus gitu dong.
1: Iya, tapi Bang Ardi tetap itu dia bilang nggak ada. Ini serius dia bilang nggak ada, nggak melenceng-lenceng.
0: Oh, nggak melenceng-melenceng, serius kali ini gitu.
1: Serius ya.
0: Iya deh.
1: Karena waktu lagu Jamal Mirdad ini judulnya Di Dalam Rindu Ada Dusta itu.
0: Oh gitu, aduh sedih banget dong ya. Di dalam rindu nih bukan ada sayang tapi ada dusta, bahaya itu ada jatohnya. Dusta. Iya. Aduh,
1: liriknya 10 menit. Tidak salah begini.
0: Gimana?
1: Natalila, jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah.
0: Aduh, nggak ikut-ikut lah kalau yang udah begini ya. Iya. Iya deh, semoga yang lagi galau nggak galau lagi gitu ya, kita doain.
1: Sekarang udah. Iya udah, ini udah pandai ini kita. Singkatan lagi kalau bukan dah
0: gitu.
1: Iya, masuk disingkatin itu bangcut maling utang nenek-nenek lah.
0: Astagfirullah gitu. Ya,
1: yang ada kantongnya. Dari mana dia tahu nenek-nenek utangnya ada kantong?
0: Iya kan? Temenan kali kan Bang Ardi umurnya udah 99.
1: Bisa jadi ya.
0: Iya kan. Ngintip-ngintip. Sedih banget ngintip-ngintip. Ini, aduh, kacau nih kacau.
1: Saya tahu tentang nenek-nenek ada kantongnya.
0: Oh kan, bahaya banget.
1: Bahaya.
0: Iya deh. Bang Cut, lagunya jadi apa nih? Jangan yang Mampir Dat deh.
1: Ya itu aja lah.
0: Yang mana?
1: Dari Dot.
0: Dari Dot, Dot ya boleh lah. Dot yang mana
1: jangan,
0: tuh judul?
1: Jangan.
0: Oke deh, jangan ganggu aku, jangan. Oke.
1: Iya, jangan.
0: Siap, boleh. Jangan ganggu ya. Yo deh, salamin deh tuh lagunya.
1: Pengerti itu kan. Ini dia. Bahagia, orang lain menderita itu.
0: Aduh, kok gitu prinsip hidupnya SMS itu?
1: Iya gitu. Nah, yang di sana ada yang bersedih hati yang itu dia ketawa-ketawa.
0: aduh enggak ikut-ikut lah yang begini, takut. takut.
1: Ya, salamnya untuk Bang Adi ya dengan itu.
0: Boleh.
1: Lihat nenek-nenek itu ya.
0: Aduh, iya udah nih bahaya ini ya. Terus ya. Gimana? Buat nenek nih habis ini. buat siapa lagi Bang Cut?
1: Juga untuk Rama Sriwayuni.
0: Boleh.
1: Jadi ada Bang Indra. Ada Mbak Nita,
0: okay.
1: Dewi Samudra, iya. Katanya punya adik ipar Lila.
0: Aduh, gimana tuh kok bisa?
1: Itulah kapan adiknya nikah sama si Lila kan? Baru tahu.
0: Oh baru tahu, iya deh. Oke. Terus
1: Bang Denny, Lia,
0: iya.
1: Ada untuk
0: siapa lagi? Kakak siapa ini? Siapa adiknya? Adiknya siapa?
1: Kakak aja lah semua.
0: Kakak lah semua disalamin. Oke, boleh.
1: Hanya untuk semua yang lagi monitor ini.
0: Siap.
1: Bang Ardi. Sudah bahagia itu.
0: Iya dong. Kita semua berhak bahagia ya Bang Cut ya.
1: Iya.
0: Cuma harus.
1: Jangan di atas penderitaan orang
0: jangan
1: lain.
0: Jangan dong, ya. Jangan. Orang-orang menderita kita bahagia, gimana itu konsepnya? Diubah mindsetnya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya itu aja.
0: Iya, oke deh. Sama-sama Bang Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Cut di Temame ya. Oke, pengen denger Dot, jangan-jangan. Kalau gitu kita lanjut lagi. Siapakah lagi nih di belakangnya Bang Cut? Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu.
0: Terus?
2: Ruang berbagi di rindu.
0: Ayo.
2: Memori lewat lagu.
0: Nah. Bisa ya terbata-bata.
2: Lupa memori-memorinya itu.
0: Iya, gimana ini Uni Dewi, kok memorinya kok error sendiri gitu ya.
2: Iya bener, apa tadi errornya mendengar Bang Cut ngomong itu.
0: Iya
2: itu si Lila itu ada iparwi itu Bang Cut.
0: Oh iya itu, baru aja mau nanya, langsung dijawab aja ini sama Uni Dewi. Kok bisa jadi ada iparnya Uni Dewi gitu, Lila tiba-tiba.
2: Ya gitu lah kira-kira.
0: Gitu lah pokoknya, panjang lah silsilahnya. Yang penting finally ada ipar gitu ya.
2: Panjang lah ceritanya, gak bisa melalui media ini.
0: Iya jangan. Nanti ketahuan juga nanti di ini. Jadi sorotan nanti.
2: Iya. Viral, viral.
0: Iya kan? Sekarang mah apa-apa bisa viral gitu kan? Iya.
2: Aduh, Bang Cut, salam buat Bang Cut ya.
0: Oke deh, Uni Dewi.
2: Salam juga buatnya Uda Ardi.
0: Boleh. Ini udah langsung nyalemin aja ini. Lagunya belum loh.
2: Lagunya tahun berapa, Uni?
0: Iya, ini lagu Indonesia nih, tahun 2010 sampai 2020. Uni mau yang mana?
2: 2010 sampai 2020.
0: Betul.
2: Ah, Uni maunya Wali aja lah.
0: Wali, mau yang mana tuh, Uni?
2: Cari jodoh aja.
0: Aduh, cari jodoh. Emang siapa ini yang masih mencari jodoh, Uni? Ada gitu di sekitaran Uni yang masih mencari jodoh.
2: Ada.
0: Oh ada ya. Kita doakan lah ya, semoga segera ketemu ya.
2: Ada sekitaran Uni ada yang cari jodoh, termasuk Uni juga.
0: Oh aduh, Uni sendiri juga ini. Iya deh. Iya kalau gitu Tia doain yang baik-baik aja deh ya, yang lagi nyari semoga segera menemukan.
2: Iya ini gitu. Ini kan cuma candaan Uni. Ini memang suka lagu-lagu Wali yang cari jodoh.
0: Oh emang suka.
2: Ini bikin apa itu biar heboh suasananya gitu.
0: Bener kan? Karena lagunya semangat gitu ya Uni ya.
2: Lagunya semangat.
0: Oke.
2: Terus salam juga buatnya. Rahma, ada Lila juga,
0: boleh.
2: Ada Mak Diman, ada Denny.
0: Iya.
2: Salam juga buat Nabu.
0: Baik.
2: Ada Dedi juga itu. Terus salam juga buatnya siapa tuh?
0: Siapa lagi?
2: Nita, Ica, sama Uci juga. Ada Gayen, ada Arjuna.
0: Iya.
2: Terus salam juga di mana lagi ya? Pokoknya salam-salam semua lo nih.
0: Semuanya
2: salam
0: aja.
2: Salam buat Firman.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Mary. Angke Gazi. Pokoknya salam-salam semua buat Uni Tia. Wah, ketawa Uni tuh heboh.
0: Bisa membuat orang lain jadi ini ya, jadi terpengaruh gitu Uni ya, ketawa
2: iya.
0: Sendiri juga gitu.
2: Jadi, jadi Uni aja tadi capek pulang kerja kan ini. Pas denger ketawa Uni, wah semangat lah, gabung lah gitu.
0: Iya alhamdulillah ya bisa berhasil masuk nih Uni nih, rezeki juga
2: iya,
0: alhamdulillah.
2: Ketawa Uni dia tuh bikin semangat.
0: Aduh masya Allah, amin mudah-mudahan tetap semangat.
2: Udah gabung orang kanteng tuh.
0: Udah. Uni berarti baru ini baru

0: Samudra, iya. Di Bukit Kawin yang baru pulang kerja katanya capek-capek. Dengerin ketawanya Tia itu langsung deh ya semangat lagi. Alhamdulillah kalau gitu. Senang bisa menyenangkan orang banyak. Wah, Masya Allah. Ya udah kita lanjut lagi ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berada di rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini kalem banget ini Uninita nih, kenapa, ada kejadian apa tadi?
1: Ya ini tadi kan lampu mati sejak pagi tadi, dia baru gitu. Tiduran aja gitu.
0: Baru
1: monitor juga, baru bangun.
0: Wah, baru bangun, ya ampun. Ini nanti tidur laginya jam berapa Uni, baru bangun jam segini?
1: Iya, tadi jam 9 tidurnya.
0: Jam 9 ketidurannya, pas mulai ruang rindu langsung ketiduran gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, iya.
1: Kalau jam segitu ruang rindu gak ingat.
0: Gitu. Nah, ini baru kebangun karena ruang rindu memanggil-manggil gitu ya. Aduh, ini Uninita mana nih? Uninita mana gitu.
1: Enggak. Ya tadi pas macet-macet itu kita ada ini dia bangun itu tadi.
0: Oh gitu, iya deh, oke.
1: Tadi itu lampu di meninjang mati.
0: Makanya ini suaranya lemes-lemes gimana gitu, ternyata baru bangun tidur ya kan.
1: Iya.
0: Terus Uni, kalau misalnya nih Uni baru kebangun jam segini, nanti tidur laginya jam berapa kira-kira itu? Bisa langsung tidur lagi nanti?
1: Iya, kayak telepon juga putus nyambung gitu.
0: Putus nyambung, udah kayak telepon ya. Tidur aja bisa kayak telepon, putus nyambung coba tuh. Tapi telepon kita sekarang jangan sampai putus nyambung, kasihan Uni nanti susah berjuang lagi.
1: kayak orang pacaran kan putus nyambung gitu.
0: Iya, kan. Enggak enak sebenarnya.
1: Ini Bang Adi sama Lila kan putus nyambung juga, putus.
0: Aduh, teleponnya iya, putus kan, nyambung iya, juga kan. Bang Adi sama Lila kan.
1: Iya gitu.
0: Iya. Iyain aja dah biar seneng ya.
1: Nanti Bang Adi marah.
0: Iya. Gitu udah tahu kayak gitu masih aja disebutin, coba gimana tuh?
1: biar Bang Adinya ketawa di sana.
0: Oh gitu, iya biar menghibur gitu ya. Boleh.
1: Bang Adinya kan lucu, jadi kita buat lucu juga.
0: Iya. Jangan selalu Bang Ardi yang bikin lucu. Sesekali kita yang bikin lucu biar Bang Ardi ketawa gitu.
1: Kita juga siapa yang masuk bisa juga yang buat lucu.
0: Bikin lucu gitu. Iya.
1: Iya deh. Yang bagi yang ini yang senang sama Bang Ardi gitu loh.
0: Iyalah. Kalau enggak masuk ininya jokesnya juga susah ya.
1: Bisa kayak dibuat-buat aja gitu kan.
0: Betul
1: gitu.
0: Karena sejatinya nggak semua kita akan merasa cocok dengan semua orang gitu kan.
1: Gitu kita nggak tahu ini pribadinya kita sok-sok tahu gitu. Menyelami perasaannya, hatinya
0: iya,
1: bisa gitu.
0: Betul.
1: Karena kita udah tahu pribadinya, kita bisa menyelami hatinya gitu. Kita kan bisa menghadapi orang sama ini, gini sama ini gitu. Kita bisa membedakan gitu.
0: Betul, oke. Ya,
1: orang
0: siap.
1: Udah lama kita kenal.
0: Benar. Uni, lagu dulu Uni.
1: Suara.
0: Iya, lagu dulu lah, lagu dulu Uni.
1: Dengar tahun berapa tadi?
0: Ini lagu Indonesia nih 2010 sampai 2020 Uni. Uni mau yang mana?
1: Ini aja lah yang mana ingat, belum siap kehilangan lagi.
0: Belum siap kehilangan dari siapa coba tuh?
1: Ikan
0: Stefan Pasaribu ya.
1: Iya, itu.
0: Oke, boleh. Disalamin dulu nih buat siapa lagunya?
1: Iya, salam pertama buat Om Tia dulu.
0: Makasih.
1: Selalu merasa banyak umur.
0: Amin.

0: Terus udah makan malam tadi ya.
1: Oh, udah tadi jam 6 terakhir makan Uni.
0: Tapi barusan ini ya, ini Dewi Samudra ya.
1: Betul, betul.
0: Ini Uni Dewi bisa juga ini orangnya masuk juga ini
1: kemudian. Iya, cocok ya.
0: Tadi itu bisa nyelami ini sama Bang Ardi.
1: Pokoknya
0: tentang salam aja lah sama Bang Ardi, sama Bang Cip.
1: Iya.
0: Dengar kemudian kemudiannya semua disalami
1: terkesan
0: sekali. Terima kasih banyak waktunya kemudian.
1: Iya. Sama-sama Uni Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Nita di Maninjau ya. Baiklah, kalau begitu kita sudah terima lagi 3 penelpon di sesi ketiga ini, which is saatnya kita puterin lagu ya. Nah, untuk yang udah WhatsApp ini masih bisa kita tunggu beberapa lagi aja sebelum nanti kita bacain dan puterin lagunya ya. Nah, sekarang kita langsung nih ke lagu yang disuka sama Abang Cut Eta Mameh dulu di Aceh. Yang pengen denger dot, jangan-jangan untuk Uni Dewi dan Uni Nita juga ditungguin lagunya. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oke, untuk Bang Ardi, ya Bang Ardi lah gitu kan, gara-gara Bang Cut ya, tadi bahasnya Bang Ardi mulu. Buat Abang Cut, nah ini lagu Jangan-Jangan dari Dotnya kayaknya tuh bikin pusing semua ya. I don't know why, tapi ya itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita cari yang terbaik ini. Nah, ternyata udah ketemu. Oke? Yaudah, pastikan Anda masih bersama kami di sini di Pro 1 FM di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Kehilangan, iya. Siapa sih yang pernah bisa siap untuk kehilangan? Pasti gak ada gitu ya. Tapi ya gimana caranya untuk kita mempersiapkan diri ini, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Wih. Oke, yuk. Sekarang saatnya kita bacain WhatsApp nih. Ada dua WhatsApp terakhir ya yang udah masuk ke kita. Assalamualaikum Mutia Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rahma. Aduh, pasti gak berhasil nelfon atau gimana nih, gak bisa dengar kali ya. Jadi WhatsApp aja, oke. Salam sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak, doa yang sama ya. Karama request lagu Cinta Terbaik dari Cassandra. Salam buat Uni Dewi Samudra, Bang Cutita Mameh, Lila, Bang Ardi, Firman, Putra Lumut, Krisna, Madiman, Selfie, Uni Yulia, Tanjudin, Teteh Dinda, Bang Aye, Bu Marni, Bungo Kopi, spesial buat Dera Sweet. Makasih Mutia Yu, sama-sama. Karama, terima kasih juga, ditunggu lagunya ya. Dan terakhir di belakangnya Karama ada oke, Lydia. Namanya belakangan nih, terakhir nih. Halo Kak, request dong lagunya Firasat dari Marcel. Masih masuk gak sih tahunnya? Semoga masuk ya, amin. Masuk-masuk kok. Pengen disalamin aja buat diriku sendiri yang punya firasat gak enak nih Kak. Semoga gak kejadian deh, amin. Dari Lydia di Agam. Oke deh, Lydia, makasih ya requestannya. Ditungguin, nanti kita puterin. Kalau gitu langsung dulu aja kita ke lagunya Kak Rahma yang suka sama Cassandra, Cinta Terbaik. Untuk Lydia juga ditunggu lagunya. Sekaligus saya mohon pamit undur diri di Ruang Rindu untuk malam ini. Insyaallah ketemu lagi di Ruang Rindu esok hari bersama siapa, tungguin aja. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke Cassandra, Cinta Terbaik.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

0: Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, pukul 23:52 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di malam ini. Dan sebelum saya akhiri kebersamaan kita keseluruhan, saya akan hadirkan untuk Anda renungan malam berjudul Mengadu Hanya Kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada. Semoga keheningan malam ini membawa kita pada kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Manusia mungkin bisa mengecewakan atau suatu saat merasa bosan mendengar keluhan yang kita sampaikan secara terus-menerus. Namun tidak dengan Allah. Dia justru sangat menanti hambanya yang datang bersujud dan mengadu di tengah malam. Jika malam ini ada air mata yang tak terbendung karena beratnya beban hidup, tumpahkanlah semuanya di atas sajadah. Dia Maha mendengar setiap detak hati kita, bahkan bisikan yang paling tersembunyi sekalipun di dalam lubuk jiwa. Mengadu kepada manusia terkadang justru menambah masalah baru atau membuat rahasia pribadi kita menjadi konsumsi publik. Sebaliknya, mengadu kepada Allah akan membawa ketenangan dan solusi yang tidak pernah disangka-sangka datangnya dari mana saja. Kita tidak perlu menyusun kata-kata yang indah atau puitis untuk menyampaikan segala keresahan yang ada di dada. Allah sudah mengetahui apa yang kita rasakan bahkan sebelum lidah kita mulai bergerak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jadikanlah saat-saat sebelum tidur ini sebagai momen komunikasi pribadi yang sangat jujur antara hamba dan Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap keluh kesah yang kita sampaikan kepadanya akan digantikan dengan ketabahan yang luar biasa kuat. Allah tidak akan membiarkan tangan hambanya yang menengadah kembali dalam keadaan kosong dan hampa tanpa hasil. Terkadang Allah menunda jawaban doa agar kita lebih lama berada dalam suasana komunikasi yang indah dengannya. Jangan pernah merasa bahwa doa-doa kita tidak dengar hanya karena pertolongan belum kunjung datang di depan mata. Tetaplah istiqomah dan mengadu, juga memohon, karena hanya kepada Dialah tempat kita semua kembali pulang. Suasana malam yang sunyi adalah waktu yang sangat spesial, di mana pintu langit terbuka lebar bagi hamba yang berdoa. Gunakanlah kesempatan ini untuk meminta ampunan atas segala khilaf yang tanpa sengaja telah kita perbuat hari ini. Mintalah kekuatan agar esok hari kita tidak lagi terjatuh pada lubang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Allah adalah Sang Maha Mengabul Doa yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Biarkan segala gundah gulana luruh bersama dengan zikir-zikir pendek yang kita ucapkan dengan penuh kekusukan. Selamat beristirahat dengan perasaan lega, karena semua beban hati sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Kuat. Semoga tidur kita malam ini dilingkupi oleh rahmat-Nya dan dibangunkan dalam keadaan yang jauh lebih tenang. Tidurlah dalam penjagaan-Nya yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur dalam memantau seluruh makhluk di alam. Besok pagi kita akan bangun dengan semangat baru, karena yakin bahwa urusan kita sudah diatur oleh-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,8 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Hari ini Jumat 22 Mei 2020.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali ke persamaan kita pagi hari ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian lagu pilihan untuk Anda dan juga beragam informasi. Pagi ini kita bersama dalam Mutiara Pagi. Dan akan kami awali dengan rangkaian lagu Islami, dilanjutkan pengajian Al-Quran dan juga kita akan bersama ya dalam siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

0: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang-orang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, "Berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibegah Allah. Siapa yang lebih baik sibegahnya kepada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, Muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk edisi kali ini Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Padang dengan judul Hikmah Kurban Membentuk Keluarga Bertakwa.

0: hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Rabu dan 16 Mei Gatol. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, kami bersiaran dari Pro 1 dari Padang. Dan siaran Mutiara pagi ini juga direlay oleh Pro 1 dari Pekanbaru, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, Pro 1 Ranai, Pro 1 Bengkalis, kemudian Pro 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Saya Yudi Masur akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-6675, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Firdaus terkait topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustaz. Ya,
2: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah SWT. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak, maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan. Jadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa itu ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman. Tentu sebaliknya rugi, ya tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi, keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah, kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil ya, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya, yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insya Allah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya, walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, dia, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, itu juga hampir disembelih dulu, karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan, pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta Abdullah Selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei boleh saja mungkin besoknya kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya, dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Mahyudi.
1: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751812878, WhatsApp 0811 6666975. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu Amin di Kampar Provinsi Riau.
1: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
3: Assalamualaikum Ustaz Pak Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaitan halu Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Pak Firdaus, saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
2: Iya.
3: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
2: Benar.
3: Mengapa orang nggak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Alasannya hilaf, hilaf kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilaf itu dimaafkan Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Kita mohon diuraikan tentang apakah setiap hilaf itu dimaafkan dan memang ia boleh setiap kita ini hilaf setiap apa namanya waktu bulan atau minggu. Oke, makasih Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Ya,
2: pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kausar ini kan fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa, karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak, tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak, ya salah satu bentuk khat. Ya, lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki, mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum seidealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu, tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja, tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
1: Ya, baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
2: Oh ya,
1: terima kasih.
2: Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah, karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah baik. Jadi tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
1: Yang pertama ya. Apa beda dam haji dan berkurban?
2: Ini bagus ya. Karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu. Tamattu itu haji yang bersantai. Bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji. Bersenang-senang lah. Berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah, tanpa diikat dengan pakaian ihram. Jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur, dibebankan dam menyembelih. Jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh, memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban ya, boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, setujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini, KBIHU Taqwa Muhammadiyah, itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji, itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini. Ya, terus, ada dua, Trias?
1: Iya, ada dua. Yang kedua itu, Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
2: Nah, di antaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan. Seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162 163.
1: Ya, baik. Lagam mendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Yogi dari Fitro, dari Pasir Selatan, Padang.
1: Fitro, silakan Fitro.
4: Ini ada satu atau dua kajian yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas neka ini, Pak Fidaus kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas mereka di OPG Panti Sosial yang mereka keluar secara kepadang. Dan kedua, mengapa acara ini waktu subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan, Pak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah dengan keterbatasannya, dia makin kuat kemauannya. Itu banyak kan tontonan-tontonan, berita-berita dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian, waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat, belum terbit fajar azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia, sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu, sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah, karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini, misalnya matahari sudah terbenam separuh, separuhnya masih tampak di ufuk barat, belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu 1/4 menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini melalui forum ini. Saya katakan ya, mana diikuti secara keilmuan, ikutilah azan subuh yang kedua. Kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 azan sesudah itu, ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
1: Ya. Baik, pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56, kesimpulan dari topik tadi kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
2: Iya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa.

0: 15 dan 16 pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punya. Akhirnya, saya Dimas Wo dari RRI Pro 1 Padang, pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, serangkaian berita aktual akan kami sampaikan. Pagi ini diantaranya sebanyak 8.195 jiwa menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar menyalurkan beasiswa program Tanah Datar Cerdas. Dan inilah informasi selengkapnya bersama saya Aldila.

0: sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial. Informasi selengkapnya bersama Yudi Pramagustino.
1: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADHUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila Erdi, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila Erdi, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.100.

0: 195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total Rp1.35 juta per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 KK. Untuk rumah rusak sedang sambung Villa RD disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 KK. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 KK di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
1: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.063.290.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan ringan. Dan jenis rumah rusak ringan itu ada di 7 kecamatan, itu di Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Tanjungraya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 KK. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 KK di 11 kecamatan.
0: Villa RD menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.

Pendengar, Menteri Sosial menyiapkan penyaluran bantuan pasca bencana senilai lebih dari 1 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tahap lanjutan itu dijadwalkan mulai disalurkan pekan depan berdasarkan data masyarakat terdampak yang telah terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah ditugaskan Presiden melalui satuan tugas yang dibimbing Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Selain bantuan pasca bencana, Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial reguler juga tetap berjalan saat ini dan melalui program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua sedang dalam proses.

0: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar menyalurkan beasiswa program Tanah Datar Cerdas dengan nilai mencapai Rp281 juta rupiah dengan kepada 198 calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Berikut laporan Irsyad.
1: Sebanyak 198 calon mahasiswa asal Kabupaten Tanah Datar yang lolos jalur SNBT dan SPAN PTKIN tahun 2026 menerima bantuan pendidikan program Tanah Datar Cerdas dari Basnas dengan total nilai mencapai Rp281 juta rupiah. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyerahkan beasiswa itu secara simbolis di gazebo Indo Julito Batu Sangkar. Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa bantuan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Eka Putra juga berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan awal itu dengan baik serta tetap bersyukur dan tekun belajar agar bantuan dapat terus berlanjut lewat jalur prestasi. Selain itu, Bupati mengingatkan para mahasiswa, terutama yang berkuliah di luar daerah, agar mampu menjaga disiplin diri dan integritas di tengah maraknya pengaruh budaya dari media sosial.
2: Apapun kalian kuliah, kuncinya satu, kalian harus disiplin. Fitwah tadi itu, pergilah menuntut ilmu tinggi-tingginya, kemana saja. Ya. Tapi suatu hari, kalian jangan lupakan kampung halaman kalian. Karena apa? Karena daerah kalian ini, kampung halaman kalian, ya, membutuhkan pemikiran kalian, ya, membutuhkan pengabdian kalian. Nah, dimanapun kalian kuliah, kuncinya satu, kalian harus disiplin. Disiplin pada diri kalian, disiplin dalam pembelajaran, ya, kalian harus punya integritas. Itulah modal dasar kalian.
1: Diketahui pihak Basnas Tanah Datar menginformasikan bahwa program bantuan pendidikan yang menyasar keluarga mustahik ini bersumber dari dana zakat para ASN, pengusaha, serta muzaki lainnya di daerah itu. Dari total 200 pendaftar daring, sebanyak 158 orang dinyatakan layak menerima bantuan setelah lolos tahapan seleksi administrasi, survei lapangan, dan wawancara. Sementara tahap kedua kini tengah berlangsung dengan total tambahan 150 orang. Adapun besaran dana yang ditransfer langsung ke rekening penerima bervariasi sesuai lokasi kampus, yaitu Rp1.750.000 untuk luar provinsi, Rp1.500.000 untuk dalam provinsi, dan Rp1.250.000 untuk dalam Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam menyalurkan bantuan program lumbung pangan senilai Rp50 juta kepada 5 kelompok tani di Kecamatan Kamang Mage dalam mendukung produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Ketua Basnas Agam Isman Imran mengatakan bantuan diserahkan kepada 5 kelompok tani Nagari Kamang Hilir, Kamang Mudia, Mage, Kamang Tengah, Anam Suku, dan Pau Kamang Mudia. Isman Imran menambahkan bantuan yang diserahkan tersebut merupakan program lumbung pangan dari Basnas Agam. Pendengar, ratusan pedagang pasar bawah Bukit Tinggi 21 Mei 2026. Berikut laporan Joni Marbeta untuk informasi selengkapnya.

0: bersama. Suasana meriah terasa di lantai 2 Sekretariat Organisasi Pasar Pedagang Pasar Bawah Bersatu Bukit Tinggi 21 Mei 2026 dengan kegiatan cek kesehatan gratis dan donor darah massal digelar meriah diiringi theme song lagu Pedagang Pasar Bawah dibawakan. Kegiatan tersebut diinisiasi Organisasi Pasar Pedagang Pasar Bawah Bersatu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Puskesmas Rasima Amat serta PMI Kota Bukit Tinggi diikuti sekitar 200 orang pedagang pasar bawah yang mengikuti kegiatan tujuan meningkatkan kesadaran kesehatan sekaligus mencegah penyakit rentan di lingkungan pasar bagi pedagang di daerah tersebut. Ketua Organisasi Pasar Pedagang Pasar Bawah Bersatu, Medi Adrianto, mengatakan kepada RRI bahwa kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi pedagang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Juga dirinya usul ke depannya setelah lakukan pemeriksaan memperoleh obat sesuai hasil pemeriksaan kesehatan yang diterima. Selain pemeriksaan kesehatan dan donor darah, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Organisasi Pasar Pedagang Pasar Bawah Bersatu dengan PMI Kota Bukit Tinggi. Medi Adrianto menambahkan yang kedepannya pihaknya bersama DKK Bukit Tinggi juga akan melakukan pemeriksaan deteksi kanker leher rahim di tempat yang sama bagi perempuan usia 35 hingga 69 tahun ke atas sebagai bagian penguatan pos upaya kesehatan kerja UKK Pedagang Pasar Bawah.
1: Kalau untuk cek kesehatan gratis sekolah tetapi kan dua tibanya. Kalau untuk donor massal ke perdana mungkin berkelanjutan siap itu. Kalau manfaatnya bagi pedagang sangat bermanfaat sekali. Masalahnya kan ada cara setidaknya edukasi cara hidup sehat, cara pola makan yang baik dan benar, pencegahan penyakit di lingkungan pasar itu sendiri. Kalau untuk pelayanan cukup baik, kami dikasih beberapa snack dari UKS yang peserta apa merasa nyaman lah itu. Pedagang menginginkan setiap kali pemeriksaan itu dia inginnya mendapatkan obat pun enggak secara gratis, mereka mau membayarnya. Untuk yang akan datang mungkin ada tambahan programnya masalah kanker leher untuk yang usia dari 30 sampai 69 ke atas. Nah, itu rencana dari ibu-ibu ini. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Bukit Tinggi dan PMI Kota Bukit Tinggi.
0: Penandatanganan MOU tersebut disaksikan Ketua PMI Kota Bukit Tinggi Kairunas, pemegang program K3 DKK Bukit Tinggi Zulferi, mewakili Kadis Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, tim DKK Bukit Tinggi serta tenaga medis dari Puskesmas Rasima Hamad Bukit Tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Dari RRI Bukit Tinggi, Cini Marbeta melaporkan.
2: Pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang Bina Remaja Putri Putus Sekolah Agar Mandiri dan Siap Kerja melalui pelatihan, sertifikasi serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
3: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus dibekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
4: Ya, Pak Nofri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan dikembalikan kepada keluarga. Jadi karena mereka, jadi kami timbullah ide PSBR Harapan Padang Panjang, kami buka wadah untuk menampung anak-anak yang akan bekerja setelah menamatkan pelatihan ini. Betul Pak, karena jurusan mereka kan sudah bertambah sekarang nih, sudah jadi 4. Jadi ada tata boga, ada bordiran, ada konveksi, dan kostum.
3: Siswati berpesan agar para anak binaan terus semangat, percaya diri, dan menjaga kualitas hasil kerja. Karena dengan keterampilan dan kemauan yang kuat, mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Respon cepat layanan publik aparatur sipil negara tetap berjalan selama work from home di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Barat setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja aparatur yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kinerja. Penerapan WFH ini mengacu pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditegaskan Sekretaris DPRD Sumatera Barat Mai Frizon, bahwa meskipun bekerja dari rumah, ASN tetap dituntut untuk menjaga kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perangkat komunikasi seperti telepon genggam harus selalu aktif dan dapat dihubungi setiap saat untuk memastikan koordinasi tetap berjalan lancar. Mai Frizon menuturkan, ASN juga dituntut memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan ataupun tugas yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan.
6: Seluruh pegawai tidak ada pengecualian, kecuali mungkin pegawai-pegawai yang memang memberikan pelayanan. Tapi di kita kan tidak ada yang memberikan pelayanan. Nah, artinya memang seluruh pegawai itu bekerja dari rumah. Dengan catatannya ada 3. Jadi mereka bekerja di rumah, yang pertama sekali adalah wajib standby di rumah, dan HP-nya harus aktif, dan responnya harus cepat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Di saat memang mungkin kita membutuhkan data atau informasi-informasi terkait dengan pekerjaan.
5: Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Mai Frizon berharap agar kebijakan ini mampu meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memberikan fleksibilitas bagi ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan semangat kerja yang disiplin dan profesional, WFH diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja modern yang mendorong kinerja ASN semakin optimal. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
7: Sebanyak 198.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Pangeran Cinta dari Dewa Pendengar ya, menghadirkan suasana kita menjadi lebih semarak nih di Jumat pagi hari ini. Masih dengar rangkaian lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia. Selamat pagi ya buat yang mungkin baru aja gabung. Nah, kali ini kita punya project pop Burkat atau Burian Katakan. Oke, di salam spesial buat semuanya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di satu titik, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal jutaan aktivitas kecil yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan atau berkembang. Lapangan kerja menjadi salah satu fokus Astacita, bagian dari visi besar pembangunan Indonesia. Karena pekerjaan bukan sekedar status, tapi akses untuk hidup yang lebih stabil dan bermakna. Melalui penguatan industri, hilirisasi, dan ekonomi berbasis nilai tambah, Astacita mendorong agar lapangan kerja tidak hanya bertambah tapi juga berkembang ke arah yang lebih layak dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi, tapi seberapa banyak orang yang benar-benar punya tempat untuk bekerja dan tumbuh di dalamnya.

Tapi kan kalau akhir-akhir ini gampang stres ya, susah tidur, cepat lelah. Nah, ternyata ini bisa dipengaruhi oleh faktor kortisol yang meningkat akibat tekanan yang berkepanjangan. Nah, dari ahli kesehatan ya menyarankan cara sederhana untuk menurunkan yaitu dengan mulai tidur cukup 7 hingga 9 jam, latihan pernafasan hingga mengurangi konsumsi kafein berlebihan. Karena saat tubuh terus berada dalam kondisi stres, bukan cuma suasana hati yang terganggu, tapi juga kesehatan, daya tahan tubuh, bahkan kualitas tidur. Jadi di akhir pekan ini jangan lupa ya, kasih waktu buat diri sendiri untuk istirahat sejenak. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.